0: Dembele juga tidak bisa dikesampingkan ya. Tadi kita buktikan dengan sebuah assist untuk Mbappe untuk kedua, dan dia juga mencetak
1: ketiga.
0: Gol ketiga untuk Prancis. Dia rajin membuka ruang, dia rajin membuat pemain lawan kebingungan, rajin membuat pemain lawan kelimpungan juga oleh aksi-aksi individunya. Dan sepertinya kolaborasi Dembele, Mbappe, atau Michael Olise, atau Bradley Barcola nanti akan kembali diulang ya oleh Didier Deschamps di pertandingan ketiga melawan Norway.
1: Norway. Norway masih berlangsung di pertandingannya.
0: Untuk sementara unggul
1: 1-0 ya, melawan Senegal ya. Tetapi kembali lagi, bukan menyalahkan cuaca. Pertandingan ditunda sekian lama. Seberapa besar faktor penundaan ini untuk kedua tim?
0: Ya, tadi sepertinya
1: mungkin Anda melihat ada penurunan dari kinerja atau optimalisasi serangan dari Prancis, atau justru Irak dengan adanya jeda waktu yang panjang ini mereka berubah total, gimana ini?
0: Saya melihat justru optimal ya. Istirahat yang lebih panjang, istirahat selama 2 jam, hampir 2 jam ini membuat pemain-pemain lebih segar, pemain-pemain jadi fit kembali. Mungkin ya tadi Bung Rudi Smart bilang babak kedua rasa babak pertama itu, saya melihat bagaimana kepercayaan diri yang diberikan Irak dalam penampilan tadi dari kick-off babak kedua dengan penampilan yang rapi. Dan Prancis juga tadi memulai babak kedua dengan sebuah tekanan ya, kick-offnya itu langsung memaksa pemain Irak untuk bertahan meskipun harus melakukan lemparan ke dalam, tapi langsung di-pressing, langsung tekan. Itu ciri khas yang sangat menampilkan permainan nyerang sekali dari Prancis.
1: Saya tertarik satu nama Kone yang dimasukkan oleh Deschamps di babak kedua tadi. Saya rasa perannya juga cukup memberi peran penting ya, di barisan tengah bahkan di barisan belakang Prancis. Dan terlihat sekali kiri, bagian sektor kiri Prancis pun juga tidak berubah banyak ketika seperti di babak pertama tadi. Anda melihat peran Kone tadi dipilih atau ditentukan oleh Deschamps untuk memperkuat di barisan tengah bagaimana?
0: Ya, Kone tampaknya bermain dari menit pertama ya.
1: Dari menit pertama. Iya.
0: Starting line up. Dia jadi double pivot sama dengan Adrian Rabiot.
1: Betul.
0: Jadi, ya, Kone ini cukup aktif ya. Dia tidak hanya banyak bertahan, karena Perancis sering memegang bola, maka Kone juga terlihat sering untuk berada di daerah permainan Irak.
1: Ya.
0: Ini kalau dilihat statistiknya, Kone ini memiliki umpan akurat itu 92% dari 73 umpan, ada 67 yang sampai, yang berhasil. Dan dia juga punya 84 sentuhan selama 90 menit. Dia hanya kalah dari rekannya ya, itu Dayo Upamecano yang berada di menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
1: Oke. Kemenangan Prancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Prancis sebagai pemuncak klasemen grup B, atau jika Norwegia menang melawan Senegal, ini benar-benar pertandingan yang akan sangat seru untuk memperebutkan posisi juara klasemen ataupun pemuncak klasemen grup ini nanti ini. Bagaimana?
0: Untuk saat ini Prancis menempati peringkat pertama ya, dengan selisih gol 6 kali mencetak gol dan 1 kali kebobolan. Sementara Norwegia sampai saat ini baru unggul 1-0 dan turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak lebih dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak kelas. Dalam balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia pada laga ketiga grup B akan menjadi sangat seru, karena akan menentukan siapa yang menjadi juara grup. Dan juara grup ini akan bertemu dengan runner-up, entah itu runner-up grup C, D, F, atau G. Sementara untuk jika salah satu Prancis atau runner-up menjadi salah satu Prancis atau Norwegia menjadi runner-up grup I, maka akan bertemu dengan runner-up grup G, yaitu bisa jadi Pantai Gading. Maka kayaknya akan lebih mudah untuk menghadapi tim peringkat ketiga di grup C, D, F, G, atau H ketimbang melawan Pantai Gading.
1: Artinya tetap tiket untuk pemuncak klasemen betul-betul menjadi fokus ya dari dari Prancis sendiri ya.
0: Ya, seperti itu.
1: Dia nggak mau resiko di peringkat kedua atau runner up di grup I ya.
0: Iya.
1: Oke. Tetapi dengan kemenangan pertandingan kali ini, apakah semakin mengkokohkan Prancis difavoritkan menjadi juara Piala Dunia 2026?
0: Sepertinya makin
1: dengan kedalaman skuad yang tadi kita saksikan bersama begitu begitu baiknya, kemudian lini serang, lini pertahanan, pemain-pemain tengah mereka. Anda analisisnya bagaimana ini?
0: Ya, saya rasa ini kembali menegaskan posisi Prancis sebagai salah satu tim favorit, tetapi juga dalam pertandingan tadi Prancis sebenarnya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Penampilannya tidak benar-benar 100, mendapat poin 100 gitu. Mungkin kalau dinilai ya 90 lah, oke lah. Tapi ini justru akan menjadi pelajaran penting, karena seperti kita tahu Piala Dunia ini turnamen yang memainkan tiap tim untuk sampai juara paling 7-8 kali bertanding, dan ini Prancis sudah melakukan pertandingan kedua. Maka kalau misalnya memang bisa melakukan step up, permainannya lebih bagus, bukan tidak mungkin Prancis akan meraih bintang ketiganya pada tahun ini.
1: Di jeda sekali saja ya oleh Argentina ya. Oke, Bung Nova, terima kasih banyak Bung. Sudah ngobrol Piala Dunia, pertandingan grup B antara Prancis dan Irak, dan kita tentu nanti akan berjumpa kembali dengan pertandingan lainnya. Terima kasih Bung.
0: Oke.
1: Okay. Untuk hadirannya, salam olahraga, selamat pagi Bung.
0: Ya, selamat pagi.
1: Dan demikian tadi pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis berhasil mengalahkan Irak dengan skor 3-0, dan untuk sementara Prancis berada di posisi pertama grup E. Saya Rudi Senududi dari pertandingan tadi pagi hari ini.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Habis, buang sini aja deh.
5: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
5: Belum tahu dia. Teman-teman,
4: kalian?
5: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
6: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
8: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
9: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
8: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
9: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
8: Kamu gak peduli ya sama aku.
9: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
10: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
11: Masih ingatkah kamu dengan permainan damar batu kali atau dam-daman? Permainan papan tradisional khas Jawa ini sering disebut juga sebagai catur Jawa. Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Untuk menentukan giliran pertama, pemain melakukan sweep. Bidak diletakkan di titik perpotongan garis pada papan, lalu digerakkan satu langkah ke depan, samping, atau diagonal sesuai garis. Bidak tidak boleh mundur, kecuali saat memakan lawan. Cara memakan lawan adalah dengan melompati bidak lawan ke titik kosong di belakangnya. Bidak yang berhasil mencapai gunungan atau segitiga lawan akan menjadi raja atau disebut dadidam. Raja punya keistimewaan, bisa bergerak bebas ke segala arah dan melompati lebih dari satu titik. Jika seseorang pemain punya kesempatan memakan bidak lawan tapi tidak melakukannya, lawan boleh meneriakan gem dan mengambil 3 bidak milik pemain yang lalai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa pada kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Jember Menyapa. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada Gea, Deborah, Bagus, Anis dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Kita akan membahas satu tema, topik mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Bondowoso. Pendengar dan pemirsa, sensus ekonomi 2026 ini menjadi agenda nasional yang sangat penting dalam menyediakan data akurat mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, di Kabupaten Bondowoso, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat agar data yang terkumpul benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tujuan, kemudian mekanisme, serta peran pemerintah daerah dalam menyukseskan sensus ini, kita akan berbincang bersama narasumber-narasumber keren yang sudah siap sedia pagi ini melalui jalur Zoom. Dan segera saja akan kami sapa tiga narasumber kami.

0: Iya, pendengar, telah bersama kami pagi hari ini. Ini rencananya kami akan bersama Pak Muji, tapi diwakili oleh dua personil langsung dari Bondowoso. Saya akan segera sapa dulu. Ada Pak Putut Hidayat SP, statistisi ahli muda. Selamat pagi Pak Putut. Mana suaranya Pak? Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat ya Pak Putut ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, kemudian satu lagi ada Bapak OT Cahya SEMM. Beliau ini statistisi pertama. Iya, selamat pagi Pak Cahya.
2: Pagi, ya.
0: Baik, terima kasih. Ini berdua nih ceritanya ya. Cuaca ya. Di sana bagaimana Pak? Cerah ya?
1: Alhamdulillah, mendung-mendung, agak hangat ini Bu.
0: Mendung-mendung. Baik, kemudian satu lagi tamu istimewa kami pagi hari ini.
1: Ngobrol biasa.
0: Iya, betul, ngobrol biasa Bapak. Suaranya masuk. Dari Kecamatan Bondowoso, saya akan segera sapa juga Pak Camat Bondowoso, Bapak Suhaji Esos. Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Evi.
0: Eti Bapak.
3: Siapa Bu?
0: Bu Eti. Iya.
3: Oh Bu Eti.
0: Ye, sehat Bapak?
3: Alhamdulillah sehat Ibu.
0: Baik.
3: Dan, dan Assalamualaikum Pak Putut.
0: Kesempatan ini ya.
1: Waalaikumsalam sahabat lama Pak Suhaji. Sehat selalu bersama keluarga.
3: Amin amin amin amin.
0: Baik. Oke, Pak Suhaji sabar dulu, saya harus ke Pak Putut dan Pak Cahya ya, Pak ya.
3: Oke.
0: Baik.
1: Oke. Okay. Siap, Bu.
0: Monggo silakan, nanti siapa yang menjawab duluan terserah sampun, Pak Putut atau Pak Cahya. Apa tujuan utama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini Bapak, dan mengapa kegiatan ini penting bagi pembangunan Kabupaten Bondowoso? Katuran.
1: Nggih, nuturun. Sebelumnya saya izin untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh para pendengar setia RRI Jember. Salam hangat saya sampaikan dari BPS Kabupaten Bondowoso. Seperti yang Ibu sampaikan bahwa tujuan sensus ekonomi 2026 adalah menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, yaitu kecuali lapangan P dan U sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama yaitu menyediakan informasi struktur ekonomi. Yang kedua menyediakan informasi karakteristik usaha. Yang ketiga menyediakan informasi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Nah, seperti itu Bu, untuk garis besarnya seperti itu ya.
0: Baik. Pak Cahya mau menambahkan? Katuran Bapak.
2: Ya. Oke, jadi intinya di kegiatan ini itu, di sensus ekonomi ini sudah berjalan 1986 kayak gitu ya. Ini adalah periode yang kesekian kalinya gitu. Jadi ini acara 10 tahunan sebenarnya agendanya kita ini kaitan dengan sensus ekonomi. Jadi sebagai tujuan besarnya ya tadi itu utamanya untuk mengetahui struktur ekonomi, karakteristik usaha dan ekonomi digital. Kan sekarang kan banyak perubahan ini. Banyak marak sekali itu ekonomi digital seperti YouTube dan lain-lain, usaha online gitu yang kita sendiri belum punya basis datanya seperti itu.
0: Oke. Kalau kita runut 10 tahun yang lalu dengan sekarang, tentu jauh ini, banyak hal yang bisa ditemukan di tahun ini. Masih Pak Putut dan Pak Cahya, data yang akan dikumpulkan untuk lebih detail nih Pak dalam sensus ekonomi 2026, dan siapa saja yang jadi sasaran pendataannya? Monggo.
1: Nggih, terima kasih Bu. Bahwa perlu diketahui oleh khalayak bahwa sensus ekonomi 2026 itu cakupannya bukan hanya apa itu untuk 2026 sekarang, bukan hanya non bukan hanya usaha yang umum Bu ya. Jadi ada yang pertama strukturnya itu ada pertanian, ada non pertanian seperti itu. Dan di kategori juga ada kategori A sampai dengan V, itu cakupan kita. Yang A ini misalnya pertanian kategori A Bu. Di pertambangan dan penggalian juga ada industri. Kemudian di D ada penyediaan listrik, gas, uap air, panas, dan udara dingin. Kemudian penyediaan air, pengelolaan air, limbah, penanganan limbah. Ini kategori E. Kemudian ada konstruksi kategori F. Perdagangan besar dan eceran kategori G. Transportasi dan penyimpanan itu kategori H. Kemudian aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum kategori I. Aktivitas penerbitan, penyiaran, produksi, dan distribusi konten aktif di kategori C. Aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultansi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya itu kategori K. Aktivitas keuangan dan asuransi kategori L. Kemudian aktivitas real estate kategori M, aktivitas profesional ilmiah dan teknis kategori N, aktivitas administrasi dan penunjang usaha kategori O, pendidikan kategori Q, aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial kategori R, kesenian olahraga dan rekreasi kategori S, aktivitas jasa lainnya kategori T, dan aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya kategori V. Jadi dari A sampai V itu adalah bagian cakupan dari kegiatan sensus ekonomi 2006 kali ini Bu. Kemudian untuk kategori P yang tidak termasuk cakupan yaitu administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jaminan sosial wajib. Kemudian ada kategori U, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dan aktivitas produksi barang dan jasa oleh rumah tangga untuk keperluan sendiri yang tidak terdiferensiasi. Nah, jadi ada beberapa kategori yang memang tidak menjadi cakupan di sensus ekonomi 2026. Sedangkan sasaran kita adalah di samping tadi itu kategori usahanya, yang pertama adalah keluarga, sasaran kita adalah keluarga, kemudian dan usaha tentunya. Jadi nanti kita mengerahkan sebanyak 993 petugas. Di antaranya terdiri dari 119 PMR dan 874 PPL yang kita sebar di seluruh wilayah di Kabupaten Bondowoso. Jadi mereka akan secara door to door akan mengunjungi setiap bangunan di setiap satuan lingkungan setempat terkecil, intinya RT Pak ini Bu ya. Cakupannya nanti wilayahnya RT, SLS terkecilnya itu RT. Jadi nanti teman-teman petugas kita akan berkunjung di setiap bangunan yang ada di SLS tersebut, door to door, baik bangunan tempat tinggal, bangunan usaha maupun bangunan lainnya akan kita kunjungi secara door to door tanpa ada yang terlewat. Harapannya seperti itu Bu. Terima kasih. Mungkin Mas Jaya ada nambahkan?
2: Iya. Selain tadi kategori itu, jadi di kegiatan kali ini kita sasarannya seluruhan ya, mau dari itu usaha mikro kecil, mau sampai dengan usaha skala besar. Jadi tidak ada yang dibedakan, intinya semua kegiatan usaha, baik itu di sektor pertanian maupun non pertanian, kedepannya akan kami himpun ya, akan dicacah gitu oleh petugas-petugas kami, dan harapannya ya masyarakat Bondowoso gitu khususnya, dan yang mendengarkan radio ini mau menerima petugas-petugas kami itu dengan senang hati ya gitu, dan memberikan jawaban apa adanya seperti itu.
0: Oke, bagaimana tahapan pelaksanaannya, Mas Cahya? Dan kapan nih masyarakat bisa mulai berpartisipasi?
2: Oke, jadi pelaksanaannya itu sejak tanggal 15 bulan Juni, bulan ini sekarang, hingga Agustus nanti, akhir bulan, seperti itu. Nah, sebelumnya si teman-teman petugas ini sudah dibekali dengan pelatihan, bimbingan, sehingga ketika nanti ketemu dengan masyarakat, itu sudah memahami maksud pertanyaan ini seperti apa. Jadi, masyarakat lagi tidak bingung ini, oh maksudnya seperti apa ini pertanyaannya, gitu. Kurang lebih seperti itu, terus kemudian juga...
0: Jadi petugasnya disiapkan dulu ya, biar petugasnya nggak bingung juga, gitu. Kan benar, banyak banyak kategori. Iya,
2: ya, jadi kan di sini karena banyak variabelnya, jadi jangan sampai si petugasnya ini yang menanyakan ke responden, bingung sendiri dari maksud pertanyaan itu kan juga jadinya aneh gitu. Nah, jadi itu, jadi sudah kita bekali, kemudian saat ini... metode yang kita lakukan tidak menggunakan kertas lagi, kita sudah menggunakan aplikasi. Tujuannya ya data itu bisa langsung masuk ke server, bisa langsung kita pantau pergerakannya dan monitoringnya gitu. Juga sekarang kan juga menghemat kertas, anggaran kertas itu juga besaran gitu. Itu yang bisa saya sampaikan.
0: Ini keren karena nanti bisa meminimalisir kesalahan ya Mas ya.
2: Betul. Iya. Jadi di sistemnya tersebut tidak akan bisa submit kecuali datanya itu sudah sesuai dengan rule validasi yang sudah diterapkan pada sistemnya, jadi gitu. Jadi untuk miss-nya dari teman-teman petugas sebenarnya berkurang kayak gitu.
0: Baik. Mantap Mas Cahya. Berarti sekarang kan ini tanggal 23. Apakah petugas sudah siap ini turun ke lapangan? Atau memang masih proses penyiapan mereka?
2: Oh, sudah
0: siap ya?
2: Sudah berlangsung pekerjaannya, bahkan udah beberapa SLS khususnya di Kabupaten Bondowoso nggih, itu sudah selesai kayak gitu.
0: Baik, oke. Ya, saya bergeser ke Pak Camat dulu, Pak Aji. Ya, aturan Bapak, karena tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh tim dari BPS Bondowoso. Kami ingin mendapatkan gambaran bagaimana peran pemerintah kecamatan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bapak Suhaji.
3: Terima kasih Bu Eti dan juga pemirsa RRI khususnya yang ada di Kabupaten Bondowoso. Secara umum saya ingin sampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Bondowoso, dukungan Bapak Bupati melalui surat edaran nomor 100.4.2/15/430/2026 tentang dukungan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Ini secara umum sudah pemerintah kabupaten sudah memberikan melalui Bapak Bupati memberikan dukungan yang ditujukan kepada semua kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Bondowoso, kepala desa, lurah se-Kabupaten Bondowoso, pelaku usaha seluruh Kabupaten Bondowoso, dan masyarakat seluruh Kabupaten Bondowoso. Nah, ini dukungan yang secara formal dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dan kami sebagai pemerintah kecamatan juga memberikan dukungan penuh pada intinya Bu kepada pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 ini dengan berbagai peran kami ya. Yang pertama kami akan memfasilitasi ya petugas-petugas dari BPS untuk berkoordinasi secara masif dengan perangkat desa maupun juga dengan perangkat kelurahan nanti termasuk sampai ke jajaran di tingkat RT maupun RW. Jadi nanti akan kami fasilitasi monggo nanti dari teman-teman BPS mungkin juga harus berkoordinasi juga dengan kami yang nanti akan di tingkat kecamatan. Terus kedua, kami juga akan mensosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat ya supaya masyarakat juga tahu bahwa tahun 2026 ini ada sensus ekonomi ya dan merupakan agenda 10 tahunan yang dilaksanakan dan harapannya nanti bisa memberikan suatu jawaban yang benar ya, kepada para petugas yang ada di lapangan. Di samping itu, Ibu, dari PT kami pun juga sudah menyampaikan nanti ke beberapa teman kami yang lintas sektor yang ada di tingkat kecamatan yang mempunyai tugas di lapangan, seperti teman-teman PPL Pertanian, teman-teman KB, yang mana mereka-mereka ini sering bertemu dengan masyarakat. Jadi paling tidak bisa juga menginformasikan pelaksanaan sensus ekonomi yang tahun 2026. Juga teman-teman PKH. Jadi termasuk juga kami sampaikan melalui perangkat desa agar supaya perkumpulan-perkumpulan yang ada di lingkungan desa, misalnya seperti ada kifaya atau apa aja itu, juga kami sampaikan agar supaya sensus ini juga disampaikan melalui media-media yang seperti itu.
0: Jadi digerakkan semua ya Pak Suhaji ya?
3: Digerakkan semua Ibu.
0: Okay.
3: Jadi, itu. Terus yang terakhir Ibu, kami pada dasarnya juga ingin mengawal pelaksanaan.

0: terima kasih Pak Suhaji. Saya bergeser kembali ke tim dari BPS Bondowoso. Strategi BPS untuk memastikan data yang diperoleh nanti akurat dan lengkap. Monggo katuran Pak Putut dan Pak Cahya. Kan pasti ada banyak tantangan yang dihadapi oleh para petugas sensus di lapangan kan.
1: Ya, terima kasih Bu. Tentu hal ini memang apa namanya sering kita hadapi dan kita rasakan, mungkin dari waktu ke waktu hampir sama tantangannya. Nah, cuman pada saat ini mungkin tantangan kita adalah yang paling nyata adalah karena adanya perubahan-perubahan tingkat perilaku pengusaha. Karena yang tidak kasat mata itu yang mungkin menjadikan kita agak susah untuk mengidentifikasi Bu. Biasanya di usaha-usaha online yang tidak kelihatan itu Bu ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu tentu yang harus kita probing di rumah tangga tersebut. Jadi nanti petugas tentu akan memprobing sampai sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga di keluarga tersebut. Kemudian tantangan yang lain adalah tentu yang klasik ini Bu ya, respon rate masyarakat.
0: Nah, itu.
1: Respon rate masyarakat ini tentu untuk menghadapinya seperti yang disampaikan oleh Bapak Suhaji tadi, kita akan bekerja sama dengan tentu perangkat atau penguasa wilayah setempat Bu ya. Kalau di kelurahan tentu dengan Pak Lurah, kalau dengan mungkin di tingkat kecamatan dulu dengan kelurahan, kemudian untuk petugas nanti berkoordinasi dengan RT setempat yang kemungkinan bisa sebagai rujukan bahwa Pak RT tentu menguasai wilayah dan warganya. Dari situ kita mungkin bisa mengantisipasi dari masyarakat-masyarakat atau warga yang memang beberapa warga yang memang kurang merespon dari kegiatan sensus ekonomi ini Bu. Yang berikutnya adalah karena kita penggunaan Fasih Bu ya.
0: Yeah.
1: Fasih itu aplikasi yang akan digunakan oleh petugas. Tentu itu ada aplikasi, ada jaringan internet yang harus digunakan. Karena kita mendatanya dari mulai pesisir pantai, ya Bondowoso sudah punya pantai ya, sampai gunung Naknong Botok Letak, itu katanya orang Madura Bu ya, dari sampai pegunungan Bu ya. Jadi tentu jaringan internet ini adalah bagian vital dari pekerjaan kita. Sewaktu PLN padam seperti itu akan menjadikan hambatan juga bagi kita. Tentu hal-hal seperti ini akan ada mitigasi risiko tersendiri yang kita buat Bu ya.
0: Yeah.
1: Sehingga nanti pada akhirnya pendataan kita akan diharapkan selesai sesuai jadwal semacam itu Bu. Mungkin itu kurang lebihnya penjelasan saya Bu.
0: Yeah.
1: Bisa ditambahkan mungkin Mas
0: Pak Cahya.
1: Kalau ada tambahan.
0: Pemanfaatan teknologi ini Pak untuk meminimalisir hal-hal yang mungkin sudah jadi catatan dari 10 tahun yang lalu pelaksanaan sensus ekonomi. Pak Cahya.
1: Iya, monggo Mas Cahya ya. Mungkin.
2: Ya, bisa melanjutkan. Jadi di pemanfaatan teknologi ini jadi sangat efektif sekali ya yang nanti bisa dirasakan. Itu memutus rantai. Jadi biasanya dulu kan konvensional dari teman-teman lapangan nggak ada pakai kertas, kemudian masih diinput masih lagi diolah, kemudian server ini memutus jaringan ini. Jadi setelah dari aplikasi ini, data yang diinput oleh teman-teman itu bisa langsung ke server dan dapat dipantau progresnya. Dalam artian, oh dalam beberapa hari ini sudah kelihatan nih beberapa kategori yang sudah masuk nih, kategori apa aja seperti itu. Mungkin di sektor, mungkin di wilayah Bondowoso ya, harusnya yang lebih banyak adalah di sektor pertanian, karena penggerak ekonomi di wilayah Bondowoso adalah pertanian seperti itu. Dan itu sampai hari ini memang sudah sejalan, di sektor pertaniannya memang menunjukkan tren yang lebih tinggi daripada kegiatan usaha lainnya.
0: Oke, nuwun sewu Mas Cahya, yang bisa ya mengakses aplikasi ini apakah hanya petugas atau masyarakat luas juga bisa mengaksesnya?
2: Secara ini hanya masyarakat luas belum bisa kayak gitu,
0: baik,
2: tapi untuk di level pimpinan

0: pimpinan daerah itu kemarin hari sudah disosialisasikan dan mereka juga bisa mengakses gitu
1: Nah,
0: untuk di level pimpinan daerah seperti itu.
1: baik, karena ada pertanyaan berikutnya, Mas. Bagaimana BPS menjamin kerahasiaan data pelaku usaha yang jadi apa istilahnya responden dalam sensus ekonomi 2026 ini?
0: Oke, jadi seperti dahulu-dahulunya BPS dengan aturannya, dengan perundang-undangannya, itu kita tidak boleh mempublish data bname by address. Kita hanya mengkolek, mengkumulatifkan, kemudian menyajikan data tersebut secara global. Jadi kalau ada masyarakat mungkin ingin tahu detail per bname by addressnya, BPS tidak akan bisa memberikan data tersebut seperti itu. Karena kita memang terikat sama undang-undangnya itu tersendiri.
1: Oke, baik. Kemudian kita berandai-andai bahwa sensus ekonomi 2026 sudah lancar nantinya, hasilnya itu dapat dimanfaatkan juga oleh pemerintah daerah, kemudian dunia usaha dan masyarakat. Ini bagaimana gambarannya, Mas?
0: Oh ya, betul betul sekali. Jadi kan gini, sekarang yang terasa itu karena kami juga di pegawai BPS itu juga diwajibkan ya untuk turun ke lapangan juga. Yang kami rasakan di sektor perdagangan utamanya di pasar gitu itu sudah mulai sepi. Dalam artian untuk pedagang-pedagang jualan yang seperti baju, kemudian kebutuhan rumah tangga itu sudah jarang nampak di pasar gitu, jualan mainan juga jarang nampak. Nah, ini mereka nih jualan di mana? Analisa kami, mereka sudah pindah ke online seperti itu. Nah, ini yang ingin kami tangkap, ya isu ini yang ingin tangkap. Sejauh mana kekuatan online ini menggantikan jualan yang tradisional gitu, seperti itu.
1: Baik, oke. Masih di Mas Cahyo dan Pak Putut. Peran pemerintah daerah, kemudian pelaku usaha serta masyarakat dalam mendukung suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 bisa digambarkan biar masyarakat juga tergugah. Oh, aku bisa berperan di sini nih untuk ikut mensukseskan. Monggo.
2: Yeah, baik Bu, kita sudah berkoordinasi selama ini dari persiapan Februari, ngibar dan seterusnya Bu, ada kegiatan-kegiatan katakanlah pendahulu Bu ya, kegiatan yang mendahului dari sensus ekonomi lapangan. Nah, itu kita sudah mensosialisasikan di tingkat pemerintah daerah dan sampai dengan OPD di wilayah Bondowoso. Yang pertama di sisi pemerintahan. Kemudian yang di sisi masyarakat tentu lewat apa namanya siaran-siaran yang memang kita lakukan sosialisasi baik melalui mitra-mitra kita maupun melalui perangkat desa yang disebutkan Pak Suhaji tadi itu. Jadi kita sudah ya tentunya kita akan memberikan informasi awal ke semua kepala wilayah kecamatan Bu ya. Dalam ini Bapak Camat, tentu mereka akan memberi down Bu ya ke bawah ke desanya dan seterusnya. Itu dari sisi pemerintahan, kemudian diharapkan dari pemerintahan itu juga akan menginformasikan ke masyarakat mungkin melalui perkumpulan-perkumpulan. Kalau di tingkat RT itu kan ada perkumpulan kifayah, mungkin pengajian semacam itu Bu. Nah, itu bentuk sosialisasi kita untuk mengenalkan ke masyarakat. Memang seiring apa namanya pemampatan anggaran Bu ya, kita kurang bisa prigel Bu ya, dalam arti Jawa itu prigel itu lincah, enggak lincah Bu ya, kurang lincah gitu ya, sehingga ya ada keterbatasan anggaran tadi, sehingga sampai dengan ini saya terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah kecamatan sampai pengadaan banner itu Bu ya, spanduk itu mereka yang mengadakan, bukan
1: Wah,
2: BPS Bu.
1: mandiri udah ya.
2: Iya betul.
1: Wah, luar
2: Jadi
1: biasa.
2: kita ini semua kecamatan memasang spanduknya Bu ya, karena memang betul-betul BPS ada keterbatasan di sana. Memang ada MOU dari pusat sampai ke daerah semacam itu. Mungkin itu ada kurang lebihnya. Saya Lanjutkan mungkin Dek Cahya, mungkin ada tambahan atau Pak Suhaji
1: ya,
2: mungkin.
1: Kami ingin mendapatkan testimoni dari Pak Suhaji. Monggo ya. Bapak, terkait kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPS. Ya, Pak Suhaji.
3: Oke. Gimana, Bu? Mohon maaf.
1: Kolaborasi cantik yang sudah berhasil dibangun terutama di Bondowoso ya, pemerintah daerah dan BPS.
3: Oke, siap.
1: Katuran.
3: Jadi begini, Bu, jadi memang kita harus berkolaborasi, bersinergi untuk bisa mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 ini. Dan kolaborasi ini dan sinergi ini nanti diharapkan juga kami diharapkan nanti ada aware juga dari teman-teman BPS, khususnya nanti petugas lapangan ya. Jadi manakala barangkali ketika ada suatu kendala atau apa di lapangan, monggo nanti kita disampaikan kepada kami yang ada di tingkat kecamatan. Barangkali nanti kami bisa memfasilitasi dan bisa apa namanya menyelesaikan persoalan-persoalan atau kendala-kendala yang ada di lapangan tersebut.
1: Baik. Oke, balik lagi ke Pak Putut dan Pak Cahya. Pak, kalau ada pelaku usaha yang belum terdata atau masih punya unek-unek, punya pertanyaan terkait sensus ekonomi ini, bagaimana cara memperoleh informasi? Atau cara melaporkan bahwa saya belum masuk yang terdata nih, begitu.
0: Oke. Jadi untuk hal tersebut, pelaku usaha ataupun masyarakat yang ingin mendapatkan info lebih jelas terkait maksud dan tujuan ekonomi, sensus ekonomi ini gimana sih lebih detailnya, itu sebenarnya bisa mengunjungi kantor kami di Jalan Sentawi gitu ya, untuk berdiskusi langsung dengan kami ataupun nanti sekalian juga kami bantu untuk apa mengisikan ya. Kita langsung wawancara di sana untuk mengisikan langsung mengenai usaha-usaha yang ada di tempat si masyarakat atau di pelaku usaha ini tersebut gitu.
1: Oke, kalau di tingkat kecamatan tidak adakah info di sana yang bisa didatangi oleh masyarakat gitu, Pak?
2: Iya. Ya mungkin saya tambahkan, Bu ya. Nah, jadi kalau di tingkat, karena ini independensi kita, Bu ya.
1: Oh, baik-baik.
2: Penyelenggaranya BPS, Bu ya. Jadi terpusat di BPS. Tentu seperti itu. Kalau masyarakat ingin mengakses tentang hal-hal yang mereka tidak ketahui terhadap apa saja yang akan yang akan diinput di datanya, nanti bisa menghubungi BPS. Kan? Dalam hal ini memang kita sudah antisipasi dari awal, Bu ya, bahwa beberapa UB itu usaha besar, Bu, terutama itu kita sudah identifikasi ada kolaborasi kita dengan pekerjaan kita secara rutin, Bu ya, ada STPM dalam hal ini survei tahunan industri perusahaan manufaktur, Bu ya. Nah, dari itu UB-UB itu sudah kita datangi sejak awal, Bu ya. Seperti itu, karena mereka juga cakupan dari kegiatan SE kita. Nah, kemudian selain itu juga tadi yang saya sebutkan ada ngibar, Bu ya, ngisi bareng.
1: Oh,
2: itu
1: ngibar.
2: Kita undang beberapa OPD, Bu ya, karena secara memang di P pemerintahan itu tidak semuanya katakanlah bukan cakupan, tapi ada pemerintahan yang memang cakupan dalam hal ini hubungannya dengan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahnya dengan pelayanan masyarakat, Bu ya. Seperti itu. Misalnya di pendidikan, Bu ya, pendidikan itu baik pemerintah maupun swasta, itu menjadi cakupan kita di segi pendidikan, kategori pendidikan. Kemudian di kategori kesehatan juga menjadi cakupan kita. Kemudian dari segi pelayanan sosial seperti setengah ya, kayak jasa-jasa pelayan masyarakat kayak di apa itu istilahnya lupa saya, Bu ya, untuk memperpanjang motor itu, Bu ya, BPKB itu.
1: Okay.
2: Nah, itu di lembaga itu juga kita cacah nanti menjadi cakupan. Jadi tidak semuanya pemerintahan yang menyerahkan pemerintahan tidak kita data, ada sebagian memang yang kita data yang terkait dengan pelayanan masyarakat secara langsung, Bu, ya.
1: Iya.
2: Itu. Kemudian ada hal lain untuk mengantisipasi itu, yaitu dari teman-teman petugas sendiri yang door to door itu, Bu, ya. Karena mereka akan kita lengkapi dengan peta, Bu, ya.
1: Iya.
2: Peta itu adalah peta apa itu? Peta satelit, Bu, ya. Peta satelit. Kemudian yang itu juga link, Bu, ya, terlink dengan Fasih itu, Bu, ya, dengan aplikasi Fasih, karena ada tagging di sana.
1: Okay.
2: Karena dan nanti teman-teman setiap bangunan secara apa itu estafet, Bu, ya, dari rumah ke rumah, dari bangunan-bangunan yang ada di SLS tadi di RT misalnya, nah itu kita datangi seperti itu. Bagi yang mungkin masih bepergian kita tandai.
1: Ya.
2: Seperti itu,
1: Pak Putut,
2: untuk
1: keluarga. Pak Putut, kalau kita melihat peta Bondowoso, tidak adakah kesulitan, Bapak, petugasnya?
2: Peta Bondowoso.
1: Wilayah Bondowoso, ya.
2: Oh, nggih. Untuk memang dalam hal apa itu geografi, ya, Bu, ya. Geografi di Bondowoso itu kan hampir kayak mangkok itu, Bu, ya. Kita hanya yang di dataran itu hanya beberapa kecamatan saja, ya, Bu, ya. Sedangkan yang daerah pegunungan itu hampir juga sebagian besar di daerah pegunungan. Jadi terkait dengan topografi, letak geografi dan keadaan kontur apa namanya daratannya itu memang agak ada yang hal-hal yang memang sulit ya dijangkau. Oleh karena itu kita, Bu, ya, untuk merekrut petugas diharapkan dari wilayah setempat, Bu.
1: Oh, baik.
2: Dari wilayah setempat. Jadi kita berusaha betul bahwa yang kerja di wilayah itu adalah petugas yang berlokasi, berdiam di wilayah itu. Nah, ya tentu di desa diutamakan, kemudian kalau enggak ya lintas desa, Bu. Minimal dalam satu kecamatan itu mereka beralamat, petugas kita beralamat di wilayah kecamatan tersebut.
1: Baik, karena hari ini kita juga bersama Pak Camat nih, mungkin ada yang ingin disampaikan pada tim BPS, Pak Suhaji.
3: Oke, terima kasih.
1: Kalau dukungan harapan, jangan khawatir gitu ya, Pak, ya.
3: Harapan kita hanya ini, Bu, jadi agar supaya nanti petugas yang sudah dilatih, yang sudah ditunjuk itu memang betul-betul bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan betul-betul bisa turun ke bawah. Dari RT ke RT, dari door to door katanya tadi disampaikan. Jadi harapan saya seperti itu. Yang kedua, yang mudah-mudahan nanti masyarakat juga, harapan kita masyarakat nanti ini bisa memberikan informasi yang baik, yang bijak. Kan gitu, Bu. Jadi karena mohon maaf, Ibu, mindset masyarakat sekarang ketika didatangi petugas itu pas arahnya itu ke bantuan, Ibu. Jadi jadi kita berharap ini, dan ini tugas kami, Bu, tugas kami untuk bisa memberikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa agar masyarakat nanti bisa memberikan informasi ini dengan benar. Karena nanti ketika informasi ini benar, ya inilah nanti yang datanya juga akan benar, gitu.
1: Oke. Okay.
3: Terus juga mudah-mudahan, Bu, mudah-mudahan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat, Ibu, bisa memberikan informasi tentang terkait peluang kerja dan juga bisa bisa memberikan informasi-informasi yang lain lah kepada masyarakat. Begitu, Ibu.
1: Ya, kalau menurut Pak Suhaji sendiri, manfaatnya nanti pasti akan dirasakan, ya, Pak, ya?
3: Insya Allah, Bu. Utamanya pasti. Ya.
1: Baik. Matur nuwun, Pak Camat Bondowoso, Bapak Suhaji Esos sudah ngobrol bersama kami pagi hari ini. Kemudian kesempatan terakhir untuk tim dari BPS Bondowoso, Katuran, Pak Putut dan Pak Cahya, pesan untuk masyarakat yang sedang menyimak dialog kita pagi ini, Bapak, agar mereka mau berpartisipasi aktif mensukseskan sensus ekonomi 2026.
2: Oke, baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara pendengar setia RRI Jember. terutama di seluruh wilayah mana, di wilayah manapun, terutama di wilayah Bondowoso, kami mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Bondowoso untuk menerima dan membantu petugas sensus ekonomi 2025 ketika datang melakukan pendataan. Jangan khawatir, data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Nah, data yang Bapak Ibu berikan sangat berharga tentunya, karena akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi ketika petugas BPS datang, mari kita sambut dengan baik dan berikan informasi yang benar serta lengkap. Partisipasi masyarakat hari ini akan menjadi fondasi pembangunan Bondowoso yang lebih maju di masa depan. Mari sukseskan sensus ekonomi 2026, karena data yang akurat dan menghasilkan kebijakan tepat sasaran. Seperti itu. Mungkin itu saja, Bu, dari saya.
1: Baik.
2: Nah, kurang lebih nggih.
1: Nggih. Matur nuwun, Bapak.
2: Nggih, sami-sami.
1: Putu Tidayat SP, statistisi ahli muda dari BPS Bondowoso. Pak Cahya mau menambahkan terakhir? Singkat
0: intinya,
1: saja.
0: Himbauan dari kami, jangan takut didata gitu ya. Jadi kerahasiaan Bapak Ibu insya Allah dijamin melalui undang-undang kesehatan kami, kayak gitu. Berikan data yang sebenar-benarnya, karena dari situlah gambaran arah kebijakan dari pemerintah ditentukan, seperti itu kurang lebihnya.
1: Siap, matur nuwun Pak OT Cahya SEMM, statistisi pertama BPS Bondowoso. Matur nuwun sekali lagi juga untuk Bapak Camat Bondowoso, Pak Suhaji Esos. Semoga semoga apa yang kita perbincangkan ini menginspirasi banyak orang, terutama masyarakat Bondowoso, dan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses sesuai harapan kita bersama. Baik, Bapak-bapak, matur nuwun, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Tati dan Bapak Suhaji.
1: Eti, Bapak. Sami-sami, Pak Putut, Pak Cahyo, Pak Suhaji, matur nuwun. Pendengar dan pemirsa, melalui sensus ekonomi 2026 diharapkan tersedia data yang akurat dan terpercaya sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus demi kemajuan Bondowoso pagi ini ya, dan juga kemajuan seluruh Indonesia. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi informasi dan wawasan bersama pendengar dan pemirsa RRI. Akhirnya saya Eti Darmiati bersama tim, ada Anis dan kawan-kawan, Gia Debora, Jova Renta, Picus Wiasa, Bagus, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tas gonta-ganti terus.
5: Wow.
4: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
5: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
4: Yang bener kamu.
5: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Kebayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar. Dan ini terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah tidak benar atau hoax. Menurut Badan Geologi Kementerian ESDM, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah berita hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Dan tentunya selama kurang lebih 1 jam kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi terupdate dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di lapangan. Sembari juga tentunya temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian Anda di kesempatan kali ini, kami juga akan putarkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Informasi pertama pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda, datang dari reporter William Nathan. Ali Rifki, Koordinator Presidium Aremania UTAS Serpili 2026-2030, menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi supporter. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, usai kembali terpilih memimpin Presidium Aremania UTAS dalam musyawarah nasional atau Munas 2 di Hotel Selekta Kota Batu, Ali Rifki menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi supporter Malang. Dia mengumpamakan perjuangan ini membesarkan wadah supporter seperti proses membangun sebuah rumah yang kokoh. Fase krusialnya kini sedang berjalan agar menjadi tempat bernaung yang aman bagi semua supporter Malang. Ali menjelaskan bahwa fondasi dasar organisasi sebetulnya telah berhasil dibangun dengan kuat selama 2 tahun terakhir. Langkah berikutnya adalah melanjutkan pembangunan ke tahap yang lebih menyeluruh untuk menyempurnakan bangunan tersebut. Ali Rifki mengibaratkan organisasi ini sedang menuju pembangunan pilar, atap, ruangan, hingga fasad depan agar rumah bernama Aremania UTAS nyaman ditinggali Aremania dan Aremanita. Selain fokus pada pembenahan internal struktural, Ali membawa misi persatuan yang kuat dengan upaya menembus sekat-sekat yang mungkin selama ini masih ada di Malang Raya. Dia menegaskan bahwa dirinya enggan memilah-milah atau membedakan antara pendukung Arema FC maupun Arema Indonesia. Prinsip rangkul ini juga diterapkan Ali dalam menakodai dinamika internal Aremania UTAS. Kepengurusannya berkomitmen untuk selalu mendengarkan suara mayoritas sebagai penentu arah kebijakan, namun di saat yang sama tetap merangkul mereka yang memiliki perbedaan pandangan dan pendapat. Langkah ini diambil karena Ali meyakini bahwa apapun dinamika pemikiran yang terjadi di dalam organisasi, seluruh elemen yang terlibat bagaimanapun juga adalah Aremania dan Aremanita yang harus tetap berjalan beriringan sebagai satu keluarga besar. William Nathan, Lapor.

0: Informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ermina Jane mengabarkan libur sekolah, penjualan tiket diskon kereta api di Daup 8 Surabaya untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 telah mencapai 64.288 pelanggan. Ermina, silakan.
1: Iya, pendengar, masa libur sekolah mendorong lonjakan jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya. Bahkan Daop 8 Surabaya ini mencatat tingginya minat masyarakat terlebih adanya program diskon tarif kereta api 30% selama masa libur sekolah. Menurut pelaksana harian manajer humas KAI Daop 8 Surabaya Erlangga Budi Laksono, bahwa program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat yang bepergian bersama keluarga maupun kerabat selama liburan kali ini. Dan ia mengatakan bahwa secara kumulatif penjualan tiket kereta api untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 mendatang ini sudah mencapai 64.288 tiket. Dan menurut Erlangga, jumlah ini berpotensi masih akan terus bertambah karena penjualan tiket sampai dengan saat ini masih terus berlangsung.
2: Secara kumulatif pada periode tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026, penjualan tiket kereta api pada masa libur sekolah telah mencapai 64.288 pelanggan yang membeli tiket dengan tarif diskon dari wilayah 28 Surabaya. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah mengingat penjualan tiket masih berlangsung. Jumlah kereta api yang termasuk dalam program diskon tersebut melayani berbagai tujuan favorit pelanggan seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Ketapang, Jember, hingga Banyuwangi. KAI 28 Surabaya menghimbau kepada masyarakat yang belum merencanakan perjalanan untuk segera melakukan pemesanan mengingat ketersediaan tiket diskon bersifat terbatas.
1: Erlangga juga menambahkan bahwa program yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia, khususnya diskon 30% ini, berlaku untuk kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Dan sejumlah tujuan favorit yang termasuk dalam program tersebut, ini antara lain Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Jember, dan Banyuwangi. Demikian laporan Ermina, kembali ke Sari.

0: Pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
1: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.
0: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
1: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya?
0: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
1: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
0: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri, ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk edisi hari Selasa 23 Juni 2026, kami juga menghadirkan informasi bahwa Surabaya sejak dua hari terakhir ini memang sedang diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat, gitu ya, disertai dengan angin kencang hingga mengakibatkan beberapa kawasan itu kondisinya banjir. Dan sejak pagi tadi memang ya Surabaya sudah diguyur hujan, meskipun sekarang di kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya kondisinya sudah kembali cerah begitu ya. Matahari bersinar juga cukup terik, namun beberapa kawasan juga disinyalir masih ada genangan. Dan sudah dilakukan upaya juga dari teman-teman yang mengerahkan unit mobil PMK, itu sudah ada untuk melakukan penyedotan di beberapa titik. Di antaranya di kawasan Simokalangan yang memang sedari kemarin itu cukup tinggi genangannya, kemudian di Ngagel Jaya Selatan dan juga Mendoan Surabaya. Dan diketahui memang pendengar BMKG Juanda itu mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim yang bisa memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah di Jawa Timur pada periode 22 hingga 24 Juni 2026 mendatang. Sehingga Anda yang tinggal tidak saja di kawasan kota Surabaya namun di beberapa wilayah lain yang ada di Jawa Timur, Anda juga diminta untuk tetap mewaspadai cuaca ekstrim. Di antaranya Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, kemudian Gresik, Kediri, Lumajang, Malang, Mojokerto, Nganjuk, kemudian juga Ngawi, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Pasuruan, Jombang, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan juga Kota Probolinggo. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Angela Reska mengabarkan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Pacitan mengapresiasi pagelaran turnamen e-sport Kapolres Cup 2026 untuk menjaring atlet e-sport lokal Pacitan. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik, mendengar Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Pacitan, Baginda Rahadian Pratama, mengapresiasi pagelaran turnamen e-sport yang digelar oleh Polres Pacitan. Pihaknya juga mengaku bangga dengan antusiasme dan bakat-bakat atlet e-sport lokal Pacitan. Menurutnya, pagelaran turnamen ini membuktikan bahwa e-sport Pacitan memiliki masa depan yang cerah. Ia berharap melalui turnamen e-sport juga dapat menghasilkan bibit-bibit unggul atlet e-sport yang berasal dari Pacitan. Ia juga berharap pagelaran ini dapat mempererat silaturahmi antar atlet. Sebagai tindak lanjut, Koni Pacitan mendukung perkembangan seluruh cabang olahraga yang ada, termasuk e-sport Indonesia. Oleh sebab itu, Rahadian juga menyampaikan melalui e-sport Indonesia, SI Pacitan, Koni tetap memberikan fasilitas dan pembinaan sebagai dukungan untuk para atlet e-sport khususnya yang berasal dari Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar.

Jawa Timur resah akibat serangan hama wereng yang mengancam tanaman padi mereka. Salah satu petani padi di kawasan tersebut, Darmanto, mengaku telah mengaplikasikan berbagai jenis insektisida untuk membasmi hama tersebut. Namun populasi wereng disebut masih sulit dikendalikan dan dikhawatirkan berdampak pada menurunnya hasil panen dan bahkan bisa gagal panen. Serangan hama wereng berpotensi menyebabkan daun padi menguning, kering hingga busuk jika tidak segera ditangani dengan baik. Petani berharap ada solusi cepat dari dinas terkait untuk menekan penyebaran hama sebelum masa panen tiba. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang terkait langkah penanganan serangan wereng di wilayah Tekung. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Himpunan Kelompok Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur, Ishak Subagio, ketika dikonfirmasi dari baru saja jumlah kawasan tanaman padi pada kawasan Lumajang saat ini yang telah diserang oleh hama wereng semakin hari semakin meluas. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan melakukan antisipasi maupun sosialisasi terhadap para petani yang bekerja sama dengan pemerintah terkait. Data yang berhasil dihimpun RRI pendengar, data di lapangan mengatakan bahwasanya tidak sedikit tanaman padi para petani di kawasan Tekung Lumajang telah diganti dengan tanaman yang lain atau mengalami gagal panen. Dari kawasan Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Siaran berjaringan untuk menginformasikan kepada para pendengar juga berkaitan dengan kondisi terkini dan terupdate dari peta peliputan rekan-rekan reporter di lapangan. Kali ini Rizky Darmawan mengabarkan DPRD dan Pemkot Batu sepakati 3 raperda strategis. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, DPRD Kota Batu bersama pemerintah Kota Batu resmi menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama yang digelar di gedung DPRD Kota Batu. 3 raperda yang disepakati meliputi raperda tentang penyelenggaraan pemakaman, raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, serta raperda tentang penyelenggaraan reklame. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara menyampaikan, seluruh tahapan pembahasan telah dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Ketiga raperda tersebut juga telah melalui harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur sehingga substansinya dinilai telah sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amira menegaskan, penyusunan ketiga raperda tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dan pemerintah Kota Batu dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pada raperda penyelenggaraan pemakaman, DPRD menilai regulasi ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat seiring pertumbuhan kawasan perkotaan dan meningkatnya kebutuhan layanan pemakaman yang tertata. Peraturan tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam pengelolaan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus hingga krematorium yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Sementara raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi diharapkan mampu memperkuat iklim investasi di Kota Batu. Sedangkan raperda penyelenggaraan reklame diharapkan dapat mendukung penataan kawasan perkotaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan reklame di daerah. Amira juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan mulai dari unsur DPRD, pemerintah Kota Batu, akademisi, praktisi, hingga masyarakat yang telah memberikan berbagai masukan konstruktif demi penyempurnaan substansi ketiga raperda tersebut. Di lain sisi, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan. Kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif telah menghasilkan rancangan peraturan daerah yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah sekaligus aspirasi masyarakat. Heli Suyanto berharap ketiga raperda yang telah disepakati ini nantinya dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat investasi dan mendukung pembangunan Kota Batu yang semakin maju, tertata, serta berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. Kejelian petugas Lapas Blitar bongkar upaya penyelundupan 624 pil double L. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, kejelian petugas lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2 pil Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR berusia 25 tahun saat agenda kunjungan warga binaan Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung yaitu berinisial DR dan MAW yang saat itu datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan terlarang dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung. Petugas lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut. Setelah dibuka bersama, petugas kepolisian diketahui bungkusan yang dibalut menggunakan alat kontrasepsi itu berisi 624 butir pil double L. Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Keduanya kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Polres Blitar Kota. Dari hasil pendalaman, hanya DR yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses hukum. Sementara MAW diketahui tidak terlibat dalam perkara tersebut dan hanya mendampingi saat kunjungan berlangsung. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Dari Blitar, Indah Olivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ninda Olivia. Kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Hasil Munas Konbes NU 2026 di Kediri belum memutuskan lokasi muktamar ke-35. Ayu, silakan.
3: Iya, benar, di hari terakhir pelaksanaan musyawarah nasional atau alim ulama dan konferensi besar Konbes NU Ulama 2026 di Kediri, maka saat ini forum tersebut mendengar belum juga menentukan lokasi pasti di mana pelaksanaan muktamar ke-35. Dan hal ini tengah menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika digelarnya sedang pendengar ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Dan menanggapi hal itu tengah pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026 Kiai Haji Muhammad membenarkan di dalam forum ini tengah memang sempat air dan tingkah untuk menentukan lokasi muktamar. Hal dikarenakan ada semua peserta tersepakat ada pembentukan tim khusus peninjau lokasi muktamar ke-35.
4: Dalam waktu satu minggu, dua minggu, akhir Juni ini itu harus sudah tahu tempatnya di mana. Jadi ini sekali lagi bukan sesuatu yang misterius. Ya, bayangkan punya gawe yang kurang satu bulan masih dirahasiakan. Itu bagian dari curiosity. Kelayakan dari infrastruktur, kelayakan dari keamanan, kelayakan dari sisi finansial, dan kelayakan dari sisi spiritual.
3: Ya, terus sementara itu Muhammad menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk tersebut mempunyai tugas untuk menilai seluruh lokasi sesuai dengan jumlah kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian mendengar sementara itu hadir pula Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalis Paku yang menegaskan pula bahwa Munas kali ini memang telah sepakati ada 5 wilayah yang sebagai kandidat lokasi utama yang akan ditinjau lebih lanjut. Dan 5 lokasi ini mendengar diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: satu lagu dari Ari Lasso, Penjaga Hati, juga kami putarkan spesial untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus menyimak informasi dari rekan-rekan reporter, begitu ya, kali ini ada Familia. Hari ini IPSI Sumenep menggelar kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI 3. Familia, silahkan.
1: Ya, baik pendengar, yang hari ini saya mau bertemu langsung ke Gor yakni Panglai Sur Sumenep, yang mana yang hari ini akan berlangsung kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI yang ketiga tahun 2016. Dan suasana siang hari ini atmosfer di dalam gedung ini benar-benar luar biasa. Gemuruh, yel-yel, dan semangat sportivitas begitu terasa membakar ruangan. Karena sebanyak 241 pesilat dari seluruh penjuru atau seluruh perguruan silat yang ada di Kabupaten Sumenep berkumpul di Gor Ayani pagi siang hari ini. Mereka siap bertanding, unjuk gigi, dan menjaga warisan budaya bangsa dalam kejuaraan yang paling dinanti tahun ini. Tercatat ada 11 klub historis yang menurunkan kontingen terbaik mereka. Dan dari arah tribun kanan dan koridor lapangan, warna-warni seragam kebesaran berjejer rapi. Sebelah kanan tempat barista persilat dari warna hitam, Persinas Asad, Ika, SPI Kerasakti, Persekuti, dan Pagar Nusa. Sementara di sisi kiri tak kalah tegak berdiri barisan dari Nur Haria, Perisai Diri Persekusi Nusantara, Tapak Susi, Pepsi Gajah, serta kontingen besar dari PS Hatim. Total 11 perguruan ini siap memperebutkan lambang supremasi tertinggi Piala Bergilir IPSI Sumenep. Dan acara saja baru dibuka, tadi telah dibuka langsung oleh Ketua IPSI Sumenep, Santoso. Dan saat ini juga tengah berjalan pembukaan oleh Ketua Disputpora, Kepala Disputpora Parus Sumenep yang memberikan sambutan sekaligus nantinya akan membuka pelaksanaan kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Dan mendengar momentum sakral pembukaan kejuaraan ini nantinya akan ditandai dengan pemukulan gong yang akan dilakukan langsung oleh Kepala Disputpora Parus Sumenep yang hadir mewakili jajaran pemerintahan. Dan pembukaan ini juga disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumenep serta Ketua Harian KONI Sumenep serta para pendukung peserta yang menjadi peserta di kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun ini. Dan saat ini sebelum pelaksanaan kejuaraan ini berlangsung, nantinya akan dilakukan penampilan dua pesilat terbaik IPSI Sumenep yang akan menampilkan seni pencaksilat tradisi. Dan dari Gor Ayani Panglai Sur Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Familia. Kita bergeser ke Khairul Umam untuk pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat layanan kesehatan bagi para santri. Salah satu upayanya melalui pembentukan pos kesehatan pesantren dan poskentren, gitu ya, untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan menciptakan lingkungan pesantren yang lebih sehat. Khairul Umam, silakan.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi para santri dan dengan membentuk pos kesehatan pesantren atau poskentren di lingkungan pondok pesantren. Program ini tidak hanya bertujuan memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran berbagai penyakit menular yang masih sering ditemukan di kalangan santri. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Agus Mulyadi, menjelaskan bahwa penyakit menular berbasis lingkungan masih menjadi tantangan di banyak pondok pesantren. Dan kepadatan hunian serta kebiasaan santri yang saling berbagi perlengkapan pribadi menjadi faktor utama munculnya penyakit kulit seperti kudis atau skabies, diare, hingga tuberkulosis atau TBC. Menurut Agus, kasus gatal-gatal pada santri baru masih sering ditemukan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan air bersih yang kurang higienis serta saling bertukar pakaian, selimut dan kasur menjadi penyebab utama penularan penyakit. Kondisi asrama yang minim pencahayaan matahari dan kurang memiliki ventilasi udara yang baik juga turut meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Melalui program pesantren sehat dan pembentukan poskestren, Dinas Kesehatan berharap edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dapat semakin ditingkatkan. Dengan demikian, rantai penularan penyakit di lingkungan pesantren dapat diputus dan kesehatan para santri lebih terjaga. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Abdul Wafi, menyambut baik program tersebut. Ia menilai keberadaan poskestren sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi persoalan kesehatan yang selama ini kerap menjadi keluhan para santri di berbagai pondok pesantren. Sebagai informasi, Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan jumlah pondok pesantren yang cukup banyak. Saat ini tercatat terdapat sekitar 427 pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sampang. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih, Khairul Umam. Kita bergeser ke informasi terakhir. Ada Emil Akbar, upacara pembukaan diklat sarjana penggerak perkoperasian Indonesia, Kopdes, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
3: Hari ini digelar upacara pembukaan diklat SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung

0: Jakarta dan DIM 0819 Pasuruan dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat. Dan saat ini Inspektur Upacara yakni Kapus Lat Purma 3 tengah memberikan amanat upacara. Kita dengarkan bersama.
1: Daya manusia yang tangguh, adaptif dan mampu bekerja sama dalam menghadapi berbagai perubahan. Dalam situasi seperti ini, ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan negara. Ketahanan nasional juga ditopang oleh ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Maka dari itu, program SPBI merupakan bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki karakter, integritas, disiplin, jiwa kepemimpinan, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui latihan dasar kemiliteran, saudara akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Proses pembentukan tersebut juga dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan peserta SPBI yang berkarakter, kompeten, dan memiliki kesiapan untuk mengembang tugas pengabdian di tengah masyarakat. Selain itu juga, saudara juga akan memperoleh pembekalan manajerial di bidang koperasi dan pengelolaan kampung nelayan Merah Putih. Pembekalan ini penting untuk mempersiapkan saudara sekalian menjadi penggerak pembangunan ekonomi masyarakat, baik melalui pergulatan koperasi maupun pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan bekal karakter kepemimpinan dan kemampuan manajerial, saudara diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan nasional. Peserta SPBI sekalian, selama mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, saya mengajak saudara untuk pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Kedua, menanamkan nilai integritas, nasionalisme, serta semangat bela negara dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan. Keempat, membangun jiwa kepemimpinan yang melayani, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Kelima, menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi nyata melalui penguatan koperasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
0: Keberhasilan yang disampaikan langsung oleh Direktur Upacara Kapus Lat Purma 3 dalam upacara pembukaan di Klaten SPBI Koperasi.

0: megagrati plus satu era terus mudah untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Emil Akbar. Itu informasi yang disampaikan berkaitan dengan upacara pembukaan di Klub Sarjana Penggerak Perkoperasian Indonesia Kopdes Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Informasi tersebut pendengar menjadi penutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan kita akan bertemu dengan kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Prosatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Prosatu. Di luar sana sangat panas dan terik ya, menyengat di kulit. Oleh karena itu, untuk Anda yang punya agenda atau mobilitas yang cukup tinggi, hari ini diharapkan untuk lebih aware terhadap kesehatan kulit Anda. Entah itu pakai jaket atau mungkin pakai tabir surya, dan juga selalu jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu ini. Senang sekali saya Haryo Kukuh kembali hadir untuk temani aktivitas siang hari Anda sampai menjelang sore nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam informasi menarik yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember siang ini.
1: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
3: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Pendengar, memasuki masa libur sekolah, PT KAI mengingatkan para orang tua agar mengawasi anak-anak dan tidak membiarkan mereka bermain di sekitar jalur kereta api. KAI menegaskan bahwasanya rel bukanlah area bermain karena kereta melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak dapat berhenti secara mendadak. Selain berisiko menimbulkan kecelakaan fatal, aktivitas seperti bermain, bersuah foto hingga melempar benda ke arah kereta, ini juga bisa membahayakan keselamatan penumpang dan petugas. Untuk mencegah hal tersebut, KAI terus mengencarkan sosialisasi keselamatan dan patroli di sejumlah titik rawan selama musim liburan sekolah.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghadirkan inovasi layanan kesehatan daring gratis selama 24 jam melalui platform Oasis Wangi yang berbasis WhatsApp. Melalui layanan ini, masyarakat bisa berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan puskesmas mengenai berbagai keluhan kesehatan tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Program yang dikembangkan bersama organisasi kesehatan global Nura Health tersebut akan diuji coba di 3 puskesmas sebelum diperluas ke seluruh wilayah Banyuwangi. Kehadiran layanan ini juga diharapkan bisa memudahkan warga memperoleh penanganan dan informasi kesehatan sejak dini, sehingga resiko penyakit bisa ditekan serta kondisi darurat bisa ditangani lebih cepat.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yo ada. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facunda Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saat tak dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
1: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
0: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally. di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertandang atau bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Janice Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
4: Yeah, I'm happy to get...
5: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
3: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulli Tiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.

sudah melewati two weeks grace period atau two weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan menjaga maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain.

gimana sih, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSPFC, Capybara Angels, dan NAM ABT Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda, Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FEC Nation Cup, yang dulu namanya FEC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Duel menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

atau snooze, satu pilihan kecil di antara bangun dan menunda. Sering ditekan, jarang disadari maknanya. Sebelum tombol ini ada, alarm hanya punya satu fungsi, berbunyi sampai dimatikan. Gak ada kesempatan menawar waktu. Saat fitur snooze diperkenalkan, manusia diberi jeda singkat sebelum benar-benar bangun. Bukan untuk tidur lagi, tapi menyiapkan diri. Hari ini, tombol snooze bukan cuma fitur jam. Ia jadi simbol bahwa kita kadang butuh sedikit waktu sebelum siap menghadapi hari.

Para sederek, tradisi tahunan lomba balap kebo kagem nyambut mangsa tandur pari menika kelaksanaaken wonten ing Dusun Pondoh Joyo RT Sekawan RW 6 Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang wonten ing dinten Senin 21 Juni 2016. Kagem mestiaken supados kegiatan saged kalampahan kanthi aman lan kondusif, jajaran Polsek Jatiroto ngaturaken personel kagem nindakaken pengamanan saha pemantauan langsung wonten ing papan kegiatan. Pengamanan menika dipun pandegani langsung dening Imam Supardi. Saksanesipun ngawasi lumampahipun lomba, piyambakipun ugi sesrawungan kalian para pedagang saha pamirsa ingkang memadati papan acara tersebut. Imam Supardi ngandharaken mobilih rawuhipun aparat kepolisian gadah ancas paring raos tentrem lan aman dumateng masyarakat soho ngantos-santos wontenipun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Piyambakipun ugi ngaturaken pangajap dumateng masyarakat ingkang rawuh supados tansah saged ningkataken kewaspadaan dhateng barang bawaanipun. Miturut Imam Supardi, antawisipun masyarakat kalian aparat keamanan dados kunci utama kagem njagi kahanan Kamtipna supados tetap kondusif mliginipun wontening kegiatan tradisional ingkang nglibataken kathah peserta. Lomba balap kebo ingkang dados perangan saking kabudayan masyarakat setempat menika kalampahan kanthi rame lan semarak saha narik kawigatosan warga saking maneka warna tlatah kanthi wontenipun pengamanan saking Polsek Jatiroto. Sedaya rerangkan kegiatan saged kalampahan kanthi aman, tertib lan ugi lancar. Para sedherek, antrean kendaraan ingkang badhe nyebrang dhateng pelabuhan Ketapang Banyuwangi menika ngular ngantos kirang langkung gangsal kilometer. Antrean ingkang dipun dominasi kendaraan logistik menika kedadosan amargi wontenipun peningkatan volume kendaraan saha cuaca awon wonten ing Selat Bali. Ada dasar pantauan RRI wonten ing dinten menika, antrean kendaraan memanjang ngantos kawasan Terminal Sri Tanjung Banyuwangi. Kendaraan ingkang badhe nyebrang dhateng Bali katingal melampah alon tumuju pelabuhan Ketapang. Arif Eko ngendaraaken mobilih antrean wiwit kedadosan wiwit Minggu siang 21 Juni saksanesipun kendaraan logistik peningkatan cacah kendaraan pribadi bis saha sepeda motor ugi njalari kepadatan wonten ing jalur tumuju pelabuhan. Miturut Arif Eko, volume kendaraan ingkang nyebrang lumantar lintasan Ketapang Gilimanuk mindak kirang langkung 20% menawi dipun bandingaken kalian dinten sak derengipun. Cacah kendaraan kecarat mindak saking kirang langkung 7000 unit dados 9600 unit sak jroning sedinten kala wingi. Kagem nyuda kepadatan, pihak ASDP sesarengan kalian Polres Banyuwangi nindakaken rekayasa lalu lintas. Kendaraan ingkang medal saking pelabuhan Ketapang dipun arahaken dhateng jalur kidul, dene truk dipun arahaken rumiyin dhateng kantong parkir Bulusan sak derengipun mlebet kawasan pelabuhan. Saksanesipun lonjakan kendaraan, cuaca awon wonten ing Selat Bali ugi mempengaruhi kelancaran operasional penyeberangan arus segoro ingkang deres saha ombak ingkang inggil njalari saperangan kapal ngalami gagal sandar wonten ing pelabuhan Ketapang. Cekap semanten pawartos basa Jawa ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12.

0: Inggih para sederek, menawi panjenengan gadah kesempatan badhe tindak-tindak pun-pundi ngaten menika, menawi cuaca mendukung ngaten menika remen nggih, nggih ta, mboten keganjel kalian cuaca. Oh. Campur sari laras laris.
1: Legi tur laris.
0: Legi tur laris. Sugeng siang Pak Hadi.
1: Inggih sugeng siang kagem panjenengan kados pundi pawartosipun.
0: Alhamdulillah
1: rabbil
0: alamin. Sehat sedaya, mugi-mugi mekaten ugi panjenengan.
1: Inggih pangestu panjenengan, kula inggih pinaringan sehat walafiat.
0: Siap.
1: Teman ugi panjenengan sekeluarga.
0: Amin.
1: Sugeng ayai cuci bahan ngantos mangke tabu setunggal.
0: Inge, siap. Ing
1: campur sari laras lari segitu laris.
0: Siap.
1: Nomor setunggal inge ceng.
0: Laras Pak Adi.
1: Inge.
0: Panjenengan nomor setunggal.
1: Pinten-pinten, ndak boten saged mlebet.
0: Sibuk panjenengan.
1: Nggih, mekaten.
0: Oh, nggih.
1: Wonten ingkang diurusi menika sekolahipun putus.
0: Daftar sekolah ngaten nggih.
1: Nggih, langkung rumiyin. Kula badhe atur salam.
0: Monggo.
1: Napa gendhingipun rumiyin nggih?
0: Nggih, monggo. Monggo kersa.
1: Gendhingipun rumiyin, kula nyuwun Tresno Waranggono.
0: Tresno Waranggono.
1: Nggih,
0: nakno.
1: Nggih. Salamipun kagem panjenengan sugeng ngayahi jejibahan sugeng siang mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Teman-teman ugi kagem Pak Rusdianto, Pak Maskur, Pak Mariono, Mandurawi kalian Bu Ponera. Kang Abimanyu. Kagem Mbak Lili Suryani, Mbak Retno Borneo, Kang Sukadi, Mas Doni, Bu Sayuti, Eyang Empu, Bunda Yaya, lajeng Bu Mutia. Nggih, semanten ugi kagem Putra Madura. Putra Magenda. Semanten ugi kagem Pak Giatno ingkang kalau wau sampun dateng griya nggih sampun sehat pangestu panjenengan panjenenganipun sampun sehat sampun saged mlampah-mlampah mitis sepedhaipun
0: nggih.
1: Monggo Pak Giatno aturan ke kono.
0: Siap.
1: Semanten ugi kagem sedoyo kemawon ingkang wonten ing Telatah Banyuwangi, Telatah Pasuruan, Telatah Probolinggo, wonten ing Bondowoso, tuwin sanes-sanesipun iki ugi kang wonten ing Semboro.
0: Oke deh.
1: Mboten kata lumpen kagem Pak Gandu. Lajeng Mas Bro. Matur sembah nuwun.
0: Nggih.
1: Dengerno Pak Lupi.
0: Sami-sami.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Wabarakatuh. Inggih Pak Hadi Blangkon, kenging panuwun menika lelagonipun sampun kula siapaken kagem panjenengan menapa wau ingkang dipun kersakaken Tresno Waranggono mekaten. Monggo pinarak campur sari laras lari.
2: Lagi
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: In tak ngalihaken radio.
0: Nggih, nguing-nguing menika.
3: Sampun ya. Wis putih pawartos e Mbak Rekno.
0: Alhamdulillah ngaten menika, Pak.
3: Alhamdulillah.
0: Maskur. Nggih. Mugi-mugi sedaya sehat.
3: Alhamdulillah. Terus pun di cuaca yang kamu wonten ngeri kumbarek nih.
0: Bentar.
3: Ngeri tinggi.
0: Genangin kali dinten menikah wonten Jawa pak.
3: Lagi. Gaji mulai jam bolu ngantuk sama nyopau nasi. Aduh makario wonten tegalan wonten susah. Aje. Yun sesekarang ya.
0: Kenapa?
3: Ini ku gue pengen kita cintakan nopo nih kok bisa tuh pelali guys, biasanya pakai lampu saya hilang lali. Cinta tersalang game lah yang itu nendangi. Gak kagum penyanyi pun Pak Haji Blangkon, kagum mater sembah nun, yo salam pun. Sugeng siang Pak Haji Blangkon. Kagem Mas Gandu, kagem Mas Bro, kali Pak Sukadi, kalian Mama Danu, ingkang wonten Jember, Pak Solihin, kalian Bapak Teguh, kalian Mas Doni, Ibu Sina, Ongeh Dat. Kagem Pak Rudianto kali Pak Purnomo. Pak Purnomo ini kijangu betul juga. Ugi Pak Mariono, Kang Mul tukang. Kagem Haja Bisri. Kali sini nih, Bumimin kalian Mbak Endang Sahara, kalian Mbak Lili Suryani. Ibu Jailani, Ibu Jailani monggo minggah sampun kami sangat tereng sangat akan Ibu Jailani. Sedaya ini pun ya barakno.
0: Monggo
3: spesial pun kagum penyanyi pun. Kenapa?
0: Menapa lelakan ini pun?
3: Oh, soalnya. Lali. Gak, ini kok lo nyuruh nanti mawat.
0: Menapa?
3: Apa tadi itu? Rengu.
0: Rengu?
3: Rengu. Rengu. Ya. Ketayaan ini pun mawan Mbak Retno, kakak Mbak Retno. Mugi-mugi sehat angin pun gak jadi ban, ngantos purna ini gak dicorok.
0: Amin.
3: Binang kula laras lari.
0: Lagi terlaris.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, gunging panuwun niku wau napa rengu. Ngaten nggih, Pak Maskur ngersakaken rengu, Pak Hadi Blangkon ngersakaken tresna waranggana. Nah, setunggal-sunggal dipun puteraken. Wonten ingkang badhe ngersakan malih nggih nek no monggo kita aturi midhangetaken tresna waranggana lum

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inggih menika sampun kaputer rengunipun dipun lajengaken sinten. Monggo campur sari laras-laris.
1: Legi tur laris.
0: Legi tur laris, Pak Rahman.
1: Aduh, pinter rek ta iki. Pripun kabare? Mbak Retno Manusi.
0: Inggih, alhamdulillahirabbil alamin.
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat terus nggih.
0: Amin.
1: Ndenge nopo diajen?
0: Wedi iki, Mbak.
1: Layang suara iso.
0: Layang suara?
1: Ah.
0: Nggih, dipun padhesaken rumiyin nggih. Kagum sinten menika Pak Rahman?
1: Napa nih?
0: Niki lelagonipun kagum sinten?
1: Oh, niku kagum sinten nggih? Niku Trenggalek.
0: Lajeng.
1: Sinten niku Trenggalek. Lilis Suryani. Salam-salam ke di sini.
0: Monggo kagem sinten.
1: Nggih, pertama ada Mbak Retno Parufi, mugi-mugi diberingi kesehatan oleh Allah. Diberingi kesehatan, rezeki yang barokah, umur yang barokah, dijauhi dari musibah sekeluarga. Amin, amin, Allahumma amin. Wonten Manfurawi, Putra Madura, Putra Magenda, Pak Yul, monggo Pak Yul, Pak Aloy, Mas Teguh, Banyuwangi, nggih barek no?
0: Nggih.
1: Niku sing Lumajang, Pak Gandu, Bunda Mutia, Mbak Lili Suryani, terus Yu Melong, Ipun, Cak Rendi, Cak Rendi, terus Mas Doni, monggo Mas Doni, melepet Mas Doni.
0: Siap.
1: Ipun cukup.
0: Cukup, nggih. Monggo lelakonipun layang suara, ngaten nggih Pak Rahman nggih.
1: Nggih, layang suara nggih.
0: Nggih, siap.
1: Laras laris.
0: Campur sari laras laris.
1: Legi tur laris.
0: Nggih, legi tur laris.
1: Assalamualaikum.

0: Selamat siang saudara pendengar, buletin siang RRI Jember edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Puluhan kepala desa mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bondowoso. Dinas Pendidikan Bondowoso lakukan upaya percepatan pemerataan sistem pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita gudang tembakau di kawasan desa Pancoran Bondowoso ludes di lalap si jago merah. Dari studio Persatu Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Haryo Kukuh. Puluhan kepala desa di Kabupaten Bondowoso yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia mendatangi kantor Kejaksaan Negeri setempat. Kedatangan puluhan kepala desa itu untuk mengetahui kewenangan dan pelaksanaan sebagai kepala desa yang tidak menyalahi aturan hukum. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Puluhan anggota Persaudaraan Kepala Desa Indonesia PKDI Kabupaten Bondowoso mendatangi kantor Kejaksaan Negeri setempat. Kunjungan itu dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus berkonsultasi terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan kepala desa agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekretaris PKDI Bondowoso Abdul Bari menegaskan bahwa kedatangan para kepala desa itu tidak berkaitan dengan persoalan hukum yang menjerat kepala desa. Menurutnya, kegiatan itu murni untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan kejaksaan.
2: Ya, bagaimana menjadi kepala desa, melaksanakan kewenangannya, tugasnya itu dengan benar, gitu. Sebenarnya kita kan sudah ada program dari kejaksaan yang namanya Jaga Desa. Itu saja kita maksimalkan. Jadi, kalau kita sudah bersinergi, jadi kalau ada yang tidak mengerti, tidak tahu kan kita bisa konsultasi. Ya, pesannya harus jadi kepala desa yang baik, kemudian juga mematuhi aturan yang ada. Kalau tidak tahu ya berkonsultasi dengan kejaksaan.
1: Pria yang juga menjabat sebagai kepala desa Gubrih Kecamatan Uringin itu juga menjelaskan konsultasi yang dilakukan berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam menjalankan kewenangan dan tugas kepala desa secara benar sesuai regulasi. Abdul Bari mengakui bahwa banyak kepala desa yang belum maksimal memahami berbagai regulasi karena kesibukan menjalankan tugas sehari-hari. Karena itu, keberadaan program Jaga Desa dinilai penting sebagai sarana konsultasi dan pendampingan hukum. Ia menambahkan PKDI Bondowoso saat ini beranggotaan kepala desa sebanyak 170 orang yang tersebar di Kabupaten Bondowoso. Namun, menurutnya sinergi dengan kejaksaan seharusnya tidak hanya dilakukan oleh anggota PKDI, melainkan seluruh kepala desa di Bondowoso. Sementara itu, kuasa hukum PKDI Bondowoso, Junaidi, mengatakan pihaknya berupaya membangun kerjasama dengan Kejari Bondowoso melalui nota kesepahaman. Langkah itu bertujuan meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari keuangan negara. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember saat ini telah berada di Kota Madinah untuk melanjutkan rangkaian ibadah sebelum kembali ke tanah air. Di tengah aktivitas ibadah yang berjalan lancar, satu jemaah asal Jember masih menjalani perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, KKHI Madinah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh, mengatakan secara umum kondisi jemaah haji asal Jember dalam keadaan baik dan sehat. Nur mengatakan jemaah itu mengalami gangguan jantung. Meski demikian, kondisi kesehatannya terus menunjukkan perkembangan yang positif dan saat ini masih dalam pengawasan tim medis. Pihak penyelenggara haji masih menunggu rekomendasi dari tim medis terkait kepulangan jemaah tersebut. Jika kondisinya dinilai memungkinkan, ia akan dipulangkan bersama rombongan. Namun apabila diperlukan, kepulangan dapat dilakukan dengan skema berbeda sesuai pertimbangan kesehatan. Lembaga pendidikan di Kabupaten Bondowoso hingga saat ini masih terus mendorong upaya pemerataan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam lingkup lembaga pendidikan formal. Sebagai bentuk upaya percepatan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso melibatkan tenaga pendidik khusus. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terus mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, saat ini sekolah yang secara spesifik menangani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di tingkat dasar adalah Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dan SDN Badian 4. Namun sekolah-sekolah lainnya juga didorong untuk menjadi sekolah inklusi. Menurutnya, para guru di sekolah inklusi telah mendapatkan pemahaman dan pelatihan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Meski begitu, proses pembelajaran di kelas inklusi punya tantangan yang lebih besar dibandingkan kelas reguler. Ia menjelaskan, guru harus menghadapi kondisi kelas yang heterogen dengan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Situasi itu membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
3: Kita sudah disampaikan dan guru-guru sudah paham dengan itu untuk menangani. Okay. Walaupun itu juga menjadi masalah juga. Okay. Ya. Bagi guru, ya, mengajar kelas heterogen dan homogen itu jauh lebih gampang mengajar kelas mungkin ya, yang kemampuannya dempet-dempet gitu ya, ya. Itu enak. Okay. Nah, tapi ketika ada murid yang skill yang kemampuan di bawah, ini kan kadang-kadang memang bagi guru mengganggu.
1: Taufan menambahkan, keberhasilan pendidikan inklusi membutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta metode dengan teknik pembelajaran yang tepat dari para pendidik. Untuk itu, meskipun secara teori pendidikan inklusi dapat diterapkan, pelaksananya di lapangan memerlukan upaya yang tidak mudah. Terkait penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, Taufan menegaskan bahwa sekolah akan terlebih dahulu menilai kemampuan adaptasi calon siswa. Jika kebutuhan khusus yang dimiliki masih dapat ditangani oleh sekolah inklusi, maka siswa dapat diterima dan mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya. Namun apabila kondisi anak memerlukan layanan pendidikan yang lebih khusus dan tidak memungkinkan untuk beradaptasi di sekolah umum, maka penanganannya akan diarahkan ke sekolah luar biasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mulai membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB tahap kedua melalui jalur domisili. Pendaftaran berlangsung mulai 22 hingga 24 Juni 2026 untuk jenjang SD, SMP maupun PKBM. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Muhammad Ridoi mengatakan pelaksanaan jalur domisili berjalan lancar sejak dibuka pada Minggu 22 Juni 2026. Hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan kendala maupun aduan dari masyarakat. Untuk jenjang SMP, kuota jalur domisili mencapai 50% dari total daya tampung sekolah. Sedangkan pada jenjang SD, kuotanya mencapai 70% karena alokasi jalur lainnya lebih kecil. Dinas Pendidikan juga menegaskan komitmennya mencegah praktik manipulasi domisili yang kerap menjadi perhatian masyarakat saat proses penerimaan peserta didik baru. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Jember tengah melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ribuan petugas diterjunkan untuk mendata berbagai kegiatan usaha masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Kepala BPS Kabupaten Jember, Penny Dwi Wahyu Winarsi, mengatakan pelaksanaan sensus sejauh ini berjalan lancar, meskipun masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Namun kendala tersebut dinilai masih dapat diatasi melalui koordinasi dan pemantauan yang terus dilakukan. Dalam pelaksanaannya, BPS Jember mengerahkan sebanyak 2.456 petugas yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa. Para petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door menggunakan aplikasi digital yang telah disiapkan. Penny menjelaskan sensus kali ini mencakup hampir seluruh sektor usaha yang ada di masyarakat, mulai dari pertanian, kehutanan, peternakan, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, hingga berbagai sektor jasa. Pendengar dan pemirsa, buletin siang ini disiarkan Perusatu RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Gudang tembakau yang terletak di Desa Pancoran, Kabupaten Bondowoso, ludes disapu si jago merah pada Senin malam. Meski telah diterjunkan sejumlah armada pemadam kebakaran, namun kobaran api semakin membesar dan menghanguskan gudang beserta isinya. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran bersama sejumlah pihak terkait masih melakukan penelusuran penyebab utama insiden kebakaran tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang tembakau di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso pada Senin malam. Petugas pemadam kebakaran bersama sejumlah instansi terkait masih terus berupaya memadamkan api yang membakar bangunan gudang yang berada di depan Balai Desa Pancoran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Bondowoso, Farah Teddy, mengatakan pihaknya langsung mengerahkan sejumlah armada ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman. Menurutnya, proses pemadaman berlangsung cukup sulit karena besarnya kobaran api yang melanda gudang penyimpanan tembakau tersebut. Hingga malam hari, petugas baru berhasil mengendalikan sebagian kecil area yang terbakar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Bidang Damkar Satpol PP Bondowoso melaporkan kejadian kebakaran gudang pada malam hari ini yang berlokasi di depan Balai Desa Pancoran. Adapun armada yang kami kerahkan yaitu 1 car sentro, 2 water supply, kemudian 1 fuso, kemudian ada armada tambahan lainnya dari Dinas BBBD, dari DLH, kemudian dari PMI. Kami sangat berterima kasih atas tambahan armada tersebut sehingga supply water di sini tidak terputus seperti itu. Perkiraan pemadaman baru sekitar 10% yang berhasil kami padamkan. Insya Allah di sekitar membutuhkan waktu paling lama 4 jam atau 5 jam seperti itu untuk pemadamannya.
1: Sementara itu, salah seorang warga Desa Pancoran, Hasan, menuturkan bahwa gudang yang terbakar selama ini dikenal sebagai tempat penampungan tembakau milik pengepul yang membeli hasil panen petani. Ia menjelaskan saat musim kemarau, aktivitas di gudang tersebut biasanya cukup padat. Selain menjadi lokasi penampungan hasil panen petani, sebagian bangunan di area utara juga digunakan sebagai tempat karyawan tembakau. Saat kebakaran terjadi, menurut Hasan tidak terlihat adanya aktivitas di dalam gudang. Namun kepulan asap yang membumbung tinggi membuat warga sekitar berdatangan ke lokasi. Hingga saat ini, petugas gabungan dari Damkar, Satpol PP Bondowoso, BPBD, DLH, PMI, serta warga setempat terus melakukan upaya pemadaman. Belum ada laporan resmi terkait penyebab kebakaran maupun besaran kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Polres Situbondo, Jawa Timur mulai melakukan penyelidikan dugaan pencemaran limbah cair di wilayah Kecamatan Banyuglugur yang viral di media sosial. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki mengaku telah menerjunkan tim gabungan terdiri dari Satpol Airut, Satreskrim, dan Polsek Banyuglugur untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan menyeluruh. Kata Kapolres Bayu, penyelidikan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kebenaran informasi yang beredar di sejumlah media sosial terkait dugaan penyebaran limbah sekaligus merespon keresahan masyarakat. Tim melakukan pengamatan dari permukaan laut menggunakan speedboat hingga penyelaman di titik yang diduga menjadi lokasi saluran pembuangan limbah cair salah satu perusahaan di Kecamatan Banyuglugur. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menyatakan bahwa perusakan tanaman bakau dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, Ranti Seta Ayu Pratiwi, menegaskan bahwa pengerusakan tanaman yang diduga dilakukan oleh satu pengusaha di Situbondo dapat dikenakan sanksi administratif. Ia mengemukakan pengerusakan 3 pohon mangrove yang diduga dilakukan oleh PT Kaixin, Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, diketahuinya saat mendampingi anggota Komisi 3 DPRD Situbondo melakukan inspeksi mendadak ke lokasi yang berada di jalur pantura itu. Sementara itu, perwakilan PT Kaixin, Elvira, mengaku siap dengan konsekuensi yang harus ditanggungnya karena telah melakukan pemindahan pohon mangrove hingga rusak atau mati. Katanya ada 3 pohon mangrove yang dipindah saat itu. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Argentina mengalahkan Austria 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga Grup J Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut mengantarkan Albiceleste Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Messi mencetak 2 gol penting, menit 38 dan menit 90+5 sepanjang pertandingan. Meskipun sang mega bintang sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Tambahan 2 gol tersebut membuat Messi mengkoleksi 18 gol sepanjang sejarah, sekaligus melewati rekor Piala Dunia. Rekor tersebut pernah dipegang legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Bagi pemain kelahiran 1987 asal Rosario ini, catatan ini merupakan gol ke-121 dalam 201 pertandingan bersama timnas Argentina. Saat itu Messi juga dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022.

Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Haryo Kukuh bersama rekan operator Risman Febrian serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
8: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
9: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

0: Ini memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
4: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pendengar Plus Satu dimanapun Anda berada. Bersama saya Lita Arsa untuk Anda semua pendengar saya temani Anda sampai nanti jam 3 sore. Apa kabar? Aduh yang sudah WA udah banyak. Iya. Halo, ntar lagi aku terima teleponnya ya di 336652 buat semuanya. 336652 yang mau gabung silakan bareng Lita Arsita. Pengarah acara siapa? Ada Mas. Sebentar. Kok salah ini aku ya? Iya, sebentar. Ada Mas Aryo untuk semuanya pendengar ya. Yuk yang mau gabung, mana boleh 336652 tapi nanti di jam 2 siang. Tadi lagunya Aku Tita Titut, Aku Butuh Kasih Sayang. Adakah yang tidak pernah yang udah lama enggak disayang gitu. Siapa kira-kira? Aduh. Iya deh saya teman Anda di frekuensi 95,4 FM 91,6 dan era digital buat semuanya.

Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Gedan Tajos. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah
0: kita. Genta Jos.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Nonlita.
0: Selamat siang menjelang sore Manburawi.
1: Alhamdulillah. Bisa mendengarkan Nonlita selalu ya.
0: Amin. Harus dengerin dong.
1: Oh ya pastinya begitu Non. Pokoknya Nonlita itu sabar.
0: Amin.
1: Kalau disuruh nyanyi ya nyanyi. Mau request lagu Non.
0: Apa lagunya?
1: Tulusnya Cinta.
0: Tulusnya Cinta.
1: Iya, Tulusnya Cinta Yus Yunus ya.
0: Iya, Yus Yunus itu.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, aku dong kok nyanyi.
1: Ya, enggak, maksudnya sairing lo mungkin sampaikan apa. Dengan kan termasuk pakari dangdut. Iku sairing ya.
0: Enggak tahu.
1: Aduh, nanti kongkon Pak Rahman kok manut.
0: Loh, karena aku iki kadang iya kadang enggak.
1: Pelekasi.
0: Yus Yunus ya?
1: Iya.
0: Yus Yunus apa
1: karena
0: tadi?
1: Karena Tulusnya Cinta itu selalu menyintai acaranya Nonlita.
0: Kok gak ono ya?
1: Ono, yalah.
0: Karena Tulusnya
1: Tulusnya Cinta. Yus Yunus.
0: Ah, sik tak goleki. Kok gak metu ya iki ya?
1: Apane gak metu?
0: Padahal udah tak tulis Tulusnya Cinta. Loh. Oh, iya.
1: Kayak coknya nih.
0: Loh, ya apa sampean iki? Terus iki lagune ge sapa?
1: Aku dikerjai cok aku. Ya, salamnya buat Pak Rahman yo. Selamat siang ya Jeng Lita nenelu yo. Nek Mbak itu Duk Lita piye kabarmu Duk?
0: Iya.
1: Halo. Okay. Yo menong. Halo, Mbak Lita.
0: Lho sampean kok gue kekel lho sampean.
1: Lho aku seneng pokoke ngrungokno acara jenengan iki seneng.
0: Aku
1: lho guyu.
0: Ojo ngenyek ta lah.
1: Lho bukan ojo ngono, aku nek ngono tambah grogi aku.
0: Iya, lah apa grogi?
1: Guyu itu menandakan bahagia.
0: Oh ya?
1: Seneng ngono lho.
0: Heeh.
1: Oh kok jajan ngenyek. Apane sih ngenyek? Ya emang ngenyek wong ayu.
0: Pinter ngrayune yuk.
1: Ada Bu Yaya ya.
0: Iya.
1: Terus ada Cak Rendi. Cak Rendi mana nek nyeluk jenengan iku lucu. Selamat siang cantik. Lucu-lucu aja nih. Terus ada lagi Pak Teguh ya. Ada Lili Suryani. Wes, ke semuanya ya Non.
0: Oke. Okay. Ya, oke. Okay.
1: Nah, siap. Selamat. Ya, makasih ya Nonlita.
0: Sama-sama.
1: Semoga Nonlita selalu sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Jangan lupa selalu banyak senyum.
0: Amin.
1: Nah, ngono lah belego.
0: Dan adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta edisi Selasa 23 Juni 2026 beredar unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di Indonesia harus belajar memainkan game Dota. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar saat dilakukan penelusuran menggunakan teknik server image search dan masukan tangkapan layar. Hasilnya mengarah ke unggahan dari kanal YouTube milik Sekretaris Presiden berjudul Live Upacara Penyambutan Resmi Kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Prancis Paris 28 Mei 2026. Video itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato kunjungan kenegaraan di Prancis pada 28 Mei 2026. Dalam video aslinya Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Klip tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan mengenai kerjasama Indonesia dan Prancis di bidang pendidikan. sehingga dapat dipastikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar mainkan game Dota merupakan hasil rekayasa. Dicek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Jember di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita tak ketak
0: juga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuh.
3: Bagaimana Neng Rita kakak?
0: Alhamdulillah baik-baik aja.
3: Aku kakak Ciro Lili Bang Neng Rita.
0: Gimana kabar?
3: Alhamdulillah sehat-sehat juga. Berapa hari kak iso nyonok-nyonok blas?
0: Nggak bisa nyonok-nyonok blas.
3: Iya, tak iso nyonok. Memperawi yo enak. Yo, kabar memperawi sehat yo.
0: Oke.
3: Tak salam-salam yang dice yo, Neng Lita. Ono Haji Mohed yo. Ono Putra Madura, Putra Maginda juga. Ada sokonya Bunda Yaya yang ngepuh. Ono lagi sopo yo, Bunda Mutia, Dedek Suryani. Yo melong lagi ya. Yo wes kesemuanya wes.
0: Iya.
3: Di belakang masih banyak yang ngenteni.
0: Iya. Lagunya apa?
3: Lagu nih. Lahir untuk siapa?
0: Lahir untuk siapa? Oke. Okay.
3: Yang dari siapa dulu namanya? Dari Luka. Oke, ono wes paling.
0: Terima kasih Pak Ali.
3: Iya wes. Terima kasih.
0: Iya.
3: Yuk. Semoga panjang umur yang barokah, murah rezekinya. Ya.
0: Amin.
3: Yang terakhir, Rudang tuh.
0: Terus ada lagi kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Teguh yang di Banyuwangi, Mas Joni, Bunda Ribut, semuanya Pro Dangdut, dan ada lagi kita Gentang Tajo.

0: Di Prodangdu dan adalah kita kenal tak Jos Manburawi lagunya udah ya. Halo Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita gentak-gentak Jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Lita?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah. Saya lagunya gue cinta bolak-balik Mbak Lita. Cinta di bolak-balik kalau nggak salah vokalnya Elina Maya.
0: Cinta di bolak-balik.
1: Ya. Ya salamnya semuanya saja, salam kompak persahabatan. Buat Mbak Litanya selamat bertugas, semoga sehat selalu. Oh iya buat Mas Putra Madura, makasih callingannya di acaranya Mbak Retno. Ya udah itu aja Mbak Lita, makasih.
0: Iya, yuk. Dan itu adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro Dangdut. Bro Dangdut adalah kita Genta Anta Jos, pendengar. Ini lagunya lahir untuk siapa gitu ya. Sebentar, lahir untuk siapa? Oh iya, oke. Sebentar. Aku dilahirkan untuk siapa ini? Di Prodangdut adalah kita kentak tak jos buat semuanya. Yuk, ini dia. Ini saya kasih versinya dari Irwan Kris Dianto untuk Anda semua pendengar Prodangdut.

0: Aku dilahirkan untuk siapa ini ya? Versinya dari Irwan Krisdianto untuk Anda semuanya. Yang mau gabung lagi 336652. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Udah aku pencet ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah sehat aku.
0: Iyo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Di sembian dek.
0: Iya.
1: Budaya. Lagu ini Buaya Buntung.
0: Aduh, dasar ke buaya buntung tung.
1: Aku mulai tadi mendengarnya kok tidak bisa masuk.
0: Kenapa?
1: Rebutan orang-orang mau.
0: Oh iya, rebutan.
1: Ya. Nunggu. Ini sampean gua kok rebutan
0: tadi. Oh, aduh. Iya.
1: Ke Eti iku tugasnya jam piro, Duk?
0: Mbak Eti tadi pagi dinasnya.
1: Iya, enggak aku pernah masuk dulu di salah jauh itu. Aku iling ikut kayak tong-tong ngono iku. Aku guyu lek iling iku.
0: Oi.
1: Ya wis Eti ya Mas, Mas sehat yo Dok yo. Ya wis kita juga di keluarga mesti secepatnya berangkat umroh yo. Ya wis. Makasih Dok ya.
0: Iya.
1: Pro Dangdut.
0: Dan adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dasar ke buaya buntung tung. Aduh. Oke, sebentar. Lagunya ada. Ya, tapi aku mau kasih lagu yang dibolak-balik dulu. Yuk, halo Pro Dangdut.
2: Dong adalah kita gentak-gentak dong.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang Mbak Gita yang selalu saya hormati karena Mbak Gita pemandu siar acara dangdut di sore ini yang pokok jadi favoritku. Amin. Mbak Gita, gimana kabarnya Mbak Gita?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Ya. Dan keluarga bahagia ya. Amin. Ini kok lagu Mbak Gita.
0: Apa?
2: Lagunya itu Mencari Cinta dari Caca Andika.
0: Mencari Cinta?
2: Cinta, ya.
0: Oke.
2: Alhamdulillah, di sore ini kawasan Jember Utara hujan, Mbak Lita.
0: Oh ya?
2: Iya hujan, Mbak Lita. Cuma alhamdulillah tidak ada musik-musik apapun. Hujan, tenang, aman gitu, Mbak Lita. Amin.
0: Tadi lagunya apa yuk?
2: Mencari Cinta dari Om Caca Andika.
0: Oh, aduh.
2: Ya, yang terhormat, kirim salam. Yang terhormat, Bapak Murah sekeluarga. Bersama angkasawatinya. Selamat sore dan salam sehat ya, Pak Murah. Juga yang terhormat, Bapak kita, Bapak Dendi. Yang selalu saya hormati. Selamat siang dan salam sehat dan selamat beraktivitas ya Bapak. Semoga tambah sehat. Juga ada Manpurawi. Nah itu sahabat kentalku Manpurawi Putra Madura. Sehat dan selamat sore. Putra Magenda Pak Haji Blangkon. Bu Yaya. Semoga tambah sehat Bu Yaya. Semoga cepat sembuh Bu Yaya. Sakitnya. Biar gabungan sama Mbak Rita. Juga ada Bunda Mutia, Bunda Diana, ya bersama keluarganya di Lumajang, Pak Gandu, semoga tambah sehat ya. Juga ada Mas Sukron di Sumenep ya. Selamat sore dan salam sehat masyarakat Sumenep, Madura, tambah sehat. Putra Madura, Pak Suci, Pak Suci, Putra Madura di Muncar, salam sehat. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam kompak seduluran. Salam sejahtera dan salam Indonesia Raya merdeka. Untuk RRI-nya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Wassalamualaikum.
2: Selamat bertugas Mbak Lita ya. Semoga Allah senantiasa selalu melindungi kehidupan Mbak Lita. Semoga hati-hati di jalan.
0: Amin.
2: Selamat di jalan. dan diberi kelancaran rezeki. Amin. Hmm. Terima kasih, Mbak Nita. Terima kasih, RRI Kuta.
0: Terima kasih.
2: Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Bro Dangdut.

Tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di Pradangdut dan tentulah kita kena tak aja satu penelpon terakhir. Halo Pradangdut.
1: Pradangdut antara kita.
0: Kentak-kentak Jos. Assalamualaikum. Iya. Iya.
1: Bagaimana Mbak Ita? Sehat
0: ya? Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Semoga di era ini sehat semua ya.
0: Alhamdulillah. 91,6 lagi dengerin di mana nih Pak? 91,6 atau 95,4?
1: Ya, saya dari Pasu Jambi.
0: Hah?
1: Pasu Kati saya ini.
0: Oh, gitu.
1: Dari Pasu Jambi. Akan minta rekan lagu ya Mak ya.
0: Apa lagunya?
1: Alamat palsu aja Mas Mbak.
0: Hah?
1: Alamat palsu.
0: Kemana, nah, di mana, ya, gitu ya.
1: Bingung saya nyari alamat di mana ya. Kok nggak pantau buat semua. Atur tangan ya Mbak ya. Ya sama Mbak Miti ya. Terus Mansurawi tadi itu yang utama ya. Sama Mbak Kirit Tailani Bunda Yaya. Bunda Dani sama Pak Solihin kebetulan Mas.
0: Oke.
1: Ya semua aja ya Mas ya. Nanti lagunya saya nanti Mas ya. Ya terima kasih ya semua ya Mas ya. Sama siapa Mbak?
0: Sama Mas Aryo saya.
1: Aryo Kuku.
0: Hah?
1: Aryo Kuku.
0: Iya Mas Aryo.
1: Oh ya selamat. Selamat siang Mas Arya Kuku.
0: Iya, oke. Tadi lagunya apa Pak? Alamat palsu ya?
1: Alamat
0: tetap
1: palsu, ya?
0: Ya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak?
1: Iya,
0: makasih. Yuk, Prodangdut.
1: Ada lagi
0: sana. Kentak-kentak Jos. Yuk, oke deh. Prodangdut adalah kita, kentak-kentak Jos.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Waktunya saya untuk pamit di edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama. Untuk Cak Randy, terima kasih. Untuk semuanya, untuk Mas Doni, untuk Putra Madura, untuk Pak Rusdianto, untuk Pak Marhadi ini di sini ya. Terima kasih buat semuanya yang di kawasan Ambulu, Jember, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso. Terima kasih tetap berpikir positif dan berdoa, tetap menebarkan kebaikan di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut dan adalah kita genta-genta joss.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Baik pendengar, sore hari ini kami menyapa Anda dalam perjalanan kita di Jember sore ini. Saya Ratna Palupi akan membersamai perjalanan sore ini pendengar. Kita akan awali bersama dengan menghadirkan dialog kentongan bersama dengan rekan Hidayat yang akan mengangkat topik terkait dengan KN SAR Widura 225 perkuat respon Selat Bali. Ini update informasi seputar tanggap bencana tentunya ya. Ada narasumber yang akan ikut berbincang yaitu Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banyuwangi Imade Oka Astawa. Tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali karena pada sore hari ini, edisi hari Selasa 23 Juni 2026, bersama saya Hidayat, kita kembali hadir menyapa di tengah ruang dengar Anda tentunya dalam acara Dialog Kentongan. Untuk edisi atau topik perbincangan kita pada sore hari ini, kita masih update seputar bagaimana aktivitas atau kegiatan salah satu penyeberangan yang masuk kategori paling sibuk di Indonesia, yakni tepatnya di paling timur di Pulau Jawa atau di penyeberangan Selat Bali. Kita tahu bahwasanya di Selat Bali ini merupakan salah satu penyeberangan di Indonesia yang masuk kategori paling sibuk, sehingga dalam hal ini untuk melakukan upaya berbagai hal yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan, tentunya beberapa pihak terutama masalah di teman-teman SAR ini membutuhkan kecepatan dan keakuratan bagaimana mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika terjadi insiden ataupun kejadian-kejadian yang lain yang tidak diinginkan. Untuk itu, kalau berbicara masalah bagaimana sih mekanisme atau penguatan sesuai topik kita, yakni KN Sarwidura 225 memperkuat respon Selat Bali. Berbincang bersama kami di via Zoom ada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kabupaten Banyuwangi, ada Bapak Imade Oka Astawa. Sudah tahu semua tentunya, sudah tidak asing lagi. Selamat sore Pak Oka.
1: Selamat sore Mas Dayat dan para pendengar di RRI wilayah Jember yang sampai terdengar juga di Banyuwangi, Mas Dayat. Terima kasih kesempatannya untuk bisa diundang di program Kentongan, Mas Dayat.
0: Ya, jangan pernah bosan Pak Oka, selalu mengedukasi, memberikan yang terbaik untuk publik.
1: Ya, aman. Ya. Mungkin semakin banyak kita ada program, jadi masyarakat atau publik mengenal kita. Jika terjadi butuh pelayanan SAR, mudah-mudahan kita dapat informasi secepat mungkin dan kita memberikan dan merespon pelayanan tersebut dengan cepat. Intinya seperti itu, Mas Dayat.
0: Ya, Pak Oka, lama kita tidak jumpa. Berapa lama kita tidak jumpa? Akhirnya berjumpa kembali.
1: Ya.
0: Ya, kabar sehat Pak Oka?
1: Sehat, baik sekali, alhamdulillah.
0: Rehat masih enak ya, meskipun dengan aktivitas yang sebegitu hebat.
1: Ya, siap,
0: aman. Ya. Pak Oka, kalau kita berbicara Selat Bali, ini kan merupakan salah satu jalur penyeberangan yang sibuk di Indonesia. Nah, bagaimana untuk kondisi saat ini di Selat Bali, Pak Oka, silakan.
1: Baik, Mas Dayat, kemudian para pendengar juga RRI, terutama di wilayah Tapal Kuda, dimanapun pendengar berada, mungkin dalam perjalanan, mungkin lagi santai. Kami dalam kesempatan ini berterima kasih dan berbagi informasi kepada masyarakat. Kami hari ini ya hampir 2 pekan ya sudah kehadiran KN SAR Widura di Kantor Pencarian Pertolongan Banyuwangi, yang notabene perairannya dari Selat Madura, terus kemudian Selat Bali, dan mungkin sebagian besar wilayah perairan di sisi selatan. Kebetulan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan respon pencarian pertolongan di wilayah kerja Banyuwangi dan sekitarnya, kedatangan KN SAR Widura. KN SAR Widura ini adalah salah satu alut gitu ya, walaupun bukan baru, karena kondisi sekarang mungkin tahu ya, program pemerintah punya prioritas, namun di satu sisi kita kementerian lembaga yang paling tidak menguatkan gitu dari sisi walaupun tidak ada pembuatan kapal baru, kapal SAR terutama, kita memaksimalkan kekuatan alut yang ada. Tadinya di Surabaya ada 2, jadi dengan adanya kantor SAR baru di Banyuwangi, Jawa Timur gitu, dibagi 2 wilayah Tapal Kuda, mulai dari Situbondo, Probolinggo, Kota Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Lumajang maupun Jember, terutama juga di Banyuwangi kita diperkuat oleh 1 kapal SAR AN Sarwidura panjangnya 40 meter, cukup di kita itu kelas 2 ya gitu. Kelas 2 terus terbuat dari aluminium. Kemudian memang tahun pembuatannya sekitar tahun 2014 ya. 2013-2014 dan kapasitas untuk angkut bisa hampir 200 personil pada kondisi kita pelayanan dalam kondisi mungkin kita evakuasi. Demikian sebagai pengantar untuk Ansar Widura menguatkan kita di kantor SAR Banyuwangi Mas Hidayat.
0: Pak Oka, untuk KN SAR sendiri ini kapan datang dan bagaimana spesifikasinya secara mungkin bisa dikasih gambaran karena kita kan belum tahu visualnya seperti apa. Mungkin bisa dikasih gambaran biar kita yang di sini dan juga publik yang mendengar bisa merka-reka seperti apa ini, Pak Oka.
1: Ya, kapal SAR Widura ini di kita kan ada kapal kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu ya. Mungkin kapal dengan panjang 10 sampai 30 gitu ya, 30 meter itu masuk ke kategori sampai 20 meter itu masuk kategori kelas 4, di bawah 30 masuk ke kategori kelas 3. Nah, antara 30 sampai 40 itu masuk ke kategori kapal kelas 2. Nah, di atas 50 itu udah masuk ke kategori kelas 1. Nah, dari beberapa kapal yang dimiliki oleh secara nasional Basarnas sekitar mungkin hampir 70-an kapal gitu tersebar mulai dari kelas 1 sampai kelas 4 itu tersebar di beberapa tempat. Itu bahannya dulu mulai dari fiber gitu ya, fiber glass, tapi sekarang sudah beralih ke aluminium mungkin di mulai awal-awal tahun 2010-an gitu udah mulai pembuatannya dengan menggunakan aluminium. Nah, panjangnya itu 40 meter gitu ya, 40 meter. Terus kemudian berbahan aluminium yang ada di Banyuwangi ini. Terus kemudian kru kita sampai saat ini karena keterbatasan personil penambahan tenaga sementara saat ini di jumlah kru 8 orang. Jika ada pelayanan nanti rescuer yang ada standby 24 jam di kantor bisa on board kurang lebih setengah jam lah perjalanan dari kantor menuju dermaga. Dermaga kita ada di Pantai Bum ya, Pantai Bum Marina Banyuwangi. Mungkin yang pernah ke Pantai Bum ada pelayaran rakyat di sana. Nah, di seberangnya tuh ada kita ngumpul tuh, ada perikanan, ada angkatan laut KAL juga di sana, Raja Gwesi kalnya Sembulungan. Nah, kita persis di sampingnya itu. Kita ada juga mesinnya, kita ada 3 speed rata-rata mungkin 15 knot masih memungkinkan untuk bisa di dalam proses pelayaran. Kalau penyeberangan itu rata-rata knotnya 9-10. Nah, kurang lebih 2 kali lipat kita bisa speednya. Di dalam proses untuk emergency pelayanan kita bisa lakukan speed itu. Terus kemudian daya angkut juga sudah disampaikan tadi, kurang lebih pada saat kondisi darurat 250 kapasitasnya bisa kita angkut. Tetapi dalam pelayanan apapun yang ada, misalnya melintas kapal-kapal niaga, terutama membackup ya kapal-kapal internasional yang melintas misalnya, demikian kita bisa evakuasi, medical evakuasi. Terus kemudian pelayanan terhadap jika terjadi kapal mati mesin, terus kemudian ada MOB, terus kemudian ada kedaruratan di perairan, di laut, di terutama di wilayah Banyuwangi, info saja ke kami, terus kemudian kami siap untuk merespon dengan segera dengan kapal yang sudah sandar di Pantai Bum di Banyuwangi ini. Kira-kira demikian Mas Dayat gambarannya Mas Dayat.
0: Iya Pak Oka, kapal ini kan baru sandar di Pantai Bum. Artinya untuk SDM-nya, untuk personilnya ini masih seiring waktu, masih membutuhkan beberapa waktu untuk bisa masuk kategori settle lah. Ini misalkan terjadi insiden yang hal-hal yang tidak diinginkan, ini bagaimana? Apakah sudah siap beroperasi dan kapan ini targetnya untuk kesiapan SDM-nya itu betul-betul settle untuk menghadapi segala situasi, Pak Oka?
1: Kalau kita kondisi instansi gitu ya, kondisi instansi dengan 8 orang sudah bisa menggerakkan kapal ini karena sebelumnya kan berada di Surabaya gitu. Pergeseran juga ke sini dengan tim yang ada 8 orang sudah bisa menggeser. Dalam keadaan darurat pun kita bisa geser karena itu adalah kru ya, kru kapal. Sementara kalau yang dibutuhkan nanti pada saat proses evakuasi, kita ada tim rescue yang siaga bisa on board jika memang dibutuhkan untuk pada saat pelayanan pergerakan dari kapal kita. Demikian Mas Dayat.
0: Iya Pak, untuk kapal ini kan rakitan di tahun 2014. Ini bagaimana kondisinya? Apakah masih sangat mumpuni? Apakah memang betul-betul sangat layak untuk dipergunakan kegunaan untuk SAR ini Pak? Oke.
1: Saya tahu basic saya juga dari kru kapal ya Mas Dayat. Jadi kapal saya di tempat sebelumnya juga ada namanya RB201 Rescue Boat 201 sampai sekarang juga masih beroperasi dan saya mengambil pertama juga itu pembuatan di Batam gitu ya. Di tahun 2006 Mas Dayat masih beroperasi dan masih layak apalagi kapal yang di tahun 2014 ini masih siap, masih layak untuk melayani pelayanan untuk pencarian dan pertolongan. Jangankan kapal kita ya, gitu. Yang penting perawatannya, bagaimana sistem perawatan berjalan dengan sesuai SOP. Penyeberangan juga mungkin udah ada yang umurnya 20 tahun, 30 tahun masih layak beroperasi. Demikian Mas Dayat.
0: Artinya sudah dipersiapkan juga Pak untuk budgetingnya, untuk perawatan macam-macam sudah dipersiapkan juga ini Pak?
1: Ya kita kalau perawatan ditopang selain perawatan rutin dari kantor SAR Banyuwangi juga didukung oleh kantor pusat gitu. Jadi untuk proses kan tiap tahun ada proses docking seperti kapal-kapal swasta gitu ya, kapal milik BUMN penyeberangan gitu wajib untuk pemeriksaan tiap tahun 2 tahun annual gitu 3 tahun 5 tahun. Nah, itu proses yang besar juga kita seluruh secara nasional sistem perawatannya ada 2 sistem baik dari kantor SAR kita yang rutin kemudian yang annual docking perawatan maintenance-nya dari kantor pusat gitu.
0: Artinya dengan hadirnya Widura 225 ini sudah sebanding lurus ya Pak dengan potensi yang sebagaimana sudah dipetakan sebelumnya. Bagaimana nih Pak Oka?
1: Ya demikian sesuai dengan rencana karena kantor SAR terbagi, personil juga disiapkan, terus kantor sudah ada di Banyuwangi pelan-pelan dengan kondisi yang saat ini gitu ya. Seluruh aset, alut, peralatan tahun demi tahun nanti akan terus bertambah kira-kira demikian untuk supaya apa yang menjadi pelayanan mengoptimalkan pelayanan yang dibutuhkan di wilayah tapal kuda ini terus kita tingkatkan demikian Mas Dayat.
0: Artinya secara keseluruhan berapa sehingga Pak untuk total kapal penyelamat ini Pak, kapal SAR ada berapa sekarang Pak dengan adanya Widura 225 ini Pak?
1: Kalau di kita sebelumnya kan ada RIB Rigid Inflatable Boat yang panjang 12 meter. Kita ada 2 sebelumnya yang sandar di Tanjung Wangi. Mudah-mudahan kita ada tambahan personil lagi. Nanti begitu ada pertambahan personil, kita minta dukungan juga karena kondisi yang sekarang memaksimalkan stakeholder yang ada. Namanya pemerintah itu kemampuan kita untuk bersinergi. Nanti kita minta bantuan juga di wilayah utara, Mas Dayat, untuk mempercepat merespon di wilayah utara. Kita akan jajaki di sekitaran Situ Bondo yang arah ke barat ataupun Probolinggo karena beberapa kali layanan kita di laut itu kejadiannya di Probolinggo. Nanti apabila ada penambahan ya penerimaan pegawai ataupun pergeseran dari kantor SAR lain, kita akan meningkatkan. Jika ada tempat dari pemerintah daerah di sana, kita akan bangun tim di sana dan memperkuat dengan peralatan dan alut ataupun satu unit RIB yang ada di Banyuwangi kita geser ke Probolinggo. Demikian kolaborasi sinergi untuk seluruh instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mau nggak mau kita harus bersinergi sehingga apapun yang dibutuhkan masyarakat di wilayah atau di daerah tertentu bisa kita maksimalkan dan bisa kita optimalkan dengan kondisi yang sekarang. Demikian Mas Dayat.
0: Pak Oka, kalau melihat penempatannya, kapal Widura 225 ini kan bersandar di Pantai Bum. Ya. Kalau dari peta Anda, sebetulnya kalau potensi kerawanan ini sebetulnya ada di mana? Seperti yang Anda katakan tadi bahwasanya di mana tadi, di titik mana yang dekat dengan daerah Situbondo juga, itu kan merupakan daerah rawan juga. Apakah ketika ditaruh disandarkan di Pantai Bum, ini apakah menutup istilahnya, Pak? Kalau kita kondisi darurat misalkan.
1: Ya, seperti karena kita tahu bahwa yang paling penyeberangan arus orang yang melintas itu sangat strategis adalah di penyeberangan Ketapang Gilimanu gitu ya. Sampai saat ini di Selat Bali, kalau kita di Denpasar kan ini wilayahnya ada dua, di Bali dan di wilayah Jawa gitu ya. Untuk Bali kapalnya ada di Benoa, sementara kita di sini sudah ada di Selat Bali. Nanti kalau terjadi misalnya, memang kita wilayah kerjanya perairannya Selat Madura, di atasnya Probolinggo, Situbondo, kemudian masuk ke Selat Bali. Kalau di Surabaya kan sudah ada satu kapal juga yang backup. Kalau kita borderless gitu, yeah. Mana yang paling dekat, mana yang paling cepat untuk merespon, tidak mengenal wilayahnya mana gitu, dia akan merespon untuk kejadian tersebut. Nah, apabila titik krusial seperti yang Mas Dayat tadi pembuka sampaikan bahwa di penyeberangan sini sebagai kontingensi untuk memberikan layanan yang cepat pada kondisi-kondisi tempat yang cukup padat gitu, memang sampai saat ini kapal ditempatkan di wilayah Selat Bali ini mendukung untuk merespon cepat di tempat yang kondisi yang pergeseran orang cukup banyak dan perlintasan kapal yang padat. Kira-kira demikian Mas Dayat.
0: Ya, selain itu kan juga ada kekuatan dari Polairut ya Pak ya, untuk itu apakah lokasinya satu lokasi di situ juga dengan berkumpul dengan Widura 225 ini Pak?
1: Di beberapa tempat gitu ya, teman-teman biasanya kalau ada kapal yang lebih besar lagi, terutama pangkalan PLP Surabaya yang sering masuk juga beberapa patroli gitu ya di wilayah Selat Madura terus sampai ke Selat Bali, dia sandar di sisi Tanjung Wangi, sisi utara gitu ya. Terus kemudian KPLP ada di sisi utara juga ada, terus kemudian KSOP ya, KSOP yeah. Tanjung Wangi ada alutnya juga di Pantai Bum. Terus kemudian KAL juga ada di Pantai Bum, sehingga kita berkolaborasi di sana, bersinergi. Apabila ada kejadian, kapal yang mana bisa bergerak lebih cepat, nanti itu akan disiapkan, diberangkatkan. Terus kemudian Polair milik satuan untuk Polresta ya. Itu ada di sisi Selat Bali, juga ada di Pantai Bum, juga ada di tempatnya. Terus kemudian untuk yang lain seperti pemerintah daerah atau API juga ada di Pantai Bum. Kira-kira demikian untuk penempatan kapal negara yang ada di wilayah Banyuwangi, Mas Hidayat.
0: Pak Oka, kapan terakhir untuk kapal Widura 225 ini dilakukan uji coba, Pak Oka? Kan kondisi kondisi perairannya ini kan jelas beda antara Selat Bali kemudian dari tempat sebelumnya. Ini sudah dilakukan uji coba ini Pak Oka?
1: Ya, rutin kita paling nggak dalam 2 bulan kalau memang tidak ada pelayanan, kita bergerak di sekitar Pantai Bum ataupun pemantauan, termasuk juga profisiensi kru maupun dengan rescue yang on board juga, atau menggunakan RBB dengan jet ski yang kita juga punya, itu rutin nanti tiap bulan selalu kita laksanakan. Terakhir minggu kemarin sudah kita laksanakan untuk profisiensi kru kapal yang ada di yang on board di kapal. Demikian Mas Dayat.
0: Bagaimana Pak untuk fasilitas penunjangnya Pak di dalam Widura 225 ini Pak? Apakah sudah ready juga? Apakah betul-betul settle? Bagaimana? Apakah masih menunggu yang diperbaiki lagi? Bagaimana ini Pak Oka?
1: Setiap kapal itu rutin ya, rutin perawatan. Tahun ini juga annual perbaikannya, proses perbaikan seperti yang saya sampaikan tadi, ada perbaikan rutin dari kantor SAR, ada perbaikan rutin. Memang di tahun ini kita masih menunggu jadwal untuk docking gitu ya. Docking memungkinkan untuk 2-3 bulan dilaksanakan perawatan untuk menjaga seluruhnya tetap ready, terus menjaga juga keamanan, masih kelayakan dari seluruh komponen, baik dari lambung, baik dari alat penggerak mesinnya, juga rutin dilaksanakan. Nanti tahun ini juga akan dilaksanakan, masih nunggu sistem kontraknya, perbaikan dimanapun biasanya sistem dilaksanakan di kantor pusat. Kalaupun tahun ini juga dilaksanakan perbaikan, kondisi kita masih servis karena sama halnya dengan pesawat gitu ya. Pesawat masih bisa terbang pun kalau memang udah jadwalnya, seperti kita punya sepeda motor, hal yang sama gitu. Begitu jadwal untuk servis rutin, ya tetap dilaksanakan servis rutin, tidak menunggu kerusakan. Sehingga pada saat kapanpun kita untuk merespon pelayanan bisa kita laksanakan dengan baik dan bisa kita pastikan layak dan serviceable untuk di dalam pelayanan. Nah, kira-kira demikian untuk alut yang ada di Basarnas untuk kapal gitu. Demikian Mas Dayat.
0: Pak Oka, kalau berbicara ideal perawatan di yang baru ini untuk Widura 225, idealnya ini berapa periode tuh Pak untuk melakukan perawatan supaya memastikan kapal ini betul-betul ready terus?
1: Untuk rutin selalu dilakukan pemeriksaan karena ada kru, kalau secara umum ya, yeah. Secara internasional pun ada namanya kru deck dan ada juga namanya kru engine gitu ya. Nah, setiap hari juga mereka rutinitas melakukan perawatan, terus mingguan juga ada, bulanan ada, nanti tahunan juga ada. Terus antara 5 tahun, pertengahan juga ada. Nah, proses tahunan itu harus menjalani docking gitu ya. Docking, perawatan rutin. Kalau yang 3 tahun sampai 5 tahun itu bisa perawatan rutin di dalam sekali, docking itu bisa membutuhkan waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Sama halnya penyeberangan gitu ya. Penyeberangan semuanya harus wajib dalam 1 tahun, seperti kendaraan umum gitu ya. Kendaraan umum atau itu ada KIR gitu ya, pemeriksaan, pengecekan sesuai dengan standarnya. Nah, itu wajib dilakukan sehingga betul-betul kapanpun dibutuhkan dalam kondisi apapun bisa melakukan pelayanan dengan baik, dengan optimal, dengan maksimal kepada layanan-layanan yang memang membutuhkan pelayanan kapal negara. Demikian Mas Dayat.
0: Pak Oka, sebenarnya kalau berbicara Selat Bali, ini apa sih yang menjadi kendala utama? Sekalipun nanti kita kan setidaknya bisa melakukan evaluasi, kendati si Widura ini baru saja hadir, yang sudah dilakukan.

0: dan
1: Kecil.
0: sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Namun demikian, tantangan terbesar kadang Selat Bali ini seperti bottleneck gitu ya. Kan ada setiap hari pasang surut. Nah, begitu pasang, air yang ada di samudra mendorong itu ke sisi utara gitu di wilayah Laut Jawa gitu ya. Dengan posisi yang sempit, pada saat tekanan pasang yang tinggi, arusnya cukup kuat. Mungkin Mas Dayat pernah menyeberang gitu ya. Loh
1: Ya.
0: kok kapalnya padahal tujuannya itu udah kelihatan
1: Dekat.
0: gitu, dengan jarak 3 mil itu lurus gitu. Kenapa kapalnya mesti harus ke sisi utara gitu, membelok gitu. Dengan jarak 3 mil itu belum tentu kita menempuh jarak 3 mil gitu. Sesungguhnya kapal itu ke utara dulu kalau misalnya posisinya surut gitu.
1: Ya.
0: Begitu kita ngelawan sisi utara dengan kapal yang kita lihat begitu besar gitu, kita anggap, tetapi dengan arus yang kencang sebegitu dengan kekuatan mesin yang ada. Nah, itu posisinya harus dilakukan proses kru itu menilai bahwa oh ya arusnya dari sisi utara, mereka mendorong kapalnya ke sisi utara, begitu ada perlawanan atau arus yang mendorong ke sisi selatan sehingga tepat di garis yang lurus gitu. Nah, kira-kira demikian. Jadi hambatan di apa namanya di Selat Bali ini pada kondisi tertentu yang memang dikatakan cuaca tidak mengizinkan itu memang kadang-kadang betul terjadi, dinilai dari segi sekarang BMKG menyiarkan bahwa kondisinya ini dengan kondisi kapal yang boleh menyeberang itu saat ini adalah kapal yang kapasitasnya yang lebih besar gitu ya. Sehingga di sini juga ada masukan setelah kejadian itu ingin meningkatkan kapasitas kapal itu di atas misalnya kapasitasnya adalah 10 1000 gitu ya. 1000 tadinya 1000 DWT-nya di bawah 1000. Jadi dianggap semakin tinggi cuaca gitu ya. Nah, yang dengan kapasitas yang besar dengan kekuatan kapal yang lebih besar sehingga dengan ombak yang tertentu juga bisa dilaksanakan penyeberangan gitu. Sama halnya dengan kita. Kalau kita berbicara paling ideal adalah kapal yang semakin besar dan kekuatan power mesinnya semakin besar. Nah, itu juga harus membutuhkan apa? Sebuah pendanaan yang cukup besar dengan kondisi-kondisi yang sekarang gitu. Itu proses tahapannya, Mas. Mas Hidayat, kapan waktunya rig dikeluarkan dengan kondisi apa, terus kebutuhannya seperti apa, kapan kapal SAR Widura dibutuhkan dan kapan kita juga membutuhkan kapal-kapal survei, kapal yang lebih besar, kenapa kita belum memiliki kapal survei, seperti itu kan tahapannya seperti itu. Nah, kalau negara cukup uang untuk melakukan itu, memungkinkan untuk tahapannya lebih besar lagi kita gunakan. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi, hambatannya, sekali lagi, dengan kondisi yang cukup tinggi, kadang-kadang kapal 40 meter juga belum bisa memenuhi kondisi-kondisi di ombak maupun yang terbatas. Demikian kira-kira Mas Dayat.
1: Pak Oka, siapa yang bertanggung jawab dan menentukan ketika ada informasi yang seperti Anda katakan tadi bahwasanya BMKG mengeluarkan rilis di hari ini kondisi cuaca seperti ini dan kecepatan angin seperti ini. Siapa yang menentukan yang boleh berlayar adalah kapal penyeberangan dengan kapasitas sekian? Itu siapa yang bertanggung jawab dan menentukan, Pak Oka?
0: Ya, setelah rilis, sebetulnya yang menentukan itu pemerintah semuanya. Tetapi pemerintah yang membidangi untuk keselamatan pelayaran, gitu, penyeberangan, terutama terkait dengan kelayakan boleh, itu adalah surat izin berlayar. Yang mengeluarkan untuk pemerintah yang diberikan kewenangan adalah SOP. Saya Bandar Mas Hidayat. Begitu ada pemberitahuan nanti sinergi pemerintah seluruh instansi, nah di sana diperlukan. Nah, bidang-bidang tertentu misalnya BMKG merilis dengan ombak sekian, jadi dinilai oleh Syah Bandar bahwa ini diperbolehkan dengan kapal-kapal penyeberangan atau di stop ditunda dulu pada apa cuaca yang membaik, itu adalah kewenangan dari Syah Bandar. Kalau kita menyesuaikan nanti kalau memang kru sanggup untuk bisa mengatasi, nah itu pun melalui proses juga, kadang-kadang dengan kru yang berbeda dengan kapal yang sama, dia punya keahlian tertentu yang memang bagaimana cara melewati hambatan.

0: tersebut gitu. Misalnya Mas Hidayat, kadang kru yang baik, yang kualifikasinya cukup mumpuni gitu ya, ombak yang sama-sama 1,5 meter gitu, dengan kru yang benar-benar menyatu dengan apa alutnya gitu, bisa menembus hal tersebut. Tetapi kadang-kadang rasa apa untuk hadir bisa itu kan tergantung dia membawa satu kru orang lain, apa nyawa manusia orang juga, terus kemudian bagaimana menjaga keselamatan alutnya juga. Nah, dalam kondisi krisis seperti itu, seorang nahkoda wajib mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Nah, sudut pandangnya mana yang akan dia mempengaruhi lebih tinggi, apakah berani dengan kondisi kekuatan alutnya dan sumber dayanya yang ada di kapal, itu akan mempengaruhi sebuah proses dia berani untuk layak untuk melewati fase dengan kondisi cuaca tersebut. Itu dikembalikan kepada nahkoda selaku pemimpin kapal. Kalau saya sebagai kekansar akan memberikan pertimbangan, dan yang pertama yang disampaikan adalah dasarnya adalah safety, keselamatan baik kru yang dibawa, baik apa masyarakat yang ditolong, maupun keselamatan keselamatan alutnya milik negara. Jangan sampai dengan susah payah kita membuat sebuah kapal, jangan sampai terjadi loss terhadap apa kekayaan negara juga. Demikian, itu menjadi pertimbangan sebagai seorang nahkoda. Demikian, Mas Dayat.
1: Pak Oka, bagaimana kondisi perairan Selat Bali mulai upacara keagamaan saudara kita yang di Pulau Dewata sampai detik ini, bagaimana kondisi perairan di Selat Bali, Pak Oka?
0: Untuk di Selat Bali sekali-sekali masih ada, karena ini anginnya angin timur, jadi angin dan ombak datang atau pas-pasang begitu ya, dari sisi tenggara gitu ya. Karena dari sisi tenggara itu samudra cukup kencang, harusnya anginnya, ombaknya, sehingga sekali-sekali dalam seminggu, rata-rata 2 minggu sekali pasti ada cuaca yang menunda gitu ya, sebentar penyeberangan. Kira-kira demikian, tetapi tidak sampai, mungkin ada penundaan itu kadang-kadang berimbas kepada kemacetan gitu ya, kemacetan 2-3 kilo, namun begitu cuaca baik, semua apa arus transportasi logistik yang diberangkatkan dari Jawa ke Pulau Bali maupun dari Jawa ke Nusa Tenggara Barat itu bisa dilayani dengan baik. Sampai saat ini walaupun ini musim kering gitu ya, kadang-kadang sekali-sekali masih ada hujan di dalam fase 2 minggu, Mas Dayat. Nah, itu sebuah keuntungan buat wilayah Jawa Timur, sehingga saya yakin dengan kondisi itu membuat subur wilayah Banyuwangi, dekat dengan laut, dekat dengan gunung, itu bagian dari rezeki atau Tuhan menciptakan alam yang indah gitu. Kita memandangnya sesuatu yang positif, Mas. Segala sesuatu ada gunung, bukan berarti kita takut akan misalnya dia erupsi dan lain sebagainya, tetapi kita berdampingan sekali lagi dengan kondisi-kondisi darurat, sehingga apa kontingensinya, baru kita bagaimana cara meminimalkan untuk terjadi kedaruratan di kita. Itu aja. Bagian dari itu adalah rezeki yang luar biasa, air yang melimpah, terus kemudian kesuburan tanah yang luar biasa, sehingga itu dapat memakmurkan wilayah kita, di terutama di wilayah Jawa di bagian timur, Mas Dayat.
1: Artinya mulai upacara keagamaan kemarin, saudara kita yang di Bali itu, sampai detik ini pun seluruh armada masih beroperasi secara normal. Apakah hanya armada tertentu saja ini, Pak, yang beroperasi di kawasan Selat Bali ini, Pak?
0: Masih normal, Mas Hidayat. Masih normal penyeberangan.
1: Masih normal. Demikian,
0: masih bisa dilayani.
1: Iya.
0: Kalaupun ada kemacetan mungkin setengah hari, berikutnya sudah clear, dapat diatasi.
1: Apa yang
0: menjadi kadang-kadang hambatannya, salah satu misalnya bisa saja di dalam perjalanan mengalami rusak begitu sandar. Nah, kadang menunggu kapal pengganti yang kira-kira penyeberangan lintas timur, dari kan ada dua penyeberangan di bawah SDP operasionalnya, di bawah perhubungan darat, dan satu ada lagi penyeberangan yang dioperatori oleh Pelindo gitu ya. Pelindo itu kewenangan Syah Bandar untuk keberangkatan, memberangkatkan juga. Itu biasanya kan cukup jauh ya, kurang lebih hampir 15 jam mungkin perjalanan, sama dengan Surabaya gitu ke Lembar. Itu kurang lebih kalau di sini penyeberangan 50 menit sampai gitu, tetapi untuk yang tol laut bisa di atas 15 jam demikian. Nah itu hambatannya, mungkin kadang-kadang kalau ada kerusakan yang bisa disandar terus kemudian mereka operasional, itu kadang menunda perjalanan mereka untuk keberangkatan. Demikian Mas Hidayat.
1: Iya, Pak Oka, kita bergeser sedikit saja ya. Seperti yang Anda katakan tadi bahwasanya syukur-syukur kita memiliki kapal survei. Apa bedanya kapal survei dengan kapal SAR biasa ini, Pak?
0: Pemerintah, kekuatan pemerintah terbatas ya untuk membeli sebuah kapal survei. Kapal survei itu digunakan untuk segala sesuatu, untuk survei dan dilengkapi dengan ROP ya gitu. Nah pada saat kondisi ada kapal yang membutuhkan pelayanan untuk mengetahui ada kapal yang tenggelam ataupun apa transportasi udara laut gitu yang ada di bawah air. Nah salah satu, kadang-kadang Mas Hidayat tahu, begitu nyelam visibility-nya kalau paling panjang aja hanya 3 meter kita bisa melihat gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, betul. Beda dengan visual di darat gitu. Oh. Jarak terpanjang pun dalam kondisi yang visibility yang bagus itu bisa aja gunung yang jauh 10 km pun terlihat gitu. Tetapi di dalam air hanya terbatas.
1: Iya.
0: Visibility nol ya, berarti hanya yang ada di, yang Anda rasakan aja di depan itu yang bisa kita lihat gitu ya. Nol ya nol gitu ya. Nah, salah satu untuk bisa melihat di dalam air itu dengan teknologi gitu ya, ada ROP. Nah, kapal survei itu dilengkapi dengan itu gitu. Salah satu, kalau kapal survei kita bicara, mau nggak mau, pemerintah membutuhkan budget yang cukup banyak untuk membangun, kadang-kadang bisa saja dengan 20 kapal Widura saja belum tentu bisa mendapatkan satu kapal survei gitu, sehingga kebutuhan itu tidak memungkinkan untuk kondisi negara memberikan sebuah kapal gitu, sebuah kapal kepada seluruh instansi yang memang sesuai dibutuhkan. Tetapi kita bisa bersinergi dengan BPPT, terus kemudian stakeholder yang di bawah ISDM yang digunakan, kadang-kadang juga kita bersinergi dengan Pertamina yang memiliki kapal survei. Nah, kira-kira demikian. Nah, kita paling tidak bersinergi, berkolaborasi dengan instansi lain. Nah, itu salah satu yang memang kita butuhkan. Kadang-kadang yang kedalaman tertentu aja mungkin nggak semua juga negara memiliki kapal yang bisa menjangkau, bisa melihat secara pasti dengan kapal surveinya gitu. Pernah kita mendengar juga Titanic yang kapal canggih yang digunakan, yang dibuat untuk melihat kapal tertentu, akhirnya hilang, nggak ditemukan sampai sekarang, hanya bisa ditemukan serpihannya saja gitu. Nah itu sebuah teknologi yang tidak murah untuk kita dapatkan untuk di bawah laut. Kira-kira demikian gambarannya Mas Hidayat.
1: Baik, Pak Oka, di penghujung perbincangan kita, ada pesan moral yang bisa disampaikan kepada publik, pendengar kita semuanya. Silakan Pak Oka.
0: Baik, terima kasih atas kesempatannya RRI Jember mengundang kami dalam acara rutin kentongan ini. Kami melalui Kansar Widura ini sebagai alat utama kantor SAR Banyuwangi, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, mempercepat respon, dan memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder demi terwujudnya pelayanan SAR yang profesional, modern, terpercaya. Basarnas hadir untuk kemanusiaan, KN SAR Widura siap melayani untuk keselamatan masyarakat yang ada di Banyuwangi. Untuk demikian, apabila ada emergency call, butuh pelayanan, agar segera menginformasikan ke kita di 115 untuk layanan bebas pulsa, terus kemudian untuk khusus WhatsApp juga bisa ke 0811 3-nya 4 kali 115. Saya ulang, 0811 33 33 115, itu WhatsApp 24 jam. Terus kemudian untuk telepon kantor 0333 2814 115. Nah, demikian Mas Hidayat, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan hari ini menambah wawasan, menangkap informasi juga jika ada butuh layanan dimanapun, tidak hanya di Banyuwangi, tidak hanya di Jawa Timur, di seluruh Indonesia, tidak memiliki nomor dimanapun membutuhkan layanan, silakan informasikan ke kami, kami akan teruskan di wilayah dimanapun pelayanan kami bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Walaupun di luar juga bisa kita komunikasikan dengan search and rescue di negara tetangga, di negara manapun, jika ada keluarga yang memang membutuhkan pelayanan search and rescue. Demikian Mas Dayat.
1: Baik Pak Oka, terima kasih untuk informasi dan edukasinya, memberikan edukasi untuk kita semua. Dan tanpa terasa kita harus berpisah dulu dan kita berjumpa di lain waktu Pak Oka. Sehat selalu Pak Oka.
0: Amin, terima tetap kasih semangat. Mas Dayat juga, pemirsa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, baru saja bincang kami bersama dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kabupaten Banyuwangi, ada Bapak Imade Oka Ostawa. Banyak hal yang diperbincangkan dalam beberapa menit kita membahas seputar penguatan Kasar Widura di untuk merespon di kawasan Selat Bali. Bahwasanya untuk sarana prasarana dan juga personel serta fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah merupakan aset terbesar atau investasi terbesar untuk bangsa kita, sehingga segala keselamatan yang harus didapatkan oleh publik ini bisa terrealisasi. Tanpa terasa 49 menit lepas dari jam 3 sore, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara menghadapinya.

0: pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama dialog kentongan bersama dengan rekan Hidayat dan juga Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banyuwangi Imade Oka Astawa. Kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk sore hari ini. Beberapa saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Sumeneb pendengar untuk menghadirkan info prima.
1: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Pendengar, kita akan segera bergabung dengan RRI Malang untuk sore hari ini menghadirkan informasi yang terangkum dalam Info Prima.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Caripanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kembangkan inovasi teknologi ratusan mahasiswa FTABUB diterjunkan langsung ke masyarakat. Pemprov Jatim sediakan kuota 62.000 beasiswa perguruan tinggi swasta. Inilah info prima selengkapnya, edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Diana Riza.

0: Hadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Ratusan mahasiswa Fakultas Teknologi Agro, Industri, dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
1: Sebanyak 856 mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB diterjunkan di 57 kelurahan Kota Malang melalui program bertajuk Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M. Dalam program ini, kampus berupaya menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat, mulai dari lingkungan, pertanian, agroindustri, hingga pengembangan UMKM. Dekan FTAB UB, Prof. Yusuf Hendrawan mengatakan, program 3M tahun ini menggandeng pemerintah Kota Malang sebagai mitra utama. Sebanyak 57 kelompok mahasiswa ditempatkan di seluruh kelurahan di Kota Malang dengan membawa misi menghadirkan satu inovasi untuk setiap wilayah. Sebagai simbol program pada momen pelepasan kali ini, FTAB UB menyerahkan sejumlah alat inovasi yang telah dikembangkan mahasiswa pada pemerintah Kota Malang, diantaranya mesin pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah, mesin pencacah kompos untuk sektor pertanian dan agroindustri, serta alat spinner yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM dalam proses produksi.
2: Pelepasan untuk program 3M, yaitu mahasiswa membangun mitra. Khususnya mitra kita untuk tahun ini adalah pemerintah Kota Malang, sehingga kita akan memberangkatkan sekitar 57 kelompok ke 57 kelurahan yang merata di seluruh Kota Malang. Dengan tagline kami adalah satu kelurahan, satu alat inovasi yang dibangun, dirancang, bangun sendiri oleh adik-adik mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi problem yang ada di masyarakat, baik itu tentang lingkungan, tentang pertanian, tentang agroindustri, tentang UMKM, dan lain sebagainya.
1: Karena ada kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk melihat sekaligus membantu menyelesaikan berbagai permasalahan serta mengembangkan potensi masyarakat. Menurutnya, setiap kelurahan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga dukungan berupa inovasi dan teknologi yang dibawa mahasiswa akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan maupun perekonomian.
3: Banyak terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Brawijaya bahwa terkait dengan programnya KLK, Kampung Lingkar Kampus, dan 3M ini dapat terlaksana di 57 kelurahan. Dan ini merupakan suatu program yang baik karena kami ada kolaborasi dan juga keinginan dari pihak perguruan tinggi terhadap dengan bagaimana permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Malang di 57 kelurahan. Dan ini tadi dengan mahasiswa yang sudah diberangkatkan di 57 kelurahan tentunya akan banyak membantu, dan juga ada bantuan-bantuan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dari tiap kelurahan, dan ini merupakan akan lebih berguna. Dan juga kami juga berharap juga ada beberapa program-program dari yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang bisa juga dibantu dengan adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan.
1: Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi ke lapangan, tetapi juga melakukan survei, berkoordinasi dengan masyarakat, merumuskan permasalahan, hingga menghasilkan solusi bentuk alat inovasi yang dapat terus dimanfaatkan secara langsung. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkatkan kesiapan teknis dan mental hadapi keadaan darurat. RAPI Kota Malang gelar Urban Disaster Communication 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
4: Urban Disaster Communication Intercessory 2026 digelar oleh Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kota Malang. Kegiatan tersebut berlangsung di area Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan anggota RAPI dalam berkomunikasi saat terjadi kondisi darurat dan kebencanaan. Kesiapan komunikasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penanganan bencana. Ketua RAPI Kota Malang Yudi Lukman mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk melatih anggota agar mampu menjalankan peran komunikasi secara efektif ketika terjadi bencana. Pelatihan juga menjadi sarana meningkatkan kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi berbagai situasi darurat.
5: Tujuannya untuk melatih seluruh anggota RAPI Malang Kota yang diwakili dari lokal-lokal untuk berlatih bagaimana cara berkomunikasi dalam keadaan darurat. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan diri sebagai insan komunikasi dalam ikut serta saat ada kebencanaan, yang mana tupoksi dari RAPI adalah komunikasi. Jadi komunikasi di saat bencana ini memang sangat-sangat perlu.
4: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan Nurtono mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru dari kegiatan tersebut. Dengan mengikuti kegiatan Urban Disaster ini, menambah wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana.
6: Alhamdulillah, dengan mengikuti kegiatan urban disaster saat ini untuk RAPI menambah wawasan bagi kami. Alhamdulillah juga saya kebetulan di bidang 3 hukum inovasi dan teknologi. Alhamdulillah saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana ini. Alhamdulillah, semoga nanti kedepannya menjadi yang terbaik untuk di RAPI.
4: Para peserta mendapatkan berbagai materi dan praktik terkait komunikasi darurat, koordinasi lapangan, serta penanganan informasi saat terjadi bencana. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis maupun kesiapan mental peserta. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan, kenalkan manfaat yoga kepada masyarakat. Wanita Hindu Dharma Indonesia, WHDI Kabupaten Malang, gelar peringatan Hari Yoga Internasional. Berikut informasi selengkapnya.
7: Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa persaudaraan sekaligus mengenalkan manfaat yoga secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ketua WHDI Kabupaten Malang, Suryati, menegaskan bahwa yoga memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena merupakan bagian integral dalam spiritual Hindu. Menurutnya, yoga bahkan telah diadopsi ke dalam kurikulum sekolah Hindu sehingga menjadi materi yang wajib diikuti oleh para siswa di lingkungan pendidikan Hindu.
8: Hari ini wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang memperingati dilaksanakan pada tanggal 21 Juni. Tapi pesan dari pemerintah yang satu untuk mempererat persaudaraan sesama. Yang kedua, untuk yoga ini biar bermanfaat
7: melalui peringatan ini, Suryati berharap yoga tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang dirayakan setiap bulan Juni, melainkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan fisik sekaligus ketenangan spiritual. Keberhasilan perhelatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai komponen penting dan tokoh publik yang hadir secara langsung seperti Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo, serta perwakilan dari OPD di Kabupaten.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia.
9: Baik, terima kasih Riza. PLN Madiun menyebutkan pemadaman listrik yang saat ini terjadi disebabkan kendala pada operasional pembangkit. Upaya agar layanan listrik pada masyarakat dapat kembali normal kini terus dilakukan. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
10: Kegelisahan masyarakat Madiun dan sekitarnya terkait listrik yang sering padam baru-baru ini akhirnya terjawab. Pihak PLN setempat menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat adanya kendala operasional pada sistem pembangkit. Masalah teknis ini menyebabkan suplai listrik yang masuk ke wilayah Jawa Timur, termasuk Madiun dan sekitarnya, menjadi berkurang. Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan ULP Madiun Kota, Catur Surya Dharma, menegaskan bahwa langkah yang diambil saat ini bukanlah pemadaman bergilir. Menurutnya, PLN sedang melaksanakan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Upaya ini terpaksa dilakukan demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan dan mengantisipasi terjadinya pemadaman yang jauh lebih meluas. Catur mengatakan penentuan daerah yang terdampak manajemen beban dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan operasional. operasional. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari pasokan listrik, sumber, hingga jenis pelanggannya. Meski demikian, PLN tetap memprioritaskan fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit dan pusat pemerintahan agar tidak terkena dampak pemadaman. Catur menjelaskan hingga saat ini pihak PLN belum bisa memastikan sampai kapan proses manajemen beban ini akan terus berlangsung.
11: Itu bukan pemadaman bergilir, namun kami dari PLN sedang melaksanakan manajemen beban, di mana secara teknis ada kendala di operasional pembangkit yang menyebabkan suplai listrik yang masuk ke Jawa Timur memang sedikit berkurang. Untuk kondisi saat ini memang kami tidak bisa memastikan sampai kapan proses manajemen ini terjadi, namun PLN dan seluruh tim sedang bertugas untuk berusaha agar sistem kelistrikan ini segera andal dan juga aman, serta tidak terdampak lagi. Jadi ketika nanti di sistem pembangkitan ini sudah normal, sudah andal kembali, dan sistem penyaluran yang masuk ke Jawa Timur sudah kembali normal, stabil, maka bisa dipastikan sudah tidak lagi dilakukan manajemen beban. Jadi kami juga dari tim di khususnya PLN UP3 Madiun, kami memperhatikan informasi lanjutan dari sistem pembangkitan. Nah, jadi untuk kondisi saat ini memang masih sangat dinamis.
10: Catur mengatakan mengenai durasi pemadaman, PLN tidak bisa mematok waktu secara pasti karena semua bergantung pada hasil evaluasi sistem. Estimasi waktu yang diberikan kepada pelanggan seperti 2 atau 3 jam merupakan hitungan teknis operasional. Jika stabilitas sistem kelistrikan dirasa sudah mencukupi, aliran listrik di wilayah terdampak bisa dinyalakan kembali lebih awal dari perkiraan. Sementara itu, Catur mengatakan jumlah pasti pelanggan yang terdampak kebijakan ini tidak dapat dikalkulasi secara rinci. Hal itu dikarenakan manajemen beban diterapkan di seluruh wilayah Jawa Timur secara bergantian. PLN akan terus memilah lokasi yang memang dinilai paling layak secara operasional untuk menerapkan kebijakan ini demi keamanan sistem bersama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
9: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menghimbau masyarakat memberikan data yang valid saat dilakukan pendataan oleh petugas Sensus Ekonomi 2026 karena data yang disampaikan akan dijamin keamanannya. Eka Wulan melaporkan.
12: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menerjunkan 1.319 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Mereka bertugas melakukan pendataan sebanyak lebih 939.000 objek secara door-to-door atau dari rumah ke rumah yang tersebar di 7.678 RT. Kepala BPS Ponorogo Evi Tri Susanti mengatakan, ada tiga aspek atau objek yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026, yaitu penduduk untuk memotret ekonomi setiap keluarga. Kedua, usaha ekonomi yang dikerjakan masyarakat Ponorogo. Aspek ketiga, terkait usaha pertanian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani. Evi pun meminta masyarakat menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang sebenarnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat tidak khawatir soal data sensus karena tidak berhubungan dengan pajak.
13: Ya, insya Allah untuk kekhawatiran itu juga tidak perlu dikhawatirkan karena kita tidak pernah mendiseminasikan data yang sudah diperoleh oleh BPS ke pihak manapun. Untuk pajak itu urusannya pajak sendiri, bagaimana dinas pajak untuk mencari potensi pajak yang baru. Sementara data yang sudah kami terima, kami tidak akan diberikan kepada pihak manapun, digunakan seperti tadi saya sampaikan untuk agregat, indikator agregat dan untuk kebutuhan statistik, baik regional maupun nasional.
12: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Listiarita mendukung penuh kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Dirinya mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sebenarnya ketika tiba saatnya dilakukan sensus oleh petugas.
14: Jadi kami juga mengajak juga Pak RT, Pak RW, semuanya, seluruh masyarakat, kita bareng-bareng memberikan data yang baik dan menerima petugas-petugas sensus ini di rumahnya masing-masing dan memberikan data yang sebenar-benarnya dan sevalid-validnya. Insya Allah data panjenengan semuanya aman karena ini memang terlindungi ya. Jadi istilahnya nggak ada yang namanya datanya akan beredar gitu. Jadi jangan takut.
12: Seperti diketahui, 1.319 petugas sensus ekonomi 2026 di Ponorogo kini telah terjun ke lapangan, dibekali surat tugas, tanda pengenal, dan rompi. Mereka bertugas sejak 15 Juni hingga berakhir 31 Agustus mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Retno Palupi, silakan.
15: Terima kasih Nini. Semangat para siswa sekolah rakyat di Jember membuktikan keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih prestasi. Berikut kita ikuti laporan Gea Deborah.
16: Semangat dan pencapaian para siswa sekolah rakyat menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah hambatan untuk meraih prestasi dan cita-cita. Meski belum genap satu tahun beroperasi, sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut telah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Kepala Sekolah Rakyat Kartika Dewi mengungkapkan pada saat momen open house rasa bangganya terhadap semangat belajar para siswa. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih siswa menjadi bukti bahwa latar belakang ekonomi tidak menentukan masa depan seorang anak.
17: Satu tahun merupakan awal, perjalanan kami masih panjang. Penampilan siswa, pencapaian siswa membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak akan menyurutkan semangat anak-anak untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya.
16: Sementara itu, PLH Dinsos P3A Jember, Mahmud Rizal SM menjelaskan bahwa sekolah rakyat menerapkan sistem penerimaan peserta didik yang beragam atau multi-entry, menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan calon siswa. Hal tersebut juga berpengaruh pada variasi hasil lulusan yang nanti dihasilkan.
18: Dari kondisi yang ada, Bapak-Ibu sekalian, luar biasa, tadi sampaikan bahwa teman-teman yang masuk di sini adalah multi-entry. Demikian juga

0: keluarnya kerusakannya ini tidak bervariasi.
1: Dengan pengembangan tersebut, sekolah raya diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas serta berkualitas. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris.
3: Baik, terima kasih Retno. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia 4K Sumenep memberangkatkan sebanyak 9 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Berikut laporan Familia.
4: Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Sumenep resmi menggelar kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Kompetisi yang berlangsung di Gor Indoor Ayani Sumenep ini diikuti oleh 251 atlet dari 11 perguruan silat setempat. Ketua IPSI Sumenep Santoso menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang, terutama untuk proyeksi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Kategori yang diperlombakan meliputi kelas usia dini, pra-remaja, remaja, hingga dewasa. Santoso menambahkan para juara dalam ajang ini tidak hanya sekadar dikirim untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi juga mendapatkan pembinaan rutin dan digembleng langsung oleh pelatih IPSI Sumenep. Dirinya juga berharap seluruh perguruan silat di Sumenep dapat terus bersinergi dan menjaga kekompakan.
5: Potensi atlet yang untuk jenjang, yang berjenjang, yang terutama dipersiapkan untuk potprov yang akan datang ini. Ini atlet ini dari usia dini, ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk kita mempunyai aset di IPSI Kabupaten.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porapar Sumenep Faruk Hanafi menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kompetisi tersebut. Pihaknya optimis ajang ini mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
6: Optimis, ini hari ini ada sekitar kurang lebih 250-an atlet yang berkompetisi, dan saya yakin di antara 250-an ini pasti akan muncul atlet-atlet yang saya yakin dari Sumenep. Seperti kemarin itu kita sudah punya atlet, salah satu atlet yang sudah nasional, cewek, teman Hedra kemarin. Saya yakin hari ini kita bisa melahirkan itu lagi. Jadi Pemkab sangat optimis dengan kejuaraan ini untuk mendukung bagaimana menjaring atlet sejak dini.
4: Sebanyak 11 perguruan yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini meliputi Walet Hitam, Persinas Asad, Ika SPI Kerasakti, Perisai Putih, Pagar Nusa, Nur Haryas, Perisai Diri, Perisai Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, dan PSHT.
3: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
7: Terima kasih, Waris. Adanya dinamika dan kesalahpahaman Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri belum tentukan lokasi muktamar ke-35. Berikut laporan Ayu Citra.
8: Hingga hari terakhir pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, forum tersebut belum menentukan lokasi pasti pelaksanaan muktamar ke-35. Kondisi ini menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika digelarnya sidang pleno ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026, Kyai Haji Muhammad mengatakan bahwa ia membenarkan bila dalam forum munas tersebut belum menentukan lokasi muktamar. Hal itu disebabkan semua peserta sepakat adanya pembentukan tim khusus peninjauan lokasi muktamar ke-35.
9: Dalam waktu satu minggu, dua minggu, akhir Juni ini itu harus sudah tahu tempatnya di mana. Jadi ini sekali lagi bukan sesuatu yang misterius. Ya, bayangkan punya gawe yang kurang satu bulan masih dirahasiakan. Itu bagian dari curiosity, di mana ya?
8: Muhammad menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk itu mempunyai tugas untuk menilai seluruh calon lokasi sesuai dengan sejumlah kriteria yang telah disepakati dalam forum. Sementara itu, Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Kholis Tsaghib menegaskan bahwa Munas Konbes NU kali ini Kediri telah menyepakati 5 wilayah sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. 5 lokasi ini antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat.
10: Tadi sudah diputuskan bahwa waktu muktamar disepakati tanggal 1 sampai 5 Agustus, sebulan lagi kurang lebih. Sedangkan tempat muktamar tadi disepakati ada beberapa alternatif kewilayahan, NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Sumatera Barat.
8: Diketahui dalam sidang pleno ketiga yang sempat memunculkan dinamika tersebut dipimpin langsung oleh Khatib AM PBNU Kyai Haji Ahmad Said Asrori, didampingi oleh Khatib Suriah PBNU Kyai Haji Asroruni AM dan Sekretaris Steering Committee Munas Konbes NU 2026 Kyai Haji Muhammad Nuh. Ayu Citra melaporkan.
7: Perluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan kualitas SDM, pemerintah Provinsi Jawa Timur sediakan 62.000 kuota beasiswa perguruan tinggi swasta. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyediakan kuota 62.000 beasiswa perguruan tinggi swasta PTS. Program ini sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan menguatkan ekosistem SDM Jatim. Beasiswa ini merupakan bagian dari program Kampus Berdampak untuk Komunitas Lebih Tangguh atau Kakak Tangguh. Merupakan program kolaborasi antara Pemprov Jatim dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 7. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, banyak generasi muda yang memiliki kecerdasan, semangat, dan potensi besar, namun terkendala oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda untuk mendapatkan akses pendidikan.
12: Kami Pemprov Jawa Timur menyampaikan terima kasih bahwa Prof. Dia mengkoordinasikan pengingan semua perguruan tinggi swasta dan kemudian menyiapkan beasiswa untuk anak-anak Jawa Timur. Insya Allah tahun ini total 62.000 beasiswa dari perguruan tinggi swasta. Luar biasa. Ini menjadi jariah panjenengan semua. Kelak putra-putri yang menjadi mahasiswa panjenengan sudah selesai dan kemudian mereka mengabdikan diri, mendedikasikan di sangat banyak sektor dan itu adalah amal jariah panjenengan semua.
11: Gubernur Khofifah mengajak seluruh perguruan tinggi untuk bersama-sama membangun ekosistem pengabdian yang nyata, terukur, dan akuntabel. Ia menyebut program ini mengubah mahasiswa penerima beasiswa dari sekedar penerima manfaat menjadi mahasiswa berdampak yang turut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan. Ani Hasana melaporkan.
7: Pertamina memesan sejumlah kapal pengangkut sampah yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November ITS. Berikut laporan Oni Arianto.
13: PT Pertamina memesan beberapa kapal pengambil sampah hasil pengembangan dari Akademika ITS. Menurut Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati, kampus ITS terus menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat, salah satunya dengan pengembangan kapal pengambil sampah yang saat ini telah digunakan untuk mendukung kebersihan perairan. Menurut Bambang Pramujati, Selasa siang, PT Pertamina memesan 2 unit kapal dengan fungsi serupa untuk dioperasikan di kawasan Kuta Bali dan Kota Baru di Provinsi Kalimantan. Menurutnya permintaan terhadap kapal tersebut terus bertambah. Pertamina juga berencana memanfaatkan teknologi serupa untuk dipergunakan di sejumlah daerah lain termasuk di Labuan Bajo.
14: Jadi Pertamina memesan 2 kapal yang kira-kira fungsinya sama untuk mengambil sampah yang akan digunakan di Kuta dan di Kota Baru Kalimantan. Ya. Nah ini akan ada beberapa kapal lagi yang diminta Pertamina untuk di Labuan Bajo dan di beberapa tempat lainnya yang nanti insya Allah akan kita bangun di klaster maritim di ITS ini. Jadi ini teknologinya sederhana tapi insya Allah manfaatnya besar sehingga itu sesuai dengan cita-cita kami ya sebagai kampus yang berdampak.
7: Kira-kira. Itu sampah yang di permukaan air aja Pak ya?
14: Ya untuk sementara sampah yang berada di permukaan yang bisa di Itu kan kalau bawahnya kan sampai masuk berapa dalam gitu ya. Itu kira-kira itu saja yang bisa terangkut.
13: Nah, kapal tersebut dirancang untuk mengangkut sampah yang mengapung di permukaan air. Kehadirannya diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan kawasan pesisir dan perairan yang menjadi destinasi wisata maupun pusat aktivitas masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
7: Bergeser ke Sidoarjo, reporter Januar Fahmi melaporkan munculnya rembesan air di Tanggul Lapindo picu kekhawatiran masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
15: Kemunculan rembesan air di bawah tanggul penahan lumpur Lapindo di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, memicu kekhawatiran warga sekitar. Aliran air yang keluar dari kaki tanggul terlihat lebih deras dibanding biasanya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kondisi tanggul yang menjadi pelindung utama kolam penampungan lumpur. Salah seorang warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febri, mengaku beberapa hari terakhir rutin memantau kondisi tanggul. Ia melihat langsung rembesan yang muncul di bawah tanggul titik 68 yang berada di perbatasan Desa Gelaka Harum dan Desa Gempolsari. Hal itu turut menjadi perhatian warga sekitar karena dikhawatirkan rembesan akan semakin melebar dan berdampak pada pemukiman warga desa sekitar.
16: Ya ini rembesan, hari ini rembesan ini. Artinya itu masuk ke saluran yang sudah dibuatkan sama PTLS itu ya. Harusnya kan masuk, nah tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Maksudnya. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar nggak membesar.
17: Sudah lama Pak RT ya?
16: Kayaknya udah 2 bulan, 3 bulan lah.
15: Menurut Niko, rembesan yang muncul kali ini terlihat lebih besar dibanding sebelumnya. Kondisi tersebut mengingatkannya pada peristiwa jebolnya tanggul pada tahun 2014 lalu. Karena itu, ia berharap ada penjelasan dan penanganan cepat dari pihak berwenang agar tidak terus dihantui rasa khawatir. Saat ini, volume lumpur yang tertampung diperkirakan mencapai 37 juta meter kubik seiring terjadinya penurunan tanah dan beberapa titik peninggian tanggul dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kapasitas dan keamanan kawasan penampung lumpur dalam jangka panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza.
2: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
18: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Saudara, sebanyak 19 jamaah debarkasi Surabaya tertunda kepulangan ke tanah air karena sedang dirawat di Tanah Suci. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Belasan jamaah asal Debarkasi Surabaya harus menunda kepulangan mereka. Hingga 23 Juni 2026, tercatat 19 jamaah masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk melakukan kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan, PPIH Debarkasi Surabaya memastikan seluruh jamaah yang masih dirawat akan terus dipantau dan mendapatkan pelayanan kesehatan hingga dinyatakan layak terbang.
20: Ya, yang jamaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 19 orang. Iya, 19 orang. Satu masih dipulangkan. Yang satunya masih proses menunggu seat kosong pada kloter-kloter berikutnya.
19: Sementara bagi jamaah yang wafat, pemerintah akan mengurus seluruh hak dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sejauh ini sebanyak 44 jamaah wafat selama masa pemulangan. PPIH Debarkasi Surabaya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para jamaah haji. Untuk kloter kedatangan hari ini ada 5 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 82, 83, dan 84 asal Kabupaten Banyuwangi, kloter 85 Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, serta 86 asal Kabupaten Bondowoso. Agustin Irdi Yani melaporkan.
2: Praktisi tenaga kesehatan berharap jemaah haji perokok berat bisa masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Farida Husnia mengabarkan selengkapnya.
17: tim medis haji khusus sekaligus penulis buku Dr. Gia Pratama Putra berharap jemaah haji perokok berat dapat masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Karena saat di Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Dr. Gia mengatakan jemaah haji perokok berat dominan masuk ICU.

0: kesehatan jemaah haji resiko tinggi terus dipantau.
1: Ya, kita menjaga agar kesehatannya itu terkontrol ya.
0: Dekan Fikes UAB Surabaya, Dr. Hayati mengimbau kepada jemaah haji di pemberangkatan tahun 2027 dapat berolahraga sebagai persiapan ibadah haji. Selain itu menjaga porsi makan mereka. Farida Husnia melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update

0: dan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Selamat sore, pendengar. Kaget sedikit ya, sore ini kita disambut dengan hujan cukup deras. Meskipun untuk kali ini mungkin sudah mulai mereda, tapi tetap hati-hati, pendengar. Kadang-kadang kubangan-kubangan air itu mulai bermunculan saat hujan mulai turun. Jadi jalan-jalan yang mungkin awalnya dalam kondisi kurang baik menyebabkan joglangan-joglangan, istilahnya begitu ya. Untuk setelah hujan, pasca hujan seperti ini akan menyebabkan kubangan-kubangan yang kalau kita tidak hati-hati, ini berbahaya untuk kita semuanya. Tetap hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk menuju ke rumah masing-masing, selepas menuntaskan beberapa pekerjaan Anda untuk hari

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

ini kira-kira ancaman bencananya itu seperti apa? Ini yang perlu kita tahu juga ya. NASA dan mitra-mitranya di Eropa untuk kali ini tengah melacak adanya penumpukan besar air hangat di Samudra Pasifik, pendengar. Dan ini jadi sebuah sinyal kedatangan El Nino pada akhir tahun ini. Data yang dikumpulkan satelit Sentinel-6 Michael Freilich menunjukkan bahwa hamparan luas air hangat ini tidak biasa, yang membentang hingga ratusan kilometer, dan ini telah mencapai perairan di lepas pantai Amerika Serikat. El Nino ini tentu akan dapat berdampak sangat luas, membawa curah hujan yang berlebihan ke beberapa wilayah, sementara juga membuat wilayah lainnya menjadi luar biasa kering. Pergeseran ini dapat mempengaruhi pertanian, transportasi, sumber daya air, dan perekonomian di seluruh dunia. Yang jelas, ini diluncurkan tahun 2020 oleh NASA dan dipimpin oleh ESA atau Badan Antariksa Eropa untuk program Copernicus Uni Eropa. Sentinel-6 Michael Freilich mengukur ketinggian permukaan laut di seluruh samudra di dunia setiap 10 hari dengan tingkat presisi hingga sepersekian inci. Nah, ini dia. Yang jelas, kita perlu berhati-hati berarti ya. Kalaupun ancaman El Nino biasanya akan datang menjelang akhir tahun, tapi untuk kali ini ancamannya ini menjadi lebih perlu kita waspadai karena adanya penumpukan besar air hangat di Samudra Pasifik, dan tentu ini akan menjadi sebuah sinyal kedatangan El Nino pada akhir tahun ini yang lebih besar dari biasanya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atau UNHAS dikabarkan diancam drop out hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis atau MBG dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kampus. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah memasukkan kata kunci mahasiswa UNHAS diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya bahwa pihak UNHAS membantah isu sanksi drop out dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis pada aksi unjuk rasa yang digelar pada hari Kamis 11 Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar memasuki pukul 17 waktu Indonesia Barat, sore hari ini kami akan segera hadirkan untuk Anda sebuah tausiah sore disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zahrino Fajrul Falah dengan judul Yang Tertakar Tidak Akan Tertukar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah menurunkan hujan kepada para hambanya sesuai dengan kadar terbaik bagi mereka. Allah turunkan hujan sedikit demi sedikit, serintik demi serintik, sehingga hujan dapat bermanfaat. Sebagian diserap oleh tanah, dan sebagian mengalir di sungai, lalu sebagian yang lain ditadahi manusia. Demikianlah permisalan rezeki yang Allah turunkan terhadap manusia. Allah menurunkan rezeki secara bertahap, dan itu merupakan kondisi yang paling cocok dengan hamba. Allah tidak menurunkan hujan layaknya banjir yang datang secara tiba-tiba. Kita bisa bayangkan, jika Allah menurunkan hujan seperti air terjun, tentu akan banyak bangunan-bangunan di muka bumi ini yang hancur. Demikianlah hikmah Allah yang menurunkan segala sesuatu sesuai dengan keadaan manusia. Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard." Jika saja kami membukakan pintu rizki kepada manusia itu seluas-luasnya, maka labaghaw fil ard, mereka akan sombong dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan rezeki itu dengan kadar yang Ia kehendaki. Dari ayat tersebut kita dapat menarik sebuah kesimpulan, bahwasannya rezeki yang Allah turunkan terhadap setiap hamba itu berbeda. Sebagian hamba Allah beri kelebihan rezeki dan ia mampu menggunakan rezeki itu dengan baik. Lalu yang lain Allah berikan jumlah lebih sedikit, dan itulah yang terbaik bagi hamba tersebut. Sebagaimana ada daerah yang memiliki hujan bercurah tinggi dan ada daerah yang jarang sekali disirami hujan. Karena itu Nabi telah memberikan nasihat, memberikan peringatan yang para ulama menyebutkan sebagai istibta. Apa itu istibta? Istibta adalah pingin sukses sebelum waktunya. Dengan penyakit ini, banyak manusia yang menerjang keharaman Allah demi mencapai target dunia mereka. Karena malu dengan teman-teman yang sudah mencapai kesuksesan, sudah pada punya mobil, sudah punya rumah, dan lain sebagainya. Sehingga ia menggunakan berbagai cara, ia menggunakan cara-cara haram untuk mendapatkannya pula. Nabi bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, dan lainnya, "Inna ruhal kudus qad nafasa fi raw'i." Sesungguhnya ruhal kudus, yaitu Jibril alaihissalam, qad nafasa fi raw'i, telah membisikkan pada hatiku, "Innahu lan tamuta nafsun." Sungguhnya seorang itu tidak akan mati, "hatta tastawfi rizqaha," sehingga ia telah mendapatkan seluruh jatah rizkinya, "wa tastakmila ajalah," dan memang telah datang ajalnya. Dari sini kita dapat memahami bahwa rezeki itu berbanding lurus dengan ajal manusia. Sepanjang ia hidup, pasti Allah beri rezeki kepadanya. Lalu nasihat Nabi adalah, "Fala tastabti'u anha." Janganlah kalian memiliki penyakit istibta, ingin cepat sukses sebelum waktunya, ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Dan kita bisa melihat, hampir semua maksiat di ranah muamalah sumbernya adalah penyakit ini. Baik transaksi riba atau gharar, praktek judi online atau korupsi, dan segala upaya manusia untuk mendzalimi orang lain demi ia mendapatkan sesuatu yang belum waktunya. Nabi telah mengingatkan itu semua. Kita dapat menyaksikan banyak orang yang belum saatnya punya rumah. Akhirnya ia nekat melakukan transaksi KPR ribawi. Ada yang belum saatnya punya kendaraan, sehingga ia melakukan praktek leasing ribawi. Banyak orang yang ingin naik jabatan, akan tetapi ia melakukan cara-cara yang tidak baik, dan seterusnya. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena manusia telah terjangkiti penyakit istibta ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi sudah memberikan nasihat yang namanya rezeki, semua sudah mendapat jatahnya. Mau sekuat, sehebat apapun ia berusaha, tetap yang ia dapatkan hanyalah apa yang sudah menjadi bagiannya. Tidak akan bergeser. Kendati ia mendapatkan, belum tentu apa yang ia dapatkan itu menjadi jatah rezekinya. Sebab rezeki dengan ajal itu berimbang. Rezeki sudah ditakar, dan yang ditakar tidak akan tertukar. Selanjutnya, mari kita melihat konsep rezeki yang dipahami oleh para sahabat melalui kisah Ali. Suatu ketika beliau telah menyediakan harta yang akan diberikan kepada seorang yang ia kenal. Katakanlah namanya si A. Kemudian Ali menaruh harta tersebut di luar rumah. Ternyata harta itu diambil oleh si A tanpa sepengetahuan Ali. Maka si A ini telah mencuri. Sehingga statusnya si A telah mencuri harta tersebut. Akhirnya setelah dicari siapa yang telah mengambilnya, ditemukanlah ternyata pelakunya adalah si A. Lalu apa yang Ali katakan kepadanya? Aku sudah punya rencana untuk memberikan ini kepadanya, kepada si A. Andaikan ia sabar, maka ia akan mendapatkannya dengan cara yang halal. Tapi karena ia enggak sabar, ia ambil harta itu dengan cara haram. Artinya, kaum muslimin rahimakumullah, jika jatah rezeki kita selama hidup adalah 1 triliun misalkan, apabila kita mau sabar dan membatasi diri dengan yang halal saja, maka Allah pasti akan memberikan itu kepada kita, tanpa kurang sedikit pun, dan tidak ada yang bernilai dosa. Namun ketika hamba itu tidak mau bersabar, 1 triliun itu tidak akan geser, akan tetapi ia mendapatkan dosa. Karena rezeki itu tidak bisa digeser. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa." Jika engkau memiliki hati yang qanaah, maka dirimu dan raja dunia sama saja. Karena dia telah merasa dicukupi oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang selalu merasa cukup, puas dengan pemberian Allah, selalu bersyukur, hati yang selalu merasa kaya. Fasyatadkuru nama akululakum wa ufawidu amri ilallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب وادر جدا عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.

Segala puji hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

0: dan jadikanlah akhir kehidupan kami,
1: ya Allah,
0: akhir kehidupan yang husnul khatimah,
1: ya Allah,
0: matikan kami dalam keadaan
1: ya
0: mulia,
1: ya,
0: dan jumpakan kami,
1: ya Allah,
0: dengan kekasih Muhammad,
1: ya,
0: sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul,

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, Pele tercatat sebagai satu-satunya pemain yang berhasil meraih 3 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970 bersama Brazil. Prestasi luar biasa ini menjadikannya legenda sepak bola dunia yang sulit ditandingi hingga kini. Menurut catatan FIFA, rekor tersebut masih belum terpecahkan, menegaskan status Pele sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang masa.

sore ini pendengar, ternyata memang membuat jalanan menjadi basah. Tapi telah berhenti, hujan udah mereda. Dan kalaupun mungkin untuk Anda yang punya aktivitas di hari ini, malam ini, mudah-mudahan tidak terkendala cuaca. Tapi kayaknya juga harus lebih hati-hati dengan kondisi jalanan yang basah.

rumah saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan

0: hari tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mencatat kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar memobolang hasil berharga? Dengan bareng pertandingan seluruh Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

Dan untuk sore hari ini pendengar, banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mempersiapkan banyak hal juga. Kalaupun malam hari ini Anda berencana membuat sesuatu yang istimewa di rumah Anda, mungkin mulai pergi ke dapur, membuka lemari es, kira-kira apa yang bisa dipersembahkan untuk keluarga.

Dan pendengar, untuk kali ini banyak hal yang mungkin bisa menyenangkan untuk kita. Karena kenapa? Karena siapa tahu untuk kali ini sedang ada yang berulang tahun. Kira-kira siapa ya yang lagi ulang tahun untuk kali ini? Nah, yang mungkin kali ini ada yang lagi ulang tahun, selamat malam semuanya. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Menyenangkan sekali kalau misalnya untuk kali ini kita sedang merayakan kebahagiaan bersama. Apa harapan Anda untuk kali ini, pendengar? Harapan terkait dengan harapan terkait dengan kado mungkin. Ada yang lagi pengen dapat kado ini ceritanya ya. Iya, oke deh kalau begitu. Untuk Anda yang ingin mendapatkan sebuah kado istimewa. Nah, pendengar, ada satu hal yang membahagiakan terkait dengan ada yang ulang tahun. Anggrek Bulan Ungu menjadi hadiah ulang tahun yang dikirim oleh Presiden Prabowo Subianto kepada mantan Presiden Jokowi pada hari Senin kemarin. Ya, memang mantan Presiden Jokowi baru saja berulang tahun yang ke-65 pada hari Minggu. Kehadiran bunga ini di kediaman Jokowi di Solo pun menarik perhatian publik dan memunculkan pertanyaan yang tentang makna dibalik pemilihannya. Bukan tanpa alasan, anggrek bulan ungu dikenal sebagai bunga yang syarat akan simbol penghormatan, apresiasi, dan kemuliaan. Bunga ini juga kerap dipilih sebagai hadiah untuk momen penting atau diberikan kepada sosok yang dihormati. Nah, itu dia pendengar. Jadi makna yang paling identik dari bunga anggrek bulan ungu yaitu sebagai simbol rasa hormat, keagungan, dan kemewahan. Menurut sang pemilik florist, makna ini juga diperkuat oleh warna ungu yang sejak lama dikaitkan dengan kebijaksanaan dan martabat, pendengar. Warna ungu menjadi simbol kebijaksanaan karena merupakan perpaduan dari warna merah yaitu berani dan warna biru yaitu ketenangan. Dibandingkan dengan jenis bunga yang lain yang umum dijadikan hadiah, anggrek memiliki karakteristik yang berbeda tentunya. Nah, kalau Anda pendengar kira-kira punya kesempatan untuk bisa memberikan sebuah rangkaian bunga untuk orang yang tersayang karena sedang berulang tahun, kira-kira apa nih bunga yang dijadikan andalan untuk Anda? Mawar, biasanya begitu ya. Mawar ini banyak sekali jadi pilihan untuk sebuah hadiah. Tapi kalau itu berhubungan dengan penghormatan, mungkin boleh dipilih untuk mengirimkan serangkaian anggrek bulan berwarna ungu. Tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami menemani Anda yang malam hari ini mungkin sedang mempersiapkan banyak hal untuk ulang tahun seseorang yang Anda sayang.

0: Papa.
1: Hai.
0: Jadi aku pengen Papa mendengarkan lagu ini. Dan mungkin mau sejauh apapun aku pergi dan sebanyak apapun tempat buat kembali, aku tahu bahwa tidak pernah akan ada tempat yang senyaman di rumah sendiri.

kan untuk saat ini musim-musimnya kelulusan sekolah, musim-musimnya terima rapot, dan mungkin banyak orang tua yang merasa berbangga hati dengan prestasi anak-anak kita. Tapi mungkin juga ada orang tua yang merasa kecewa dengan apa yang sudah diraih oleh putra-putri kita. Ada satu penelitian yang cukup mengagetkan pendengar, terkait dengan bahwa kemampuan akademis, gelar ini gak lagi jadi jaminan. Jadi kita sebagai orang tua itu perlu fokus pada pengembangan diri anak, malah begitu. Kondisi ketenagakerjaan Indonesia menghadapi tantangan berat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka kelompok usia 15 sampai dengan 24 tahun ini menyentuh angka 16,36%. Pendengar, pertanyaannya, kenapa masih banyak masyarakat dan mahasiswa yang terpaku pada pola pikir pencari gelar yang teoritis? Nah, ini dia yang perlu kita hadapi, pendengar. Tingginya angka pengangguran terdidik ini mematahkan teori modal manusia yang menganggap bahwa pendidikan formal ini selalu berujung pada produktivitas ekonomi. Ini anomali nih, pendengar. Fenomena ini lebih condong pada persaingan posisi, yang mana pekerja berlomba untuk ngejar lowongan, sementara ijazah sekedar menjadi sinyal untuk diseleksi. Ya, pendengar, sebuah pergeseran ini terbukti

lewat temuan global dari LinkedIn yang mana berbagai perusahaan untuk kali ini jauh lebih menghargai demonstrasi keterampilan dan kemampuan adaptasi pelamar dibandingkan sekedar kredensial formal atau ijazah. Jadi berdasarkan situasi ini, orang tua mungkin perlu memikirkan ulang cara kita untuk membekali anak-anak di rumah agar berani bermanuver di pasar kerja yang berbasis keterampilan. Keluarga diminta untuk bisa memberikan kebebasan, ruang yang alih-alih menuntut profesi konvensional. Nah, ini dia pendengar. Lalu saat ini mungkin kita perlu bertanya pada siapa? Pada diri kita sendiri, pendengar. Apakah kita sudah mempersiapkan anak-anak kita hanya dengan kemampuan akademis yang teoritis, atau juga sudah mempersiapkan anak-anak kita dengan pengembangan diri yang mungkin akan lebih dibutuhkan di lapangan kerja?

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: The N250 made its maiden flight, witnessed by an invited audience including the President, Vice President,
4: Minister. Indonesia pernah mencatat sejarah penting di bidang teknologi penerbangan. Pada 10 Agustus 1995, pesawat N250 melakukan uji terbang perdananya di Bandung. Proyek ini dipimpin oleh B.J. Habibie saat beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. N250 dikembangkan oleh PT IPTN yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat turboprop ini dirancang untuk mengangkut sekitar 50 penumpang dan menjadi pesawat pertama di kelasnya yang menggunakan sistem kendali digital fly-by-wire. Sistem ini membuat kontrol pesawat lebih presisi karena dikendalikan lewat sinyal elektronik dan bukan mekanik murni. Uji terbang tersebut menjadi simbol kemampuan insinyur Indonesia dalam merancang pesawat modern. Meski produksinya terhenti akibat krisis ekonomi 1998, N250 tetap dikenang sebagai tonggak penting dalam sejarah industri dirgantara nasional.

Ternyata 21 Juni 2026 saatnya memperingati Hari Ayah Sedunia. Ini bertepatan dengan ulang tahun ke-44 Pangeran Wales, Pangeran William. Nah, ini dia. Untuk menandai waktu tersebut, sebuah foto manis dirilis melalui akun Instagram @princeandprincess of Wales yang memperlihatkan Pangeran William bersama dengan anaknya Putri Charlotte di Taman Istana Kensington setelah acara parade militer tahunan. Dalam potret ini Pangeran William tampak tertawa lepas dengan penuh kasih sambil merangkul bahu sang putri yang juga tersenyum ceria. Unggahan ini disertai dengan keterangan menyentuh yang ditulis oleh Putri Wales Catherine bersama dengan beserta dengan anak-anak mereka. Selamat ulang tahun dan hari ayah untuk papa terbaik di dunia. Kami mencintaimu. Yang jelas, akun resmi keluarga kerajaan di media sosial X, dulunya Twitter, ini juga mengunggah potret Pangeran William bersama dengan sang ayah Raja Charles untuk menandai hari tersebut sebagai hadiah ungkapan ulang tahun dan juga bertepatan dengan hari ayah 21 Juni 2026 kemarin.

0: Akhir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini kita akan segera bergabung dengan program 3 Jakarta mengikuti perkembangan informasi seputar tanah air dan mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendiktesaintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Itu akan diizinkan juga untuk lanjut S2.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Saya menerima perwakilan.
9: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
10: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah, tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
8: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
9: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
11: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
11: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
12: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
14: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
15: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
14: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
15: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
16: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
15: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
17: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
18: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
17: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
18: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
19: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
18: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan di digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
20: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
21: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
22: Ibadah haji dengan selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sedang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
21: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
23: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 393 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
23: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI,

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang

0: menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Setelah kita ikuti bersama perkembangan informasi dari program 3 Jakarta, kita kembali lagi ke program 1 RRI Jember dan akan menghadirkan sebuah program yaitu Mimbar Katolik dengan topik Gereja Berwajah Muda. Ada Clementine Inge dan Tasya Anggila selaku pendamping Remaka Paroki St. Paulus Ambulu yang akan menyampaikan mimbar Katolik untuk malam hari ini. Umat Katolik dimanapun Anda berada, selamat mengikuti.

Salam jumpa bagi para pendengar Mimbar Katolik Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan berkumpul dan merenungkan tentang gereja yang berwajah muda. Sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Keuskupan Malang di dalam menyongsong 100 tahun pesta peringatan, ingin menjadikan gereja yang berwajah muda dengan mencanangkan tahun khusus untuk orang muda Katolik, remaja, dan juga anak-anak. Mari kita mengawali pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu. Pada kesempatan hari ini kembali, Kau perkenankan kami untuk bersama merenungkan sabda-Mu di dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau berpesan kepada orang-orang muda, mereka yang menjadi pelopor dan juga tokoh protagonis gereja. Gereja yang senantiasa muda, gereja yang senantiasa Kau barui di dalam semangat Roh Kudus-Mu. Berkatilah dan bimbinglah kami senantiasa di dalam menjadikan gereja yang memiliki kebaruan dan kemudaan di dalam hidup bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Bacaan permenungan hari ini kita ambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab keempat ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar mimbar Katolik, kita bersama berkumpul kembali dalam siaran mimbar Katolik Radio Republik Indonesia. Teristimewa pada hari ini kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius, kepada orang-orang muda yang hadir, juga kepada kita semua pendengar yang saat ini mendengarkan Radio Republik Indonesia. Di Keuskupan Malang, khususnya menyongsong 100 tahun Pesta Keuskupan Malang, Gereja Keuskupan Malang mencanangkan gereja yang berwajah muda. Hari ini secara istimewa hadir bersama kita ada Kakak Caca dan juga Kakak Inge dari Paroki Ambulu, pendamping remaja, remaja Katolik yang hari ini berdinamika di dalam rangkaian 100 tahun Keuskupan Malang. Boleh mungkin saya menyapa mereka? Selamat datang Kak Caca, Kak Inge.
1: Perkenalkan, mungkin dari pendengar mimbar Katolik, nama saya Caca, dan di sini saya dipercaya oleh Paroki Ambulu untuk menjadi salah satu pendamping remaja. Mungkin Mbak Inge bisa perkenalan juga.
2: Halo pendengar RRI terkasih, saya Inge dari Paroki Ambulu. Saya juga ditugasi membantu Kak Caca di pendampingan remaja Katolik.
0: Ya, kita tadi mendengarkan bahwa menyongsong 100 tahun Keuskupan Malang, gereja mengharapkan ada kebaruan dan kemudahan yang dihadirkan di dalam dinamika hidup gereja. Maka mulai dari tahun lalu ada tahun OMK, tahun ini tahun remaja, tahun depan tahun anak-anak. Bagaimana kita melihat dan menyikapi acara-acara yang kita ikuti selama ini, tahun ini khususnya 2026, fokusnya pada tahun remaja. Acara apa saja yang dilakukan, yang diikuti oleh teman-teman pendamping dan juga teman-teman remaja Katolik yang didampingi?
1: Oke, mungkin saya yang jawab terlebih dahulu ya, Mo. Nah, kalau acara yang kita ikuti pertama kali kita tiba-tiba ditunjuk oleh paroki untuk menjadi pendamping remaka, waktu itu ada saya, ada lagi pendamping yang lain, yaitu ada Kak Bangun, ada Kak Rinda, dan juga Kak Intan. Kami dipercaya oleh paroki Ambulu untuk hadir di acara training for teen animators di Seminari Marianum Probolinggo pada tanggal 20 sampai 22 Februari 2026 lalu. Nah, di sana itu ada perwakilan pendamping dan juga remaka dari satu keuskupan Malang ini yang diajak untuk berdinamika bersama dalam penyusunan modul. Nah, modul ini nanti disebut juga yaitu Come See and Go Club. Nah, acara ini sebenarnya diselenggarakan oleh Karya Misi Kepausan Indonesia, KMKI, Keuskupan Malang. Jadi kami ini dari para pendamping pada waktu itu dikelompokkan ke dalam 12 kelompok, yaitu untuk membentuk modul bulanan. Tema dan kerangka waktu itu sudah diberi oleh KMKI, dan kami itu hanya mengisi kerangka tersebut sesuai dengan tema yang diberikan. Nah, di acara itu juga kami mengadakan uji coba dengan para remaka yang mengikuti TFTA ini tadi. Dan tindak lanjutnya dari acara itu, modulnya itu nanti akan direvisi, diperbaiki oleh tim KMKI Keuskupan Malang. Dan kemudian setelah semuanya fix, setelah semuanya selesai, modul itu akan disosialisasikan kembali. Waktu itu kami ada tambahan lagi dengan Kak Inge juga datang ke sosialisasi modul CSG itu di Paroki Santo Yusuf Jember tanggal 10 Mei waktu itu. Nah, kalau CSG klub ini nanti tindak lanjutnya akan dilakukan mulai dari bulan Juli. Jadi itu semacam pendampingan remaja terpusat yang dilaksanakan oleh KMKI Keuskupan Malang.
0: Jadi itu serentak ya, satu keuskupan memulai modul yang sama bulan Juli ya.
1: Iya benar.
0: Semua ya. Paroki-paroki se-Keuskupan Malang, remaja-remajanya akan mendapatkan materi yang sama sesuai dengan Come See and Go Club.
1: Iya benar.
0: Menarik sekali ya. Lalu kalau pertemuan remaja di Paroki Ambulu kurang lebih sudah berjalan berapa kali?
1: Baik, sebenarnya kalau remaka ini baru diadakan tahun ini sih Mo, di Paroki Ambulu. Karena sebelumnya kalau kan usia rentangnya remaka itu dari anak yang setelah komuni sekitar kelas 4 SD hampir kelas 5 sampai kelas 2 SMP. Nah, karena sumber daya manusia di Paroki Ambulu ini sebenarnya agak mengkhawatirkan. Jadi sebenarnya pembendampingan remaka ini baru berjalan sekarang. Dahulu ini anak-anak ya setelah komuni akhirnya aktif misdinar. Nah, sekarang ini sudah digiati lagi. Jadi kami di sini sudah menjalankan 2 kali pendampingan remaja di Paroki Ambulu. Yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Maret, yaitu bertepatan dengan Minggu Palma, setelah Minggu Palma. Di sana tujuannya sebenarnya untuk berkenalan. Oh, ini toh remaja yang ada di Paroki Ambulu. Oh, ini toh pendamping kita yang ada di Paroki Ambulu. Jadi yuk, kayak pertemuan awal kita. Kemudian untuk pertemuan keduanya itu dilaksanakan di tanggal 26 April, bertepatan juga dengan Minggu Panggilan. Nah, pertemuan kedua ini sebenarnya cukup ringan sih. Kami hanya berkumpul, ada materi singkat, dan dilanjutkan dengan permainan. Untuk tujuan besar dari 2 pertemuan ini, sebenarnya kami itu ingin menciptakan konsistensi. Karena arahnya kan nanti akan ikut ke CSG, di mana itu rutin ya, selama 12 kali. Jadi kami ingin menciptakan konsistensi bagi para remaka. Oh, kita ini di Paroki Ambulu, tiap bulan ada pertemuan loh, ada kegiatan loh, seperti itu.
0: Iya. Lalu apalagi yang kegiatan-kegiatan remaja yang mungkin bisa diceritakan, apa yang menarik untuk wilayah-wilayah Jember Raya misalnya?
2: Ada 2 yang terakhir Mo. Jadi yang pertama itu ada Carmel Camp dengan tema Ignite the Spirit, Embrace the Journey pada tanggal 1-2 Mei di Paroki Santo Yusuf Jember. Kemudian yang kedua ada Gathering Remaja Katolik Lipansel, temanya Faith and Future, Iman di Era AI. Jadi sebenarnya kedua kegiatan ini saya rasa ada benang merahnya Mo, dimana Carmel Camp ini banyak gamenya, sebetulnya banyak gamenya, dan itu seru sekali. Akhirnya para remaja Katolik di Kabupaten Jember saling bertemu, saling berkenalan. Kemudian di situ mereka diberi beberapa materi, termasuk oleh Romo Dimas, bagaimana cara mereka mencari jati diri, kemudian bagaimana mereka meng-embrace the journey gitu kan, memeluk perjalanan mereka sendiri tanpa harus membandingkan dengan perjalanan kawan-kawannya yang lain begitu. Lalu kemudian yang terakhir pada tanggal kemarin ini baru tanggal berapa Kak Caca?
1: Tanggal 16 Juni.
2: 16 Juni ya. Tanggal 16 Juni di Bumi Glagarum. Di situ ada gathering remaja Katolik Lipansel dengan tema Faith and Future, Iman di Era AI, yang dihadiri juga oleh teman-teman remaka Lipansel. Ada Paroki Tanggul, Ambulu, Lumajang, dan Lumajang. Di situ juga ada Romo Dimas. Kemudian Romo Dimas juga banyak berbicara tentang iman di era AI, begitu kan? Faith and Future, iman dan masa depan, begitu kan? Nah, di sini bagaimana penting sekali gereja yang berwajah muda, gereja yang tidak kaku dan dinamis dapat merangkul generasi baru, dan kita mulai dari remaja Katolik begitu. Kemudian bagaimana acara-acara ini mengubah citra gereja dari membosankan menjadi seru, kemudian menjadikan remaja sebagai subjek bukan cuma penonton begitu. Kemudian tempat apa ya, kalau anak sekarang bilangnya curhat ya mau, tempat curhat dan menemukan solusi hidup. Kemudian ada juga pengalaman lain yang didapat, yaitu regenerasi yang alami. Jadi gereja tidak akan punya masa depan jika kehilangan anak mudanya hari ini, begitu mau.
0: Ya, mungkin kita berkaca yang melihat fenomena-fenomena di gereja lain, mungkin di Eropa, di luar negeri, di mana yang tersisa hanya orang-orang tua, kakek nenek, orang-orang sepuh, lansia, dan orang-orang mudanya hanya tersisa sedikit sekali yang pergi ke gereja. Dan itu melihat menjadi sebuah keprihatinan. Jangan sampai hal itu juga dialami oleh gereja Indonesia, khususnya di Keuskupan Malang. Sehingga mungkin momentum 100 tahun Keuskupan Malang ini juga menjadi saat yang baik untuk kita kembali berkaca, melihat apakah kita sudah sungguh melibatkan orang-orang muda, apakah kita sudah memberi ruang untuk mereka berekspresi. Jangan-jangan gereja selama ini dianggap lembaga yang kolot, jadul, ketinggalan zaman, tidak menarik dan membosankan, atau tempat yang menolak kehadiran orang-orang muda. Mereka disingkirkan, diremehkan, disepelekan. Yang kalau kita dengarkan dalam sabda tadi ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan-jangan selama ini kita meremehkan kehadiran orang-orang muda, merendahkan mereka. Tetapi justru harusnya orang-orang muda didampingi, diajak, dirangkul sebagai sahabat perjalanan, menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Banyak kan kalau kita sekarang melihat di dalam gereja orang-orang muda yang menjadi orang kudus, yang paling baru Carlo Acutis atau Giorgio Frassati menjadi orang muda pendaki gunung, pencinta alam. Carlo Acutis orang muda yang membuat website oleh karena cintanya pada Ekaristi. Saya rasa bisa ya orang-orang muda kita juga muncul orang-orang yang memiliki kekudusan hidup di antara orang-orang muda di gereja Katolik Keuskupan Malang, khususnya wilayah Jember ya. Kalau kita bicara tentang remaja Katolik, itu kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kakak-kakak di sini? Mereka usianya berapa, mungkin punya kesulitan, tantangan-tantangan yang mereka hadapi di dalam kehidupan. Puber, galau, overthinking, mungkin apa yang kita hadapi kalau berkaitan dengan remaja?
1: Oke, mungkin saya jawab dulu ya, Mo. Kalau remaka melihat mereka ini, sejujurnya lebih susah menangani mereka daripada menangani orang dewasa atau mungkin OMK dan juga sekami. Kenapa susah? Karena mereka ini, yaitu kembali lagi, mereka itu sedang dalam, mungkin ada beberapa yang sudah masuk usia pubertas ya. Jadi kondisi emosional mereka itu sebenarnya jauh lebih dominan. Mereka banyak memutuskan sesuatu itu pasti berdasarkan emosional mereka. Seperti contohnya kemarin waktu gathering remaka, saya waktu itu menjaga di salah satu pos outbound-nya. Ada seorang anak yang ternyata jawabannya salah, dan tiba-tiba dia lari-lari sendiri dan dia berkata, aku gak mau ikut game ini, aku gak mau ikut acara ini lagi. Wah, saya jadi panitia waktu itu ketar-ketir nih. Waduh, kehilangan satu peserta ini rupanya. Nah, dan kalau untuk penangan remaka, ini sebenarnya cukup susah karena kita berdiri di antara sebagai orang tua mereka, ya antara juga sebagai teman mereka. Jadi kita harus lebih cermat lagi untuk melihat situasinya sendiri sih. Kalau di paroki Ambulu mungkin sekarang mereka sebagian besar juga tercover sebagai Miss Dinar. Jadi habis komuni pertama, pasti inceran pertamanya pelayanannya arahnya ke Miss Dinar. Jadi setidaknya kalau untuk mengajak atau mengatur itu mereka masih punya tujuan yang jelas. Mungkin Kak Inge?
2: Kalau untuk menangani remaja mungkin salah satunya adalah pendamping itu merubah pola pikirmu. Jadi kalau selama ini mungkin saja kita-kita ini berfokus pada mengajak mereka ikut acara kita, kita rubah menjadi membuat acara yang mereka butuhkan. Jadi sebetulnya acara apa sih yang remaja itu butuhkan? Jadi kita bisa merubah branding dan suasana begitu, menghilangkan kesan sekolah minggu begitu kan. Jika acaranya hanya duduk mendengarkan ceramah satu arah, mereka ya pasti bosen gitu. Ubah format menjadi diskusi melingkar, talk show santai, atau workshop keterampilan, misal content creation, terus ada musik, ada public speaking, dan mereka itu saya rasa sangat pandai di situ begitu. Terus kemudian manfaatkan ruang yang santai. Jadi tidak selalu di ruang rapat paroki yang dingin seperti kemarin kita sudah mencoba di bumi perkemahan Glagarum begitu kan. Itu memberikan satu ruang baru untuk teman-teman remaja Katolik untuk ya mengikuti kegiatan yang lebih menyenangkan begitu. Kemudian mungkin yang lain-lain apa ya strateginya bisa dihadapi paroki masing-masing begitu. Bisa apanya ya? Tantangannya dari masing-masing paroki kan berbeda. Jadi ya jawabannya ada pada paroki masing-masing begitu, ada pada pendamping remaja masing-masing.
0: Melihat gitu. Situasi ya.
2: Iya, melihat okay. Situasi kondisional.
0: Iya. Kita tentu berhadapan ya, yang orang tua-tua mungkin generasi baby boomers, milenial, berhadapan dengan gen alpha ya, generasi anak-anak remaja yang dengan cara berpikir, cara bertindak mereka yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan tentu menjadi tantangan bagi kita para pendamping untuk mau menghadirkan gereja yang menerima, yang merangkul mereka dalam segala situasi apapun. Kalau dari para pendamping ini, ketika mendampingi adik-adik remaja, punya gambaran gak ingin mewujudkan remaja Katolik yang seperti apa yang dibutuhkan gereja kita?
1: Oke. Kalau jenis tipe remaja yang ingin diwujudkan, yang pasti sih ingin mewujudkan remaja yang mau aktif di gereja. Karena gimana pun remaja ini ya penerusnya kita, penerusnya orang-orang tua, penerusnya lansia, penerusnya gereja ini. Kalau misalnya mereka mungkin gak dibiasakan aktif sejak sekarang, pasti akan susah ke depannya untuk mengajak mereka. Motivasinya itu akan susah. Kalau sekarang mungkin untuk motivasi kita bisa ya ngajak orang tua mereka, Pak, Bu, minta tolong anaknya diajak untuk acara ini. Nah, tapi ketika nanti mereka sudah besar, sudah mulai bisa memutuskan sendiri, kita sudah pasti akan lebih kesusahan untuk mengajak mereka. Dan kalau yang poin kedua dan menurut saya yang cukup penting, yaitu remaja yang gak punya rasa traumatis dari gerejanya sendiri. Karena sejauh saya melihat teman-teman, melihat pengalaman saya sendiri dan mungkin orang muda yang sekarang sudah jadi OMK ini, kebanyakan mereka akhirnya motong, gak mau ikut pelayanan, gak mau, bahkan gak mau datang ke gereja karena punya rasa traumatis itu sendiri dari gereja, dari orang-orang tua. Jadi melalui pendampingan ini saya harap juga saya bisa melindungi teman-teman remaja ini supaya mereka gak punya rasa traumatis. Pelayanan itu gak harus sempurna, tapi semua itu dapat disempurnakan dengan bagaimana kita rajin untuk melakukan itu, bagaimana kita memakai hati lah untuk pelayanan itu. Mungkin Kak Inga.
2: Ini adalah sebuah proses pendampingan jangka panjang ya, Mo. Tidak bisa didapatkan secara instan begitu. Kemudian kita perlu membangun, salah satunya adalah safe zone for mistakes, jadi zona aman atau ruang untuk salah begitu. Biarkan mereka mencoba membuat apa hal-hal yang dibutuhkan oleh gereja, kemudian dampaknya akan memicu kreativitas yang luar biasa karena mereka tahu gereja adalah tempat yang aman buat belajar begitu. Itu dari saya.
0: Baik, kita berarti bisa menyimpulkan ya, di dalam pendampingan remaja ini terkadang orang tua menuntut sempurna, menuntut semua langsung baik, langsung perfect. Sementara anak remaja di dalam fase belajar, mengeksplorasi, mencari jati diri, juga seringkali tidak sempurna. Seringkali butuh waktu atau tempat aman untuk bisa salah dan belajar. Dan bagaimana gereja memastikan ada tempat itu di pembinaan remaja Katolik, di kelompok-kelompok circle pendampingan remaja Katolik, di mana anak-anak itu dipastikan memiliki ruang yang nyaman dan aman untuk berkumpul dengan teman-temannya, untuk belajar dan eksplorasi, untuk mencintai gereja dan terlibat di dalamnya tanpa punya ketakutan-ketakutan dan mengalami trauma. Sehingga masa depan gereja kita, gereja yang berwajah muda itu sungguh bisa kita wujudkan di dalam hidup bersama. Semoga menyongsong 100 tahun Keuskupan Malang, gereja berwajah muda itu sungguh bisa terjadi, terwujud di dalam hidup kita, gereja kita, dan juga paroki-paroki kita yang hari ini mendengarkan. Juga sebagai orang tua dan pendengar, kita diundang, sudah enggak aku menerima, membuka diri, merangkul kehadiran remaja dan orang muda di wilayah lingkungan gereja, stasi atau parokiku. Ya, sungguh menarik ya pembicaraan hari ini. Kita bersama di dalam mimbar Katolik mendalami gereja yang berwajah muda, di mana orang-orang muda, remaja juga merindukan penerimaan dari gereja dan orang-orang tua. Kita akhiri sesi kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu. Kau perkenankan kami untuk kembali mendengarkan, mengenal kehidupan remaja dan orang muda di gereja kami. Kami tidak mengharapkan gereja yang dipenuhi orang-orang tua, gereja yang ditinggalkan oleh orang-orang muda. Tetapi jadikanlah gereja kami selalu berwajah muda, memiliki semangat dan kebaruan yang senantiasa bersemarak dan juga bergelora untuk mencintai Engkau. Semoga kami senantiasa mau membuka diri dan hati bagi remaja dan orang-orang muda di paroki kami untuk belajar mencintai Engkau dan terlibat di dalam hidup menggereja. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Saat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Sandi Wira yang akan temani Anda di perjalanan Jember malam ini. Edisi di hari Selasa 23 Juni 2026. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga semuanya selalu sehat. Dan juga pendengar, di malam hari ini tentunya kami akan hadirkan beragam program dan informasi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu mini drama berjudul Anakku Sayang, Anakku Mayang, produksi dari RRI Banten. Selamat mengikuti.
1: Di sebuah desa kecil yang asri, tinggal pasangan muda Lilis dan Budi bersama buah hati mereka, Mayang, yang baru berusia 2 tahun. Setiap pagi, rumah mereka diwarnai suara ceria. Pagi hari di dapur.
2: Mayang sayang, hari ini sarapan bubur instan rasa stroberi ya. Ini kan favorit kamu.
3: Lah, kok anak dikasih bubur manis terus? Zaman Budi kecil cukup dikasih pisang sama air gula. Sehat-sehat aja tuh.
2: Tapi Bu, ini kan khusus anak-anak. Ada gambar bayinya loh di kemasannya. Saya kira ini mah aman, udah pasti aman dan praktis lagi Bu.
4: Masalahnya, Mayang masih kelihatan lebih kecil dari teman-temannya Bu. Kok nggak nambah tinggi ya?
2: Masa sih Pak? Dia makannya habis terus loh.
1: Drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Fitri Rianti sebagai Ibu Lilis, Hasnia Rahmawati sebagai Nenek, Bakhtiar Rahadi sebagai Pak Budi, Gita Puspita sebagai Ibu Rina Kader Posyandu, narator Argan Prayoga.
5: Selamat pagi Bu Lilis. Wah, ini Mayang ya? Ayo sini dulu, kita ukur berat badan dan tingginya dulu ya.
6: 51 Mbak. 53.
5: 53. Ini kayaknya Bu, berat badannya kurang dari standar dan tinggi badannya juga di bawah rata-rata anak seusianya loh.
2: Loh, kok bisa ya Bu? Dia kan makan 3 kali sehari, suka biskuit, teh manis, bubur instan juga habis loh Bu.
5: Nah, sepertinya ini yang perlu diluruskan ya Bu. Karena makanan seperti teh manis, biskuit, dan bubur instan itu mengandung gula yang tinggi tapi rendah gizi. Nah, sehingga anak itu sebetulnya butuh makanan yang kaya protein Bu. Seperti telur, ikan, daging, tahu, tempe, serta sayur dan buah.
2: Jadi, Mayang kurang gizi?
5: Iya Ibu Lilis. Kondisi ini biasanya disebut dengan stunting. Jadi stunting itu adalah anak yang gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Kalau dibiarkan terus, dampaknya bukan hanya pendek, tetapi juga bisa menghambat perkembangan otak dan juga konsentrasi.
2: Ya Allah, saya kira udah cukup. Ternyata saya salah kasih makan anak saya.
1: Mata Lilis berkaca-kaca. Ia baru sadar, rasa sayangnya selama ini tidak cukup tanpa pengetahuan. Tapi belum terlambat, dengan dukungan, ia bisa memperbaiki semuanya. Malam hari di rumah.
4: Jadi mulai besok kita harus ubah menu makan Mayang?
2: Iya Pak, saya tadi dikasih contoh menu oleh Ibu Rina. Nasi lembek, lauk hewani, sayur bening dan juga buah. Katanya, Rara juga harus makan cemilan sehat, Pak. Bukan biskuit atau bahkan teh manis.
7: Maaf, Yandu. Ibu cuma ikut kebiasaan lama. Ibu nggak tahu kalau itu salah. Mulai sekarang, ayo kita bantu bareng-bareng.
4: Tapi mahal nggak, Bu? Kalau tiap hari makan begitu?
2: Nggak juga, Pak. Kita bisa pakai telur, tahu, tempe. Yang penting tuh seimbang, Pak. Bu Rina tuh bilang, Pak, cegah stunting itu bukan soal mahal, tapi tapi soal tahu dan mau.
1: Malam itu keluarga kecil ini duduk bersama bukan hanya untuk makan, tapi untuk memulai perubahan besar. Mereka sadar bahwa memberi makan anak bukan hanya soal kenyang, tapi soal masa depan. 3 bulan kemudian di Posyandu.
3: Loh, alhamdulillah Ibu, Mayang sekarang tambah tinggi, beratnya juga naik 800 gram.
2: Hebat Bu Lilis. Alhamdulillah, saya masak sendiri loh Bu setiap hari. Ada telur, ada sayur, ada buah-buahan juga loh Bu. Bahkan Pak Budi juga bantu nyiapin lauk.
5: Begitu dong. Ingat, stunting itu bisa dicegah dengan gizi seimbang, ASI dan MPASI yang tepat, dan tentu saja kasih sayang yang benar.
1: Pendengar, stunting bukan takdir, ia bisa dicegah. Sayang anak bukan sekedar memberi makan hingga kenyang, tapi memberi makan dengan penuh pengetahuan dan tanggung jawab. Jadi orang tua yang cerdas demi masa depan anak Indonesia yang lebih sehat dan hebat. Demikian drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Ramawati, produser Nasrudin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya, Sandy Wira, yang kali ini temani Anda di program Obras Obrolan Komunitas. Dan tentunya kita di malam hari ini sudah bersama dengan para narasumber yang luar biasa yang akan temani Anda di 1 jam ke depan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga pendengar, Anda bisa bergabung bersama di malam hari ini melalui line telepon di 0331 336652, dan juga saksikan secara langsung di live YouTube kita di RRI Jember. Di malam hari pendengar, kita bersama dengan Sanggar Tari Melati Putih SMPN 1 Mayang yang akan membahas tentang satu gerakan seribu kenangan. Kita sambil coba sapa satu persatu ya yang sudah hadir di studio Pro 1. Ada Ibu Sela Citra Aditya SPD selaku pembina Sanggar Tari. Selamat malam Bu Sela.
5: Selamat malam.
4: Oke. Ada juga Mbak Siti Alfiana selaku ketua Sanggar Tari. Halo Mbak.
5: Halo.
4: Siti. Ada juga Mbak Reftania Deslita Aura Putri, ini sebagai anggota Sanggar Tari, panggilannya Mbak
6: Aura.
4: Mbak Aura, oke. Okay. Ada juga Mbak Nafi Satul Inayah, ini juga menjadi anggota Sanggar Tari, panggilannya Mbak.
6: Bisa dipanggil Aca sih lebih santainya.
4: Aca, oke. Okay. Satu lagi, Mbak siapa ini? Ini belum muncul lah nih. Boleh sambil ini suaranya deh.
6: Kanza Medina Syahrani nih.
4: Panggilannya Mbak Kanza.
6: Kanza.
4: Oke. Okay. Sehat semua malam hari ini.
6: Sehat.
4: Alhamdulillah, ini luar biasa nih, kompak banget malam hari ini. Emang sengaja ini.
6: Iya.
4: Oke, okay, pendengar, di malam hari ini kita akan berbincang dengan para narasumber kita di malam hari ini. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang luar biasa ya, karena ada remaja-remaja hebat yang tentunya masih setia untuk menjaga dan mengekspresikan diri lewat seni tari. Ya, kita coba ke Bu Sela terlebih dahulu nih. Nah, sebagai pembina mungkin bisa cerita dulu nih Bu Sela, awal mula berdirinya Sanggar Tari Melati Putih di SMPN 1 Mayang. Silakan Bu Sela.
5: Oke, selamat malam para pendengar setia RRI. Nah, kalau di awal untuk Sanggar Tari Melati Putih itu di awalnya tahun 2018 di SMPN 1 Mayang, masih belum ada eskul tari waktu itu. Nah, sehingga waktu itu ketika perpisahan tiba, perpisahan kelas 9 waktu itu, kepala sekolah bilang, "Eh, gimana ini kalau misalkan ada tarian dari siswa gitu. Dari siswa-siswi, gimana bisa enggak gitu?" Lalu saya coba untuk tanya ke anak-anak, bisa nggak kalau misalkan kita tampil nih gitu, bu guru yang ajarin. Ternyata mereka menyanggupi. Nah, dari situlah awalnya ada eskul tari. Jadi karena tidak ada, sebelumnya tidak pernah ada eskul tari di SMP Negeri 1 Mayang. Lalu karena hal itulah, jadi terbentuklah Sanggar Tari Melati Putih. Tapi sebenarnya itu, Mas Wira, sebenarnya aslinya kita namanya Melati Putih itu, itu tidak langsung terbentuk nama Sanggar Tari Melati Putih ya. Di awalnya namanya ganti-ganti. Ada Moon Girls dan Arutala waktu itu namanya. Kenapa kok Moon Girls? Karena kita waktu pertama kali tanggal tanggal 5 Mei 2018 itu kita masih fokus sama dance. Sehingga namanya Moon Girls, lebih ke internasional. Lalu masuklah di generasi ketiga, kita ada generasi sampai 9 sekarang, alhamdulillah.
4: 9, wah luar biasa.
5: Di generasi 3 itu sudah mulai muncul tradisional. Kenapa? Karena kita ganti misi, inginnya itu membentuk anak-anak menjadi berkarakter dan juga bisa mengembangkan bakat minatnya di dunia tari terutama, tapi juga bisa melestarikan ini budaya Indonesia dengan tarian. Sehingga kita gantilah nama menjadi Melati Putih. Kenapa harus melati? Karena melati itu melambangkan Indonesia banget, ya kan? Indonesia, kalau ada melati itu langsung Indonesia, identik dengan Indonesia. Jadi kita namanya melati, kenapa harus ditambah putih? Biar tulus, ketulusan kita dalam bernari itu bisa sampai kepada penonton.
4: Tapi dari perjalanannya ini berarti generasi ke-9.
5: Iya, paling muda ini Mbak Aura itu generasi 9. Sebenarnya kita juga ada anak SD. Ya, kelas 4, 5, 6 itu, tapi kita masih sekitaran lingkup SMP 1 Mayang aja SD-nya, masih belum sampai ke luas gitu.
4: Oh, berarti ini juga menerima dari luar SMP 1 Mayang?
5: Iya, ya, benar. Sebagai bentuk apa tuh dah, supaya bentuk biar kita juga SMP 1 Mayang itu kan biar ada penerusnya tarinya. Jadi kita bukalah kelas 4, 5, 6 gitu.
4: Tapi kalau atasnya kayak SMA gitu juga ada.
5: Nah, ini kebetulan datang di sini Mbak Nafisatul. Adalah alumni SMP Negeri 1 Mayang juga SMA. Nah, dia ini juga masih tetap itu ya, tari masih ikut sanggar. Kemarin juga juara satu kita sekabupaten Jember di waktu di mana?
6: Mantika.
5: Iya, di SMA Muhammadiyah 3 gitu. Jadi tetap masih ikut sanggar Melati Putih. Jadi kita tuh sanggar tari Melati Putih mulai dari kelas 4, 5, 6 SD, SMP dan SMA.
4: SMA juga ada. Komplit ini berarti ya.
5: Iya, komplit.
4: Kurang TK mungkin ya.
5: TK-nya masih belum, karena harus sabar kayaknya.
6: Tapi pernah.
5: Iya, pernah. TK masih
4: ada
5: pernah.
4: Ada tertarik juga
5: pernah,
4: ya.
5: Pernah saya diundang untuk mengajarkan anak TK. Anak TK waktu itu lomba. Jadilah saya mengajar waktu itu, juga membawa adik-adik ini, mbak-mbak ini, supaya mereka tahu tidak hanya menari tapi juga bisa mengajar tarian gitu karena TK.
4: Tapi menarik juga ya, shifting atau perpindahan dari awal yang istilahnya dance kemudian berubah ke tari. Ini mengalami kesulitan seperti apa nih pada waktu itu?
5: Sebenarnya sulit sekali karena anak-anak waktu itu, anak-anak remaja, pastinya inginnya itu yang internasional,
4: modern gitu,
5: modern gitu. Sedangkan saya sebagai, walaupun saya sebenarnya ini guru bahasa Indonesia, tapi dari kecil itu sudah tradisional, bukan modern dance sebenarnya. Maka dari itulah saya lebih ke untuk memperkenalkan dulu yang lebih gampang-gampang dulu, seperti tarian Jember. Jember itulah baku. Jadi saya waktu itu mengenalkannya tidak langsung yang lain-lain, tapi masih sekitaran Jember aja. Jadi tari tradisional Jember, yaitu tari Labako, itulah yang pertama saya kenalkan di generasi 3, baru berkembang sampai saat ini gitu. Memang susah untuk meyakinkan anak-anak dari dance ke tradisional karena mereka itu kan lebih luasnya di dance, yeah, modern betul. Dance dan masih banyak contohnya. Sedangkan tradisional itu kan penuh kelembutan, penuh wiraga, wirasa, wirama. Jadi sebenarnya lebih susah, tapi alhamdulillahnya mereka mulai tahu, mulai sadar bahwa sebenarnya mulai dari kitalah, mulai dari siapa lagi kalau bukan kita yang akan mengembangkan
6: bakat
5: bakat dan juga budaya Indonesia dari tarian kalau bukan dari kita sendiri gitu.
4: Oke, luar biasa. Nah, kita sambil coba geser ke Mbak Siti. Ini panggilannya Mbak
6: Viana.
4: Mbak Viana. Oke, siap. Ini juga sebagai ketua Sanggar Tari ini ya. Ini kalau secara masa ininya berapa lama nih sebagai ketua Sanggar Tari ini?
6: Satu tahun.
4: Nanti per satu tahun ganti atau seperti apa biasanya?
6: Ganti.
4: Oh, ganti. Oke. Okay. Kalau dari pergantiannya ini biasanya seperti apa nih? Misalkan ada kayak votingnya atau nanti ini yang dikepilih seperti itu?
6: Lebih ke voting.
4: Oh, votingnya ya. Oke. Okay.
5: Dilakukan
6: dari gen 1 sampai gen 9.
4: Oh, gitu. Jadi semua gen ikut voting gitu ya?
6: Iya.
4: Oke. Kalau teman-teman dari kurang lebih nih gen 1 sampai gen 9 ada total berapa nih Mbak Viana?
6: 100 lebih.
4: Oke. Tapi dari tiap gen itu juga secara jumlah itu merata atau misalkan ada gen berapa nih yang paling banyak nih jumlahnya nih kayak gitu?
6: Iya, tidak merata.
4: Enggak merata ya. Oke. Kalau sebagai ketua nih dan juga sebagai pelajar ini ya Mbak Viana ya. Ini caranya membagi waktu antara belajar di sekolah dan jadwal latihan hari seperti apa nih?
5: Biasanya kita kalau latihan itu sore ya.
6: Iya.
4: Latihannya sore.
5: Mungkin bisa diceritakan gimana tuh prosesnya biar bisa bagi waktu antara pelajaran sama tari.
4: Sama tari.
5: Gitu. Mungkin ceritakan kalau sore itu bagaimana kita.
4: Boleh.
6: Latihannya dari sepulang sekolah sampai jam 3. Agar itu tidak mengganggu waktu belajar malam-malam.
4: Pulang sekolah jam berapa?
6: Pulang sekolah jam 1.
4: Oh, jam 1. Oke, sampai jam 3 sore. Oke. Terus kalau dari teman-teman sendiri nih. Nah, coba ke Mbak Aca ya.
5: Iya.
4: Mbak Aca nih, kalau Mbak Aca gimana nih?
6: Kalau saya
4: sudah
6: kan
4: masuk SMA ini ya.
6: Iya, masuk SMA. Kalau saya biasanya tuh kalau di sanggar kalau ada lomba itu pasti Bu Sheila infokan ke para anak SMA gitu. Nah, pas malamnya itu diinfokan kalau besoknya itu ada latihan, tapi Bu Sheila itu tetap kayak ngatur waktu anak SMA nih pulangnya jam berapa gitu, Mas.
4: Oh,
6: jadi enggak bareng sama yang SMP. Kalau SMP kan dari jam berapa tadi?
5: Jam 1 sampai jam 3.
6: Nah, kalau yang SMA itu dari jam 3 biasanya sampai jam 4 lebih gitu.
4: Agak sorean berarti.
6: Iya.
4: Ya. Biasanya berarti kalau ada tampil gitu, ini dalam satu gen atau campur-campur biasanya?
6: Biasa kalau apa?
4: Kalau ada tampil gitu.
6: Kalau tampil per gen ya, Bu.
5: Ya, biasanya tergantung permintaan.
4: Oh, ada permintaan juga?
5: Iya, kebetulan kita bakalan ada tampil di KCM di suatu acara wedding gitu. Itu antar generasi, generasi 8 sama 9. Nah, ada juga ketika waktu itu Mbak Aca itu tampil satu gen aja ketika lomba gitu ya. Jadi beda-beda tergantung event dan yang itu yang sewa kita ya.
6: Iya.
5: Permintaan klien ya. Karena kita gak cuma lomba aja tapi juga ada apa tuh dah namanya? Ada event
4: juga
5: yang kita harus tampil gitu.
4: Oke. Kalau Mbak sebelahnya Mbak siapa tadi? Reftania. Aura, Mbak Aura. Mbak Aura gimana nih? Mbak Aura kelas berapa nih? SMP, SMA?
7: SMP.
4: SMP berarti sama kayak siapa nih berarti? Agak macet dikit. Nah, oke. Okay. Kalau setelah latihannya berarti sama kayak ini, Mbak Viana.
6: Iya.
4: Dari jam
6: 1 sampai jam 3.
4: 1 sampai jam 3. Oke. Okay. Kalau Mbak Kanza ini ya.
5: Ya.
4: Oh iya, Mbak Kanza ini SMP SMA?
7: SMP kelas 8.
4: SMP kelas 8. Sama juga berarti.
7: Iya, gen 8.
4: Oh, gen 8.
7: Ya.
4: Oh, gen itu kelasnya gitu atau?
7: Iya, per tahun diganti generasi.
4: Generasi.
5: Per tahun adalah generasi. Dari 2018 berarti generasi 1. Berarti sekarang 2026 berarti generasi ke-9 di Mbak Aura gitu.
4: Oh iya iya iya iya. Ya. Jadi per tahun ini ya.
5: Kelas 7, ya. Kelas 7 itu berarti gen 9 gitu. Kalau kelas 8 Mbak Kanza sama Mbak Viana itu generasi ke-8 gitu. Per tahun benar
4: per tahun. Ya. Ya. Oke. Balik ke Mbak Viana ini. Kalau dari Mbak Viana yang menjadi tantangan ketika latihan biasanya apa nih?
8: Menjadi tantangan seperti itu. Kadang berbeda pendapat, kadang juga susah melatihnya agar gerakan sama, pikirannya juga sama. Kadang juga itu seperti egois satu sama lain.
4: Okay. Biasanya kalau per penampilan sampai berapa orang nih kalau yang tampil biasanya? Atau sesuai request biasanya?
8: Sesuai request.
4: Sesuai request ya. Oh, oke. Lebih gampang mana ini? Tampil rame-rame atau orangnya lebih sedikit nih?
8: Lebih sedikit.
4: Lebih sedikit. Tapi kalau penampilan tunggal gitu ada nggak?
8: Ada.
4: Oh, ada juga? Pernah kalau Mbak Viana?
8: Belum.
4: Oh, belum pernah. Yang paling ini sama beberapa nih? Beberapa orang nih?
8: 5 orang.
4: 5 orang pernah. Iya. Oke. Okay.
8: Sering.
4: Sering kalau 5 ya?
8: Lomba terus 5.
4: Oh, lomba terus. Oh, kalau lomba itu memang sebanyak 5 orang biasanya memang?
8: Maksimal 5.
4: Oh, maksimal 5. Bisa kurang dari 5 biasanya?
8: Bisa.
4: Oke. Okay. Nah, balik ke Bu Sheila nih. Kalau dari teman-teman sendiri nih, misalkan sudah latihan segala macam, terus melihat ada kayak mungkin deh suatu kejenuhan gitu. Ini gimana cara ngatasinya dari Bu Sheila?
5: Kalau jenuh itu manusiawi ya. Biasanya kalau anak-anak itu kan kita setiap anak itu punya sifatnya masing-masing, karakternya masing-masing. Seperti kita pernah waktu itu tampil ya di acara alun-alun. Itu waktu itu malam pergantian tahun di alun-alun. Oh, itu sekitar baru. Ya sekitar 50 peserta dari generasi ke 5, 6, ya 7. Itu totalnya 50. Itu ada rasa kejenuhan pastinya. Apalagi sebanyak itu, massal gitu. Caranya adalah ya relaksasi, seperti kita tuh tidak tari, tapi kita bercanda bersama atau games. Biasanya games, kita sering banget ya. Sering banget ketika sela-sela tari, kita sudah bosan, capek, itu kita biar semangat lagi games. Gamesnya ya bukan tentang tari, tapi yang setidaknya akan membangkitkan lagi semangat dari anak-anak. Tapi biasanya kalau anak tari gampang banget dibujuknya, yaitu dengan cara makanan. Kalau sudah makan biasanya gampang banget itu, biasanya moodnya ya
4: semangat lagi gitu.
5: Iya, semangat lagi. Kadang juga capek. Terus karena sudah hadirnya makanan tuh langsung deh semangat kembali.
4: Oke, ini semakin menarik ya untuk obrolan kita di Obras malam hari ini pendengar. Ini Anda juga bisa bergabung bersama di line telepon 0331 336652. Anda juga bisa WhatsApp di 0811 3040 911. Dan jangan lupa saksikan di live YouTube kita di RRI Jember. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Kiper biasanya jadi benteng terakhir, tapi dalam sejarah sepak bola ada yang nekat maju dan berhasil mencetak gol. Di level internasional, kiper seperti Jose Luis dikenal bisa mencetak gol lewat penalti dan free kick. Di Piala Dunia sendiri, momen seperti ini hampir terjadi. Misalnya, tendangan jauh kiper yang nyaris masuk di Piala Dunia FIFA 2014. Karena jarangnya momen ini, setiap percobaan kiper selalu bikin penonton tegang. Hal ini menunjukkan bahwa penjaga gawang pun ternyata bisa mencuri spotlight.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: ngambilnya nih biasanya dari mana nih, Priscilla?
1: Nah, kalau kebetulan saya sendiri itu mengagumi bukan hanya dari dalam Jember tapi juga luar kota. Jadi kita kalau bisa itu semuanya genre yang ada di tari tradisional itu kita coba. Nah, kebetulan kemarin itu kita tari tradisional Banyuwangi. Nah, caranya untuk menginspirasi kita supaya tidak bosan tariannya itu-itu aja, kita biasanya cari di Google atau cari di YouTube. Kita biasanya juga nonton tarian secara langsung. Biasanya kita pergi ke Bali atau ke Jogja gitu untuk cari referensi tuh yang bagus bagaimana gitu. Atau kita lebih seringnya lihat itu sih YouTube.
0: Untuk belajarnya ya.
1: Iya, benar, ya. YouTube. Tapi kita sekali lihat alhamdulillahnya langsung bisa gitu.
0: Tapi kalau misalkan dalam tari-tarian gitu ada kayak hal-hal mistisnya gitu enggak sih biasanya?
1: Ada sih biasanya ya. Setiap tarian itu memiliki ceritanya masing-masing. Jadi kalau kita tari, anak-anak itu kalau tari itu saya biasanya ngasih taunya ceritanya dulu. Nah, misalkan tarian kemarin kan juara satu sekabupaten Jember nih, si Mbak Viana itu Desta Ibu. Ceritanya itu kan tentang seorang ibu yang sangat sayang sama anaknya, ternyata anaknya berkhianat lalu membuat sedih ibunya. Nah, itu pernah kita ketika latihan itu saking fokusnya kita juga terlalu sore malam gitu ya, ada kayak bulu kuduk merinding seperti itu. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut sama Mbak Viana mungkin ya.
2: Bukannya pas itu
1: belajar. Oh iya, juga pas waktu di Disnatalis kemarin. Disnatalis kemarin itu kan ada kejadian horor sedikit, mistis sedikit. Bagaimana ceritanya Mbak Viana mungkin
0: yang
1: lebih
0: mengalami,
1: iya, yang mengalami sendiri.
2: Ceritanya tuh kan itu waktunya sudah sore. Hampir maghrib. Itu masih banyak yang nari dan juga sepi, terlalu banyak lagu-lagu gamelan-gamelan gitu. Jadinya mungkin mengundang makhluk-makhluk halus. Pas nari juga ada yang diganggu seperti menyium bau melati atau atau enggak konsen gitu juga.
1: Ya itu tapi terjadinya bukan karena tempatnya, tapi itu murni karena biasanya dari kitanya sendiri. Kitanya sendiri yang kurang fokus, kadang capek gitu. Biasa kalau anak tari biasanya gitu. Lebih sensitif. Itu yang sebenarnya lebih itu lagi ya, horor dan mistis ketika lomba. Seblang itu kan dari itu ya, dari Banyuwangi. Kita menggunakan dupa waktu itu, gunakan dupa
2: bunga.
1: Sebenarnya itu bukan dupa asli ya, itu dupa untuk doa ya gak sih? Doa-doa yang biasanya untuk doa. Jadi saya belilah itu, terus udah gitu dipakai ketika lomba. Terus ada tabur bunga. Nah, katanya sih, kalau katanya POV-nya anak-anak itu ada kerasa kayak beneran kerasukan tapi sebentar gitu. Nah, ini kebetulan sebelangnya ada di depannya saya. Ini ya, Mbak Aca mungkin bisa diceritakan.
0: Gimana nih Mbak Aca nih?
1: Gimana ya, rasa merindingnya gitu.
3: Kan saya sebagai apa ya,
1: sebelang,
2: pemeran utama.
3: Pemeran utama sebelang. Itu saya biasanya kalau mau latihan kan sama Bu Zaila diceritakan dulu nih. Nah, saya cari tahu lebih lanjut tentang apa sih sebelang tuh, latar belakangnya kayak gimana sih gitu. Jadi saya nyari dulu di YouTube. Sampai akhirnya saya tuh pas lomba kayak benar-benar kok kayak bukan saya gitu. Iya. Kayak benar-benar apa ya, buat saya merinding gitu loh. Jadi gimana ya?
1: Ya mungkin kalau diinget-inget masih merinding ya, termasuk saya itu. Karena waktu itu kan ada tabur bunganya, ada dupanya, padahal dupanya itu bukan dupa yang untuk khusus itu ya, undang-undang bukan. Kita belinya cuma buat pengharum ruangan dupanya, tapi ya ada aja lah. Nah, namanya juga tari, maka dari itu kita selalu kalau mau latihan selalu berdoa, juga kalau setelah latihan juga berdoa. Terus kita fokus sama tarian, tidak fokus sama yang lain-lain aja. Itu intinya sih.
0: Tapi kita dari situ kan pernah dengar juga nih, kalau misalkan fokusnya fokus banget gitu ya, itu sampai kita merasa kayak digerakkan

0: waktu gitu nggak sih? Mm-mm. Ada nggak perasaan-perasaan kayak gitu?
1: Ada sih, pas itu yang latihan di sekolah itu ya. Pas itu emang sore banget sih, hampir azan maghrib pas itu. Nah, kita ini tetap latihan gitu mas, tetap latihan di ruangan gitu ya. Nah, terus kayak pas kita latihan, pas apa ya, pas gerakan mau seblang gitu ya, itu tiba-tiba kayak ada suara meja atau kursi yang jatuh gitu. Oh. Dari sebelah. Pas saya cek tuh gak ada yang jatuh, benar-benar kayak tertata rapi gitu.
0: Oh, iya.
2: Ya tapi karena sudah kita sebagai penari memang harus fokus. Yeah. Terus kita sebagai penari juga harus bukan cuman menari saja, tapi kita juga menari itu kan harus masuk ke dalam ceritanya. Karena fokus dalam ceritanya, jadi merinding sendiri. Yeah. Tapi itu biasanya yang bisa memukau para juri buat lomba. Jadi sehingga kita menang gitu ya. Ya, tapi aman-aman aja selama aman. Ini karena aja, kita ya. Selalu berdoanya sama Allah gitu.
1: Setiap mau lomba tuh ya, sholat duha gitu.
2: Ya, sholat duha gitu. Jadi
0: ya, luar biasa nih.
2: Ya alhamdulillahnya cuman diganggu mungkin karena itu ya, kita fokus sama tariannya, terus mungkin menceritakan juga lewat tarian. Jadi mungkin itulah.
0: Jadi kebawa gitu.
2: Iya, benar.
0: Tapi kalau dari teman-teman ini yang paling deket nih kemarin juara di mana berarti?
3: Paling
0: Mbak, siapa Mbak Aura? Apa Mbak Kanza boleh?
2: Iya, terserah deh.
0: Iya, sweet.
3: Saya waktu itu lomba terakhir di KCM.
0: Di KCM, sama siapa aja nih timnya nih? Dari teman-teman ini ada yang ikut juga nggak?
3: Mbak Aca.
0: Oh, sama Mbak Aca juga.
2: Iya. Lintas generasi ya.
3: Waktu itu saya dapat juara satu. Tapi juga ada dari tim lain, yaitu timnya Viana. Itu juara berapa?
2: Satu.
3: Juara satu juga dari SMP. Saya masuk ke tim kategori SMA.
0: Oh, masuk kategori SMA. Ya. Oh, iya.
2: Karena bagus.
0: Ini membawakan tari apa pada waktu itu?
3: Saya waktu itu membawakan tari yang berjudul Rundung Semeru. Sama
0: Semeru.
3: Dasta Ibu juga.
0: Oh, oke. Kalau Mbak Viana pada waktu itu membawakan tari apa?
4: Lukat. Seblang Lukat.
0: Oh, Seblang Lukat.
4: Dari Banyuwangi.
0: Itu kalau seblang emang ada macam-macam gitu atau setahu saya seblang itu ya seblang gitu, ternyata ada.
4: Kalau tarian gitu, seblangnya itu proses itu mau menjadi seblang. Kalau tarian lukatnya itu proses itu pembersihan. Mau pembersihan diri.
0: Oh, iya.
4: Mau selesai.
0: Mau selesainya. Oh, gitu. Dan duanya udah dapat juara satu semua ya teman-teman nih.
3: Sering juara satu.
2: Bisa di cross check di TikTok sama
0: waduh.
2: Iklan dikit ya.
0: Iya. Tapi ini dari teman-teman juga ada nih di media sosial juga di-up nih sama.
2: Ada. Kita lengkap Eskul Tari Sanggar Tari Melati Putih itu lengkap banget di TikTok ada, di Instagram ada, di YouTube ada juga.
0: Oh, YouTube ada juga.
2: Ya, ada di saluran juga ada. Jadi lengkap, tinggal klik aja di ditulis aja di keyword itu Sanggar Tari Melati Putih gitu. Insya Allah sudah keluar. Kalau belum keluar ya cukup ditambahin SMP Negeri 1 Mayang gitu.
0: Oke. Jadi tinggal dicari aja buat pendengar yang penasaran nih sama ada proses latihannya mungkin di situ juga ya.
2: Iya,
0: ada. Komplit ya pokoknya ya. Oke. Tapi dari Bu Sela sendiri nih, dari tim pembina ini ada berapa orang sebenarnya, Bu?
2: Kalau pembina setiap dari sekolah itu tuh berbeda-beda, biasanya berdua. Tapi yang satunya itu biasanya untuk di bagian humas, bagian bendahara dan lain sebagainya. Kalau saya kebetulan saya pembina dan juga pelatihnya. Pelatihnya anak-anak tari.
0: Oke. Berarti full sebagai pelatihnya ya, gitu ya.
2: Pelatih dan pembina tari. Mulai dari 456 dan juga SMP dan juga SMA.
0: Dan juga SMA pegang semua.
2: Pegang semua. Okay. Tapi dibantu karena anak-anak SMA kan sekarang udah pintar seperti Mbak Aca ini kan pintar banget ya, dikasih tahu satu kali sudah langsung bisa gitu. Jadi bisa membantu saya untuk mengajari adik-adiknya dan juga adik-adik ke 456 gitu. Kalau 456 biasanya yang ngelatih gini anak-anak SMP. Mbak Viana, Mbak Aura dan juga Mbak Kanza gitu. Saling support lah satu sama lain.
0: Saling menurunkan ilmunya.
2: Iya, benar.
0: Tapi kalau Mbak Aca di SMA juga ikut sanggar tari juga atau full di Melati Putih tuh?
1: Iya, waktu itu kan saya awal masuk SMA nih, pas itu ada pertunjukan, pas PLS itu per kelompok gitu ada pertunjukan. Nah kebetulan saya itu ditunjuk untuk nari gitu. Terus teman-teman sama guru-guru tuh pada kayak, wah kok bagus nih tari dari SMP mana ini gitu. Jadi ditanya-tanyain terus gitu. Terus akhirnya saya masuk ke ekskul tarinya di SMA saya. Terus saya dipilih jadi ketua gitu.
0: Oh iya iya iya iya. Tapi dari teman-teman yang SMP mungkin juga ada yang lanjut juga nih kayak Mbak Aca di SMA-nya.
4: Lanjut.
0: Lanjut ya, oke. Luar biasa nih. Ini berarti teman-teman sudah benar-benar katakanlah mencintai tari ini ya, iya. Sebagai salah satu upaya untuk melestarikan, budaya. Oke. Nah, tapi dari Bu Sela kembali nih, kalau dari katakanlah dari sekolah sendiri, supportnya selama ini seperti apa nih Bu Sela?
2: Sangat luar biasa, alhamdulillahnya dari mulai 2018 sampai kini tuh supportnya dari sekolah itu sangat luar biasa. Mulai dari diberikan support sistem doa dan juga transportasi dan juga sampai makannya, semuanya itu sudah alhamdulillah dari sekolah juga mensupport banget ekskul tari. Sehingga ini Mbak Aca kan juga salah satu siswa berprestasi yang masuk SMA itu lewat jalur prestasi tari.
0: Oh, gitu.
2: Jadi alhamdulillahnya kita dari pihak SMP juga mengantarkan anak-anak sampai SMA ya dari tari itu, alhamdulillahnya. Sangat mensupport semua guru-guru walaupun tidak bisa menari juga, tapi sama-sama guru-guru walaupun tidak bisa menari tapi ayo semangat gitu. Di SMP 1 Mayang itu terutama ibu kepala sekolah juga sangat mendukung dan mendoakan, bahkan sampai ikut hadir ketika kita lomba. Iya, kemarin di terakhir di SMA Muhammadiyah 3 itu ibu kepala sekolah itu kita datang, Ibu Rusmiati Ningsih itu juga datang mensupport, juga bawa makanan dan juga bawa yang lain juga ya anggota keluarganya untuk menonton bersama gitu. Jadi alhamdulillahnya dari sekolah mensupport sehingga kita itu walaupun latihan, kadang kita kan latihannya dari pagi itu biasanya di hari Sabtu biar tidak bentrok anak-anak itu belajarnya. Jadi biasanya di hari Sabtu ada waktu khusus bagi kita dari jam 10 itu sampai malam karena mau lomba. Itu sangat disupport alhamdulillahnya sama wali murid juga disupport. Karena yang paling penting itu bukan cuma dari sekolah tapi wali murid yang seturut mendoakan, turut biaya juga, terus hadir juga. Itu sangat membuat kita terutama anak-anak jadi makin semangat lagi menarinya gitu. Walaupun capek sebenarnya ya, tari itu sebenarnya capek sekali, menguras tenaga, pikiran,
0: betul.
2: Tapi alhamdulillahnya karena dukungan dari sekolah, dari orang tua itu sangat mensupport, jadi anak-anak ini lebih semangat lagi dalam menari gitu. Bonus sih kalau lomba dapat piala, yang penting itu kita bisa melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia.
0: Gitu. Oke, dan juga tentunya bagi para pendengar yang tertarik untuk mendalami tari ya, ini bisa banget untuk gabung di
2: Sanggar Tari Melati Putih. Masih gratis,
0: gratis
2: gak bayar sama sekali. Mumpung masih gratis ya, karena membernya masih ya bisa dibilang masih di bawah 100, karena kadang sudah kelas 3 SMA itu kan sudah selesai ya. Jadi kita tidak menerima lagi yang sudah kuliah tuh sebenarnya, karena biarlah fokus sama kuliah. Kita masih memberdayakan anak-anak yang masih sekolah. Jadi bagi anak-anak yang masih sekolah 456 SMP dan juga SMA, mari ke Sanggar Tari Melati Putih yang ada di Mayang dan juga Seputih, bisa daftar langsung gratis.
0: Langsung ke Bu Sela ini.
2: Ya, bisa. Ke semuanya ini bisa,
0: ke
2: juga.
0: Ini juga
2: ya, bisa banget. Di ketuanya juga bisa.
0: Oke. Satu lagi nih Bu Sela sebagai penutup obrolan kita nih di malam hari ini. Mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar tentunya terkait dengan dukungan kreativitas dan pelestarian seni budaya pada generasi muda nih. Silakan Sela.
3: Bagi anak-anak muda, jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk mengeksplor apa yang ada di dalam diri. Teruslah berkarya, apapun itu, tidak harus tari. Kalian bisa berkarya apapun itu dengan cara melestarikan kebudayaan Indonesia. Itu kan banyak, tidak hanya tari. Cuman kalau yang mau ikut bergabung di tari, monggo, kita buka pendaftaran secara gratis. Terus bagi generasi muda, teruslah semangat untuk terus melestarikan kebudayaan Indonesia. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang akan melestarikan dan meneruskan kebudayaan bangsa Indonesia?
0: Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Bu Sela.
3: Sama-sama.
0: Mbak Viana, Mbak Aja, Mbak Ura, Mbak Kanza sudah hadir di malam hari ini. Dan tentunya ini teman-teman menjadi bibit untuk meneruskan kearifan lokal ataupun budaya kita yang tentunya ini menjadi sebuah hal yang luar biasa bagi Jember dan juga bagi Indonesia. Baik pendengar, kita akan jumpa kembali di Obras Obrolan Komunitas edisi berikutnya. Saya Sandy Wira, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sini pos, aduh lucunya.
1: Ih Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan-lahan.

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khala wa la quwata illa bihi azim amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, guru ngaji sebetulnya guru amul yakin, juga para tokoh-tokoh tandretan sedaya penggemar-penggemar kesenian Majapahit Madura kak Linto. Sebiasa panjenengan ampun semangken tepe berdeneng RI Pro 1 Jember kita itu Bapak Yasin sareng sesarengan. Para hadirin pemirsa sebelum nak itu amole maus macah sejarah pun kanjeng Nabi selebat kitab murfaga itu tak langkung betul gula anyun pengampuran nah mi boleh salah lo botam. Tetapi panjenengan sedia jaga itu ngiring mengambil hikmah esena catur si baca nikam. Jadi malah yang oning sambian perangai kanjeng Nabi sebab mabeda Islam gak ditoh malah oning. Anika ni kitab Nur buat ni kasih baca. Anika si pun berang pun bujehal. Sebelumnya kak ditoh emulain ya wali kalau bantah wasul fatihah birida ilai ta'ala bisyafati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil fatihah. A'un billahi insyaAllah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyil mustafa wa rasulil murtada sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi wa aswahi wa qurabihi wa dhurriyyati wa ahli baiti min al-anbiya'i salawatullahi wa salamuhum 'alaihim ajma'in. Syaulil mulfatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin ya Rabbi ya Rasulana inna salatana salatul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ila hadratin nabiyil hadir wa nabiyullah Ilyas alaihis salam ila al-anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama al-amilin wal musannifin min summa la rabbaina wa mahadina wa jaddadina wa ikhwanina akhwatina wa ghairina wa jama'atina wa ashabina wa hababina wa awladina wa talamidina wa uni wa sajadina ma syahina wa rasulina syahina Abdul Qadir jalin wa syuhada wa salih Abdullah bin Ular almarhum marhuma seni babatan dan bagaran sedap pada era di kali itu juga di sini muslimin muslimat mukminin kulluhum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya alhamdulillah matur sekalangkung tabasul fatihah sampun lah terima semoga keterangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sebetulnya kula mulaki semakin acara pamosan kitab Nusfur kali itu kalaban tempang turmah sejarah pun kanjeng Nabi kalaban Abu Jahal tak lakong dek sejenak parwasa sebelum nak kalau macam arim kirim pertama dek kesemulja teretan gula sebeda kemisan garahan kat tempat pit di pulau pun ngebil tempat beri perjalanan makin gula pun dapat dek KRI Persatu ngiring setel reyunah dek KRI Persatu Jember kaku merengakin sejarah-sejarah kanjeng Nabi sebagai kitab nubuwan. Ben palo ngatur salam dek ka panjenengan cek pun beda Sumber Beringin, beda pondok pesantren Sumber Beringin. Ngiring pada waktu gula salam-salam dek ka hadidil kiram dek kiai-kiai se pengasuh pondok Sumber Beringin kali to nika Pak Yasin ampun mulai kangku melantunkan suara lebat RRI Pro 1 Jember kala bentempeng Nur Turma. Bentak lakung dek ka simoja anyona pengapuran mi beda selalu potah sejarah kak dito karena ni ka semacam ki pada orang biasa ni kan. Jadi muntulih na Arab tapi bahasan coba ke bahas pemadura. Ben juga dek selain pun kak dito ngereng sebelumnya kularim kerem ni ka nempeng sao nyaran ke lagi karena sambil menunggu teman kula ni ka Haji Samsul sedang goong ki belum hadir. Insyaallah ni ka pembeli jalan ni ka. Ni ka tepung turma. Tikal tengah ketibik, patria tibik, gulipan sekali cepon bengalan Pak Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Metor mareng Abu Jahal.

Sika lima, Umar hatta menatap matur da Abu Jahal, cek yang terpakibun penting talibut ardi raja. Sungguh kau tandun kali itu tak bintangkan ban pedang samurai, tajim tur lancang. Sabar nikah, pamatur Umar hatta akan menatap da Abu Jahal ke ruang. Nitrani lersur ya kambar bisa mujer. Kayak jelmi ya Allah tining nitra makre pada penting sematur de bujar akatir sio suryo ari ke bertera di tembok nako em bisa mujar kayak jelmi cana kira bisa apenta akatir penusa penseng seta baki ban Umar gadu jaa

tining cah ya robana penting gak itu. Kak itu macam-macam kata segedegan mira bon piru teleng. Lo sebeni kator atau Omar Hatta de, bon hatap dekah kuteh Abu Jahal kak ro. Oh, wakim. Okay.

Jangan bawa yang on, ya Allah. Tini Umar, Umar hatak benatap. Saya perang dek kau penting kau mulai kegulap pukul sampai suri. Dedetan kena tak ngening meteng akati meteng yang berjangan. Kati apa? Bila meteng tak ada orang. Siapa ni kaki?

dening Abu Jahal. Kak itu patnya dekor sih. Yang dekor sih karena pegel. Yang cik akidah Umar Hatta berarti maka kak dia. Karena tak boleh bak, tak boleh bukti gini kan. Sarwi wabadak anak abadam. Lah lunga hasiro kali ya Allah sambil tak nyentak sambil aku kerja Abu Jahal jalan jalan mar jalan mar sahaja itu cepat ucap Abu Jahal dek ke Umar Hatta beratap ke rawak aja wang solusirayen Muhammad dering mati ya Allah Chan Bujal jalan mar jalan mar muntak jalan mati tang penakan Muhammad sing berdetekan cak boleh boleh ke kartonnya siapa ni kecik pun berjahal ke arwah waking si gerolonga Omar kali segera lekas pas berangkat Umar Hatta beratap ke arwah ki. Alhamdulillah kereta nikah sebetah dan gula perlu abari warning dia pancingan sedaja ngireng cik sampai dikel radio nah ban hap ini setel ke airi pro satu jember kangkui nambai kekuatan iman berislam dan nikah nikah ebek tuan kak lito Abu Jahal nyoro Umar Hatta menatap epakonyi tidak kekusti kaji Nabi. Dia nikah kasukan Allah Ta'ala maturun benteng. Malaikat Jibril ibu arupa benteng sana Allah Ta'ala. Tining sungguh tandun bernikah. Saya nyaman tandun lanceng tur tajim. Nikah saya ngambil Umar Hatta. Karena niat ngani aja ke Gusti Rasulullah. Lekak itu. Roh ni mak repot tak ada Suryo. Suryo ni ke arah terletan. Suryo ni arah kembar di timur erak. Saya tak tahu. Kita aku ambil Umar macam tukang pokol. Takut ngadepi benteng. Ha, bisa mujar kayak jelmi dan bisa bentak kati manusia. Dia remah. Anika bagi buat esoro bujahal dika Umar si dua. Tak bisa. Soalnya pun dika pun malaikat matoro malaikat Jibril arba benteng. Bisa bentak kati manusia. Dah ya ni ku bilang-bilang tini ropan ni dika benteng alam macam-macam. Segedegan mira bermacam-macam ni buat. Nikah kesukaan Allah Ta'ala lagi. Lagi nikah pas perang mulai kulaku sampai sore Umar Hatta tak oleh penapa bukti penapa. Ketika nikah pas mulai mulai ke Abu Jahal mengembala kan. Gembala cak jin tetap beban penting kan. Lagi nikah pas Abu Jahal aku kerja dari tan. Aku kerja polan tak bisa oleh bukti saya suruh mati penakan. Kau Umar, pedek boleh Umar si dua, pokok jalan jalan, jalan mar, muntak kelemat tentang mana kancing buat tetekan. Sebenarnya kata pun bujal, aku kerja ni. Dok kau Umar tak berani, makan, makan Umar si dua segera lunga pas ajelen ni, ajelen bebe, cai tempeng aki pun maringi. Di ajelen Umar tak berhantam nikah, keluar dari katon buat jal, anika pas ajelen. Dan semakin sebelum nak gula nampung boleh nikah waktu Umar Syata Abu Hatta Bacalem Alim kirim salam dekat penakan gula saya boleh dek betah Pak Anas Ben Bu Anas setel tong radio jauh jauh kelupain kakak dijagain kak pun habis je. Ya Anun Bu Jahal perang Ben Anun lah juga Pak Hotiban Cik Saren Ben Pak Subri je ya roh setel radio nah sambil cek mecek kulkasah mecek mesin cuci nah Arya, tantretan membutuhkan nikah tore hubungan ben Pak Yasin nikah Pak Yasin abono enggak sa nikah mencek mecah jual beli kulkas nikah pancing man atau mesin cuci tore tantretan muda ben awet nikah bedegeran sini kasa ekon Pak Supri Umam keng gula tak awni nomor HP ni nikah bona bolong ben Pak Yasin kini bon ban juga areng kirim salam dek kasemulja tantretan gula sebede kerajaan di temona Roma kini tu Pak Ayu Misnadi setelek radio pasal tak holo Pak jadi Pak Satina cek kira bulan pajak seman karena Pak tak pati mirang titi pajak seman radio nal senal Ben Rosid abolong ni ada abah keboleh keboleh lama macam abah kapi jadi tantretan peng tua matu kapi diberak kapi lek wibin kapi jadi mirang mirang akin malay tak tidung kiri ibarik
ngambil hikmahnya esen na sepenting kare pamatura ni ka singi dinga kiring matura mulolo bol sidi malengar teh ani ka cia mun sejarah ka ditoh sejarah ka ni nabi ni ka saceng lanceng ni ka bon bujukan de ka semudia dari tanggula Pak Lis Nur Rahman sebeda kerajaan Pak Eko Suri terhadap sama ambil syakin juga lek Syafi'i Pak Nur Hasan lek Wakib ni ka lek toh sedulur ambil arsi mayar syakin juga tanda tanggula sebeda Dek Betah nika Pak Finka Sub Sarang Amir Saki Cik Asarin nika Anika Tukang Lah Amun nika juga di temo nika ikon Pak Wakib Lek Heri nika Tukang Lah juga Tukang Lah nika Heri selagi Lek Wakib Sarang Amir Saki Tantri Tanggi itu deh juga Dek Katri Tanggola nika sebagai ek sebagai Kali Wining ponakan Chong Suhri Chong Suhri Bening Dian Cik Tedung matur muka ban bari tak begetul ban hila berbeda terselamat nak ya korok ngakan je bahasa je tak ngakan ngakan male sehat bayi ni juga Angling Dharma juga tak tertanggul sebab Kali Wining Lekmat Gaddafi Bapak Sis Buaji juga Pak Rid selamat Amir Syakin Cik Asal yang kiri beri Lek Holik selamat Amir Syakin Cik Lek Tekstil Lek ben Kak Buaji laku malam ikon Pak Har malam minggu ya enggak juga tanda-tanda sepeda Kali Wining Leja Kumuk Lek Menawar Selamat Masyaki ya Lek Kak adalah materi RRI Pro 1 Jember setel reduna sejarahnya Abu Jahal saya nyuruh Omar yang perang ben Kanjeng Nabi ini juga anda ke sebut dia tidak akan tunggu sepeda Wirologi Deja Pasar Cong Selamat nah dari akhirnya Cong Selamat mulai ya lop Cong Selamat kabela ke buk rosin je tegar ring kuring lawan banje. Cek sampai TikTok melolo, TikTokan melolo ada ada tegar poton je baca ring kuring ya tina. Ni bila TikTokan melolo benar ucau. Saya masih akhir bandar ke harus tegar nah. Jauh selamat juga ya. Nah juga Pak Budi. Pak Budi tahu nah, ada tak cedek kita tahu sajalah. Juga Butin Butin. Nah setel Butin. Nah kabela ke Nining je mana jualan je orang larang maka tak ada selamat bersakin juga Pak Lukman Pak Lukman sebenarnya pulang je kepi je saya sebenarnya juga kumpul gula nikah mantan kumpul gula nikah mantan Kak Basir cik tedung nak cik tedung RT makin ni kak Sam RT anan Kiai Samsudin selamat bersakin nikah tepung dari Lik Yasin atau balik Senin lah selamat ambil sakit Butin saya ingat cik anu setiap lagi rumah serta maknanya nining mak gini ngakin kapi berto baju berto je kebala tepung sekadua ya nikah bismillahirrahmanirrahim.

Si Greg lekas lu nga acelen. Omar kali Omar sedi dua hata berhatap. Si esu itu gas ben Abu Jal epokon Abu Lipole entar nyete de Gusti Rasul lek aku kaju ampun acelen abak rampak. Arampaki.

sigla lekas Omar hata berata beli jalan. Mersing suara, nginding suara, tada orang. Tan kawa sesiro, tak kubo sebeja. Omar hata berata. Sampai dikacai pun suara sikidiki Omar sidua. Ngeru.

Eh, Omar Hatta beratap. Tak kebo sebenarnya mun majah nu mati dak Gusti. Pelik bet naje anut nurok dak ke ban Gusti. Sapa ni ke jepon suar segi daki Omar Hatta beratap. Sebon budak tengah parcele. Nan gim. Ing tambing manjeng sawar ke sampun prapto ing lawangi jeng Muhammad. Ya Allah. Eh Omar. Omar Hatta beratap dan suara segini aki. Bermun roh agaman kustian aja. Ing tembingku aku bakal manjing masuk suara ke. Sapa ni kacai pun suara segini aki. Omar Hatta beratap. Sampun berapto ing lawangi jeng Muhammad. Ya Allah. Omar sedua. Omar Hatta ben Hatap. Ampun prapto ko depak de bengla beng atap de karatole pun kusti kaji Nabi Muhammad. Pas sebalik ya Abu Bakar napa aklis aja tegasiroh. Eh Abu Bakar nyapa aklis lekar. Eh Omar Hatta lah nak cek tekor cek terus buat najirah. Dek ka Gustina. Saban ni kaje pun Sayyidina Abu Bakar de Umar sidua kan. Intan anon ing Muhammad Umar kali sami angleng. Baan mun tak nurut de ka ben Gusti Kaji Nabi Muhammad. Padahal mah Umar kali hatta mentak angleng ngucak de ka Sayyidina Abu Bakar. Ya natamanero ingga mane kanjeng Nabi Allah pah ngucak. Umar hatta mentak. Kau lani kepunten tak nyitin lah. Burung-burung. Anu tanur agaman kusti kajing Nabi. Siapa ni kacan Umar sedua. Wasmalayu angu cungi injeng Muhammad. Ya Allah. Ampun malayu buru nyantir. Umar hatam. Ngucungi nyempe. Dek kajing Nabi Muhammad. Binur kalimah kali. Dan mantok ing Abu Jahal. Ya Allah. Ampun. Eburuk ebulain. Mata kalimah sadat si dua. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Loh kini kah? Tan mantok tak boleh boleh. Deka Abu Jahal. Omar hatta benatap. Nika pun masuk Islam. Omar anika je tukang pentong. Tan. Cet Rasul Abu Jahal. Tapi. Karena amu seben kanjing Nabi. Allah Ta'ala saya tak ngedidin. Anika. Malaikat Jibril ipa rupa penting ane kadretan e pada aki can ke Habib Abu Bakar pada turin musote monte musatek turin setong mun turin tak tetol ceru makan durin kana mun tem datang ke pile ane ka ane ka tore kadretan mangana ce artikel pancingan guleban pancingan selawat ce kelopain ke kanjeng Nabi ane ka cet kanjeng Nabi ane ka menyangka ke kantin tani ke kantin yang widi ini kah ini kah teti sebab benepak ini kah lebar kaji Nabi langsung di Allah Ta'ala ini kah ini kah teretan teti pun tak boleh boleh dia ke Abu Jahal dia lepas Abu Jahal ya ini kah pas tan mantling tan mantok ing Abu Jahal. Abu Jahal amyar se tak boleh boleh makin Omar sidua dia ke Abu Jahal. Abu Jahal amyar se ngiding yen sempon Omar kagale anota ing Muhammad. Ya Allah giding kapal bujal cak mun tantara si dua Omar hatta beratap norok dak ke manku setiap kajin Nabi Muhammad. Woto nabes di norat den kere makan ing kinwan sinampak winaca aglihis. Ya Allah pas nulis surat. Nulis surat Abu Jahal. Ekir makin dek ratokin wan. Mangkin ekir makin etampah pas ibocah. Agris kelekah ibocah surat ben prabugi wan. Oh nene surat polikum. Untan anak yang suntunggal. Nikah esen surat. Sidi Abu Jahal. Untan bedah. Anak-anak seko anak panakan tunggal setom. Muhammad Ibnu Abdullah. Angopo ingga moho. Jangan surat. Saya baca para buki buan. Bada anak panakan gula Muhammad Anantin Abdullah kini. Kini ka angopo agama. Ngopo agama. Sapa ni kata pun saya surat. Saya baca para buki buan.
Tuan sun kinin mati ni amba arso tan manjing manting ninggi. Kemangkan gula kirim surat. Kini ke isu mati ni dek menekan gula. Dek ada mengguna kisik anak menekan tak ada timati ni ada anak tibi. Can buji hal esin surat saya baca pada bukin pun. Ye tuan sampun mati ni pawisun ing siro. Mun bisa mati ni kiwan. Dek kemenekan pun Muhammad. Pak Opan lah. Can Abu Jahal esin surat kini kem. Entah satu engkang abang jaran satu pelangkai ki. Seratus ontak semira. Benceran seratus benkui angku ya. Kor bisa mati ongku. Para buki wanda ke Muhammad Can Abu Jahal. Lan satu ontak papaisan emasana ka iku. Ben ontak seratus. Papaisan ku yang ku benman masalahkah. Paling kasih paling aki dek kapan bukian. Mun bisa mati dek Muhammad. Siapa ni kaki? Tretan-tretan ni kaki. Nika sambil lalu kula ngebeda. Nika Rosoro. Nika Omar hatap-hatap melegelak nika. Cik pun ni pakon nyetik ke dek guste. Pas norok ke agama kanjeng Nabi. Ngiding pas buji hal gini kah nyuruh para bukin wan mai suruh mati noh cerita musul ben majadi ni kah penakan ni kah jadi Abu Jahal setretan ben Ratin Abdullah ni kah ni kah ben titi tore saling kita menyabari saling dak lagi adab ashor ni kah contoh setretan contoh pejal agar pakun bed ring tubah kepenakan majadi ni kah kijat bed nyaman cip pun Allah Ta'ala sedaja sebaring hawa nafsu nika. Ada kata deretan. Nika sejarah. Nika pancingan. Mekenik sekut ni. Kiga anup serbit nafsu amarah. Kenik serbit. Kalau benik serbit dah. Iman lah nika. Nika kepi merusak pada sini deretan. Nika kan cik siapa itu. Karena itu ada perukun. Negara Indonesia nika. Malay makmur santosa. Tentrem. Aman. Nika. Kapi manusia bekal abali dekat asal mulana. Nika. Kullu nafsinda ikitul maut. Bekal abali dekat mati situ aja. Asal tak ada. Pas beda. Bila beda tak ada boleh. Bila tak ada. Nika kopur benibah langsung mati. Tidak ki odik. Yurus pun malaikat. Mungkar nakir nika. Mengkani itunya nika. Toreh. Toreh gula berpasingan. Situ aja. Buk anyun kekuatan iman berislam. Dan Allah Ta'ala. Bisa ngelaksanakin. Sip. Sepakku sallallahu ta'ala saya wajibakin agar tiga itu solat selama waktu menikam nika solat lima waktu cek tikel nika ning rukun Islam nika setong baca syahadat dua solat telu azkar empat basah lima haji tak kalah haji kita ni agak haji ni al jumatu kullu mu'minnah wajul fuqara wajul masakin haji na orang tandi nika ke jumatan cek buan-buan entar setiap Jumaat entar benih pas cik buan-buan mata entar sekali gini kan tak dikejaran masjid ni kan ni kan menjumaat ni kan ni kan Jumaat ni kan entar ini kan haji nak orang tak kelar kita belum pada Pak Bia Allah Ta'ala kepi kau bersama Allah Ta'ala tuan-tuan gula ni kan macam boleh tuan-tuan anang akhirnya boleh tuan-tuan gula si berdaya dengkong tuan-tuan lek cik jam sul tuan-tuan berangkat macam dengan cik ni kira diun kini kebun buhur surah tu jelas ni serba yasin mentakbir di biar buhur Nek Sabtul dan juga dengan Bapak Musri Pak Tahir Salam Amin Syakir juga Bapak Hanif Bapak Suci tukang-tukang berdepat ni kah Cik Kelopain malam minggu ni kah Ikon Bahar Ibu Rejan Kak Fuhaji minggu datang ni kah Salam Amin Syakir Cik Asarin Cik Asarin juga gula kelim salam dengan semuanya Bapak Nurtika dan Keong ketika mana Bapak setel kalau akhirnya radio pak bagi ke ibu Bu Nurtika ini kan cik senang apa lah Bu Nurtika ini reba bu radio nam ini ke Pak Asin pun pak pun boleh kata ini kan juga ini kan cik kelopai Pak Fatim lebanyu ini kan kotor naing kotor naing ini saya ingat untuk di kotor naing ini cik lepas sepatu minta jelat ke jelot Pak Fatim cik asal lagi pak membalap kebe ke kalong radio kini kah kebe ke Sabah jadi ke Pak Yasin ni ini kasih pun siaran ni RRI Pro 1 Jember ben topotoh kan penakan kini kah mata ada tenggelak beri tempat tak tapi Pak Yasin tak kebuka melewat sun juga nak kirim salam dekat Tretan Gola ni kah si beda bundur ni kah Assalamualaikum Bapak

0: Malam Minggu. Hari Minggu. Kon bicara kapi ku datang. Jaredan ku dah luping. Jaya sampai entar ki. Pak Yasin pasti ibu bakso kat semua. Juga nak kirim salam dekat retan gula si badai si berbingin. Pola me tepan kulku HP nyetel radio Pak Rahman, Bu Rahman, juga Pak Andi, Bu Adi, Pak Rit, Bu Rit, juga Pak Erpan, Bu Erpan. Saya dia Pak Gemar, Pak Jepri, Bu Jepri, saya nak merzakin. Cik Tedung, ya, kita dengar kin. Cik Tedung, belum lo kiri beri. Lek, Dela, Cik Tedung, ping. Mon salah ke dalam kau beli. Cik Tedung, belum lo. Sujud Allah Ta'ala menyunakin sihat walafiat selamat oleh rezeki barokah mempaan malah dia tu banyak oleh pesen ya bela cak tedung juga tak cerita kalau ni kah si bedak kak mana ni kah bila lagi gang demak waalaikumsalam waalaikumsalam kaki budak tengok kau ni anak kakak janggul anak cat berganu paling cik nyetel ni kawan si sabstul ni kawan anak kata ya lah sama nyara ni kawan kirim salam dekat teritanggul si berdegang temak ni kawan lek bestur atau payut dan emal di ya juga selamat ambil sakit payut cik asal dan ki cik ki mempunyai tak mimpi pak Andi selamat di lauk. Gelak gula cua dalam kasap pada dia sekeluar. Anan Pak Yudin duduk remaj antar kegelisahan gitu. Selamat misaki juga tantretan segejam Ustaz Hamid bola tempat radio nyetel. Ini ke Pak Yasin ke Mbak Suni pun dan siaran dengan RRI Pro 1 Jember ni kan. Tidak kerupa ya. Ngisien bektoh kakui makna kesenian berdenang Indonesia ni kan. Tahu je sampai cabut kesenian ni ke tantretan. Saya membeda Islam ni kan lebat kesenian dari kapi ni kan. Ini sejarah Islam ni saya baca ni. Di kapi pun cek tawaran ni kan. Juga Pak Luluk, saya benda Dung Bereng, saya nak ambil sakin. Pak Ernawati, saya benda Muk Baguh. Juga Pak Lus, Pak Im, saya nak ambil sakin. Saya kiri beri. Rogi saya kiri beri. Dan juga dari tanggulan ni kan saya benda Bondowoso, anika geng guling tahun ini kenyaman ki, ini keselalu aktif dan potran ini kan tempat bertemu. Pada pak buat kali mbak, cakap mon ring kali winning, gula kau di bawah kali winning, kau sekarang rejo ni, Pak Yasin buat kali mbak ni kan kacau boy. Setelah di masa tak ni kan seberakim paluman kapan ni kan, ni kan majopat ni kan. Asli dari coba ni kan majopat sahku ni kan. Cuma soalnya nak Arab tapi buat bahasa coba ni ke pas ke Madura ni ke petoro-toron balik ke bisa diterjemah bahasa Indonesia berdiri diterjemah bahasa Inggris ni ke gue sering diundang oleh mahasiswa dari S1 sampai S3 pernah di bayi gue diundang ni unit ni ke sekolah unit ni ke ini jadi penting ni ke sejarah ni ke soalnya si memerdekakan negara Indonesia ni kak bersejarah kak ada tretan tak merubah merdeka aper ni kak perang ada engkau perang mengkali tarik hulu luhur tokoh-tokoh luhur seteja si memerdekakan kiri mantel muka bi Allah tak esap warah tu sana ni kak karena si berada gula buat ni kak pi si tanah Indonesia si merdeka dari perjuangan ni kak ni kak cocok 45 agasam 17 Agustus. Jadi kan mangkan benar solat sedejen. Saya menteri mak pacik cocokah kena ilmu Islam solat 17 Agustus 45. Jadi solat ni ke asal semalam 17 rakaat. Cik cocok kena. Tadi ni kak mon ni buat cerita gula lek Samsul. Ni kak seperti nempengah tapi mikir cak ngo cak nak lu kata tadi tanah ngireng gula ki. Ni kak sapuan berarti ing. Kini kak ni kak kibul. Amba aso tan manjing ni kah kawan doso paupa ya
1: ada kawan
0: ki sama on se gerim surah pembijahan ni kah se peti mausa Haji Sabsu di deng goong palo kali to mi erem kirim salam ke lu de ka nal kenal lah ni kah to re gerim ke lu cak sekecek ni
2: kah sebelum na mau sejak terakhir dia katretan sebude kali sat gelagawiro Siman juga dekat Belena Almarhumah Yuti

0: Nah tahun yang kenyaman lah. Kuala ni cuti. Selamat Amir Saki. Juga hendak ke adikku sayang pada yang Ebung Koh. Cak tedung or, cak tedung, motor, buhor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Polo makin saya peti Pak Opa ada ke apa bukit bol yang bisa mun mati aku dak pernah kambul dengan Abu Jahal kini kah saya kirim mansor ada ke kinuan gak roa.
1: Wangi satu.

0: Adakah dari pelis Abu Jahal nyuruh kiwan libat surat omroh om 100 beda dekat ni ke korbi sama ten dek penekan bulat tan Abu Jahal ke Muhammad dia siapa ni kaki huji amoh selongku
1: lah.

0: rah matur oning dek tetan sadeje salah lo perjuang sahabara aduh Gusti Pak Opa sendiri Abu Jahal dak kagin ban. Jen mun bisa mati aku dak Muhammad. Lan minyak kastoreh sepaling ro om bediga pentuan luwe karama yalem. Yalem baran tuan nakin ban luwe cejerat. Sapa ni kate pun asesoran si bejaki ban gar. Yalem jet kin ban ban.
1: Pentuan lu wejane awulu sapete.
0: Ya Allah, lo ni kah? Ya lemben Abu Jahal. Berarti Abu Jahal ni kala kekinuan. Lepon alwe raja jah berpoleh Abu Lupuri sebetul. Siapa ni kajan surat saya bercakap kekinuan ni kini kah?
1: Kan ninggil dadak neki.
0: Lekin buan kaya ringan lebar tuk-tuk teki boleh mila anak Abu Jahal mak-mak nyawro gerak kakin buan mati tak kegusti kak roh.
1: Yeah.

0: Mun maten dek ratu kiduan ngade kah kinikah tak kepadengan dek kau ring. Siapa ni kata pengalma Abu Jahal dek kegibuan teromat yang ku gusti kerah. Siapa ni kata iya lemang ku benar-benar.
1: Tazayin tuan ma tene.
0: Pantas kini kongku pun bisa mati benda benarkan gula Muhammad. Siapa ni kacai pun suara saya baca kini kah?

0: Angkat aku karena dingin-dingin suara lebat suara-suara gini kah? Opa, opa paling banyak aku pas berangkat Prabu Kenwan ke
1: Tanah Nawang Warasici Prateng Abu Jahawan.
0: Ya Allah, aduh gini kah? Baca lah kata ada orang-orang yang tengah setong. Karena jalan tengah malam, pesepin orang. Ada orang kata, ongku, prapteng dapat makin dek ke Abu Jahal sama on kak roh.
1: Sukuan datan sepe.
0: Ya Allah, ampun. Teratur sosokun bermacam-macam deeren. Seiatur akidak pada bukit wan, seesoro mati dek ke kusteh. Dari Abu Jahal ampun sosokun pun tak nak matur.
1: Sampai

0: Prabu Kibar itu yakin. Eh kakak coba ke sega di mata tu dapat makin dek ke aku setegak roh. Prabu Kibar makin dapat ya atas sosokuan ban Abu Jahal gini kan.
1: Soporare ngawah kami sama on anab da'u.
0: Aduh, siapa nak kena bocet ngubah kama. Eh, kakak dia sama on anab da'u cak makin dekat pada bukin wan. Siapa ni kakim?

0: Amba sekok dia. Tahu dek kaben kiruan. Ajar dek beban siapa ni kata pun tin sama on waktunya pada ke kiruan itu tengah malam enggak.
1: Tak langkong dek kaci aman sebede kali sat gelagawe ro. Polan kok ki berdeteng juga dek kalakin yuti. Kok yang tak tahu kenyaman kok lakuk kok kia tanya kaman. Ini ngak kita pengtedung ki beri ini ngak kiben ria sejarah. Jadi tak ning keton makin ni ka cepun asal bede pembunuh bayaran ki ni ngak ni kan engki.
0: Kan ma Abu Jahal nero kin dua lagi ni.
1: Tak teke polan menakan.
0: Menakan lek.
1: Jadi nyerok orang pan mengkodeng kadang makin ni ko.
0: Bawa bantu kerja.
1: Mati ini tretan pun tak teke nyerok orang. Bajaran cepun tak ning ka keton
0: tapi cepat tapi ambil hikmahnya dia tak
1: jaga kala aku
0: boleh tak tusah
1: boleh tak tusah apa ni
0: pano ngaci tepo siliro bejaje bun tetimun ban itu be sakit pada lain itu selik ngaci boleh nanti be bun tak dogaran dia tentrem tenang oh dinik engki engki tere tere tan diga depo boleh lagi.
1: Anu ke? Arswa mana yang di? Ya Rasulullah.

0: tanya aku pasal eh demak pun acara tengah malam. Sengkok cerita aku buat jadi. Ha demak pun. Siapa ni kacaan sama unda para bukit luar garo.
1: Maul anapa yare.
0: Sabaon anak Pak Kris namanya Perka Sabaon. Mari endi de mabar mila selen maror. Sapa ni kajan Sabaon de Prabu Ginuan guru.
1: Tenono

0: Kul makan kerana Muhammad ngubah kemah. Lu ada sikok ngibah surat dari Abu Jahal. Tak ada sama'on. Haa, tak ada mungkin wadah ke sama'on kini. Kaki.
1: Tandaman ing sunabi ya rasih was penan dengan.
0: Ya Allah, yang berangku makin rasa sama'on kini kah. Yang berbesar'on para bukir waring kini. Kaki.
1: Dah.

0: Yang semua 15 tahun mati makin. Tadi kalah lah ben kinduan gak roh lagi.
1: Hai, siaran.
0: Dah, mau bukan sebidak teringin. Alhamdulillah, matur segala kau. Kiki berapa dah tarik. Semakin abli boleh dek ke Pak Yasin. Tore tatretan sebelum Pak Yasin nempeng. Alim kirim salam dek sebelumnya. Tatretan kula sebelumnya Semiru. Pak Edi pedagang nasi lalapan se sampul lemak pedes. Nika telur yang sebarang enggak.
1: Tatretan cukup mire. Cukup ke Bintaro Pelalangan kirim ya.
0: Selamat amal sakit tatretan.
1: Suhri supir.
0: Tong Suhri supir. Suhri supir pada supir nika. Supir Pelalangan, supir Kalibining.
1: Nika. Anu, bekal lobanyu dengkong.
0: Oke, Pak Fatim. Pak mari ki buru mari ya. Oke, Pak Fatim. Nika Pak Pit sebenarnya pondok pesantren Sumber Beringin. Nika put boleh bantu kali pun Pak Pit.
1: Pak Rudi.
0: Pasal ambil sakit cik asal lagi. Pak Rudi kamu lek.
1: Nika Semiru.
0: Oh, ki samo sebab sakit. Pak Rudi Samot Semiru. Nika tukang macet tu rena bagaimana bagaimana Pak Yasin.
1: Tepat tu dongki beri kan.
0: Nika.
1: Nak ni nak.
0: Sukan akhir salam dek sebelumnya Pak Wakil Miss Kadar boleh ambil tempat tak asarin yang di radio Mapan juga Cong Us se pakra perumahan ya dan dia Cong Us ada tak asarin juga dia Cong Abdullah dan rumah Cong Abdullah aduh atau roh lek senin tak jitel tipi Cong tak jek macam ada ke tantretan kamu akan kumpul sebagai mu lanceng. Saya bersaksi juga Pak Suti, nalika tukang maju parkir seneng ni di speaker. Ocuk balik speaker lah.
1: Okey.
0: Saya perengakin. Pak Sudak mula.
1: Okey.
0: Kau kon kambis saya kon ni Armina kima geding bentuk botok kini ka. Nah, bahan tempengak ngingain sejarah nalika. Kau bagus dan kau sah ni kau tukang maju parkir piwaran. Kau jibis tawar, kau jibis Suti. Saya sepo. Juga nak kirim salam dekat Tertanggula sebagai Karang Baru. Pak Sulama, juga Pak Junaidi. Bantal Pak kirim salam dekat semuanya Bapak Roni, Pak Pur, Pak Roni salam masyakin. Nanti mana Pak Abah Mak Abi tak terbaki Pak Yasin. Gula makan lebat ngara melana sen malah kau. Lagu noto pun tu boleh lebar gula noto pun. Alhamdulillah Pak Rik harus.
1: Siapa?
0: Kon Pak Roni. Pak Roni. Pak Roni anu.
1: Tek mereng.
0: Pak Pur. Tek mereng, tek mereng tu leh tek mereng. Pak Senul.
1: Pak Sis.
0: Selamat amir sakit cik asal. Saya itu kang majopat. Dore na Odin tatetan. Mak leh tak anu. Aresan. Norok ke kali bini sini kang. Tadi gula macam apa bila. Berdepu pun ini kah geng gue tak sentuh ketua gue macam juga anda kah terletak gue sepeda jalan Sriwijaya lek John Chris John saya tu John bernik Tori man boleh tukang kaju
1: Pak Tori ya pun dia pun
0: sobong lek Ri sepeda pun gitu kan anak lek Ri lah.
1: Bawa kita nyetelan radio
0: tahun ni baru berada kumpul. Juga Pak Yani berak me tempat tak sari nyetelan radio saya meyakin Pak Yani. Pak Yani man.
1: Seniman.
0: Nikah. Bah juga tantretan juga sebeda membul saya meyakin takata kuda lumping nikah. Sebedai bumbul, sebedai buruk poteh. Selamat bersyakin, cik asal yang kiri-kiri.
1: Pak Holil, Rembangan.
0: Pak Holil.
1: Tak kira kelopai kau.
0: Bila Pak Holil?
1: Sabtu datang ni kapan?
0: Oh, lagu malam Jumaat.
1: Jumaat?
0: Mungkin kan, nak kira kemis.
1: Wah, kan, pun makin.
0: Oh, okey. Rebu kemih ki makan
1: setelah malam ki
0: kata mak aku setelah ni malam setok ki
1: mungkin malam setok
0: alhamdulillah mater
1: jajak anunten jajak jajak malam
0: ki mater sihat walafiat tak terletak si Ujang dan Pak Khalil juga Pak Khalil juga mater sihat walafiat mater ibu banyak apa kini kan salam amal sakin undang kepi topoto tak terletak misi ngalak oki begini kan mengak sepa tiga rukun sangat buh alhamdulillah senang karena kini kan pelantara yakin dah Allah taala pelantara ni betul buat napa napa saya anu ni ngala okem ni dan okem ni kan dan cet pun lambat gini okem ni kan mangkan muka kitab gini ke sejarah kaji nabi mengulang ki bro oning ah juga daga tadretan sebede pun ngetak mari ki bro juga sebede rembangan mari sebede silo ringga temborjo temboran Pak Sunar Pak Wakil kembali anu agak men anu MKM salah Pak Sunar ibu wajar kile ringga kirim bila tim Pak Wakil kerja tenang bang tak boleh tak boleh sekarang cecer le ni ka sekarang cecer dia jadi siapa ayo neng Tin neng Yayu neng Hesti neng neng kapi kiri kiri lakukan Pak Sugul ni neng neng kapi ni jangan terus bangsa pit sama sama bangsa kiri cek terunjung mana jaga motor patepak berapi malay banyak beri besar nah roh jadi parkir ni dia berbunga na kafe mun kafe jempol ni tambah-tambah alhamdulillah rami rami jasanya lambat aku dua liga bupadin pakunan lagi eh buku ni kaya kafe di bantang kes ku ok kaya anu baru juga tanda-tanda dikasih bedak yang kadang tengah Yunur Hayati Bu Nur Hayati Ning Nita Ning Iyo
1: okay.
0: Selamat Masa Akin juga dah ada sebenarnya jeding lah kalau rupai
1: jeding
0: jeding kian yang Yunur sebenarnya jeding
1: okay. Iyo
0: It Nita anu anu siapa Rizka Rizka
1: oh Rizka
0: Rizka
1: Rizka
0: okay. Selamat Masa Akin bincang di luar kibirik balik juga sebenarnya bunder saya berdek menteri Pak Adi pedagang cilok barokah selamat amal syakir Pak Adi menteri muka baik sihat walafiat selamat tor kerus kerana Pak Adi tantretan cekancana cater Pak Adi candan ke combo adik-adik masuk bu bebek kelembek mentaban perai rasa gula yang tak tertemu pun ni pasar mentepak temu kini pasar cater kancana gula tak ni juga tantretan sebenarnya denggeng deng-deng kepi terpotong ni Mak Semak Ju Adi saya tak bisa yakin cik saya kiri balik ni kan tempang-tempang turmah tengah bertul-getul pada remah
1: Abu Jahal Abu Jahal
0: Abu Jahal
1: kira amal
0: mungkin muka
1: kak kan Abu Jahal
0: mungkin
1: kak kalan mentek bandar ikan
0: apa kau dah sangat kan saya anu saya okey Abu Jahal
1: Anasah
0: bulan
1: mengkaper
0: ni bobo budget
1: okay.
0: Buka in mati ni ira tu tang ketinggalan mare ni gak sempon lunga ing dalu ki kan mari aso mari andi siro lunga ing atlo tengah malam ni gak bujehel umah sama tole ni ka tempung di Pak Yasin tiga tiga tur pada remah keng tur malik cedek tur malik dua darat ya bujo sam

Namun ting malam ni kota antena kena tining se perengkap berkelabun bujahan kini kucak pun pun rata kibun apun seta pun seta cat kibun se perengkap berkelabun bujahan.

0: man bula tangkuan ya tining tentara nak bujuhat semakin tar kasatin sama oncar pada numpak ceren. Numpak curun setua jajah sentar ke semaun kak roh kok.
1: Sampun prakto semaun wus ingamukan.
0: Ya Allah, sampun depak karatin semaun. Ya, tak telangkitan pulih cari ikroyok ratin semaun kelabun tentara mujahil kak roh.
1: Dan padang tanah nak kare bujal potosan.
0: Ay, pucat-pucat yang hancur tak kare berpendek ada kare rencana ratin semaun kak ni kok.
1: Ya, tersorat engjeng Nabi tinampanan si Grawino co.
0: Ya Allah, akhirnya surat cana tu bujal. Dek, kak Gusti Rasulullah pas tampan ni can mulden surat ke kelabun Gusti Rasulullah.
1: Ya nini surat peniku Prabu Ginwan Iskandar.
0: Ya Allah, munyin surat ratin semaun epakon adi ridak Gusti Rasulullah.
1: Separang insirah anu taning agemu.
0: Ya Allah, epakon anu dah kemana bujahil can semakin ratin semaun ke nikah.
1: Inatin sama onek kilan malewud dia ambah.
0: Kok tak takok munkun matain semaun roi kuah.
1: Patang atau patang sastri aso paraksa kafe.
0: Ya Allah, secukup can sentan keratin semaun tentara bujahil ke nikah.
1: Binatan sakdayani ambatan pesuka mali.
0: Ya Allah, tinin secukup can tentara bujahil epate setu jokrat kelaban ratin semaun kok.
1: Dan hukuman lawan atili atili tasiro.
0: Ya Allah, can monyin surat dumat karena tentara secukup epate kapi ben ratin semaun. Njak kok minta tolong ati okop okop semaun atili atili si atil roi kok.
1: Sama on engon dengan aglet dini rajeng duto.
0: Apa si panggil sama ken ratin sama on kelebihan Gusti Rasulullah.
1: Senakenan karya niro ingakan jin amatenu.
0: Ya Allah, kita yakin buat resep penyenal on sematen tentara Rabu Jahal cakak itu cal patahnyan Gusti Rasulullah dia karatin sama on
1: ing ratakin wan karena asotan bakti.
0: Ya Allah, karena ratakin wan milan epate kalaban kau le Gusti cek reng maten depan jenengan canda bun ratin sama on
1: aso amma maten edini ro endiko markani pinatenan kami.
0: Ya Allah, milana karena ratin ratu kinwan esaro bujahil mati pancenengan ate beng pancenengan tak ngok epate iban gula ratin kinwan kalaban gula can pamater sama on kok
1: buh nabi tal mujar

0: Ta'abid semakin Gusti Rasulullah kaparengan ceren dari Allah Ta'ala bebeluk banyak. Nah, siapa ni kakak?
1: Kamu kibul lah. Kebeluk. Oh, ini kebapat.
0: Okey.
1: Kewaluk, mungkin waluk. Sawe je anitra papat mamat ini ing wong kapir.
0: Ah, sesetok arma repat papat cat kok nak kok kau ring kapir jiran geni.
1: Kapir dunia iku titiga soko diriku
0: ya Allah. Sebagian cat berisa soko telok. Alah setalah siapa ring jiran dek kakusti Rasulullah.
1: Tantung masa arane jaran paniku
0: ya Allah setok teloknya manajeran kenika hanya maton dungmu sosek paling akin ka Gusti Rasulullah
1: karya lima memandek wong kaper kala ing nimba perangan
0: ya Allah tining ibadina idilin peperangan siasoko telok. Kok nak kok kau ringkap percana terjung musuh ni ko?
1: Angte eng balik ke sokon ini terani musuh.
0: Ah, semakin je sakit kah ketek jadi mereka berkir merecan kah orang kapir gini ko?
1: Kati benan balik ke sakwi saka kaping empat si donar.
0: Sekarang pagi kan itu sudah benar dan nyaman jiran kak roh.
1: Saka dan itra.

0: Pikir can orang kafir kala benceri dari kutera sulasi kaparengan di Allah Ta'ala.
1: Kapeng empat situ nar tarkala mandek ing kapeng.
0: Ya Allah, situ jinar can se mudek orang kapir kok.
1: Kapeng kokote amadal geni eng anggone sila kelir koko nang agwini ku.
0: Ya Allah, koko na can mato apoy eng kikini ko can segera begde kau reka per koko na sirun kak ruah
1: kapeng lemak dul berki arane iku cerun.
0: Ya Allah, saya nomor lima jadul berkinya manciran kini iku kena
1: tatkala nama deng ingkapir tan pindah ke kedap.
0: Ah, semakin tak pita kelabun dek kedap saya sampun entar kau orang kapir kini kau
1: peng anam dul onok iku tegasi kokot pada
0: iku. Ya Allah, peng enam dulu ukut dan nyaman jiran saya peringati ke Gusti Rasulullah.
1: Ing paparangan angetek kuluning kapir.
0: Ya Allah, angetek dan pertepak kau ring kapir jiran genika.
1: Kapeng beto adul jibal arani iku.
0: Kapeng beto adul jibal dan nyaman jiran genika kok.
1: Patingalan tan binda arti kalining paperangan
0: ajak saking idul paperangan jiran saya nyaman genika pas tak wajah jatah bita kelaman gunung.
1: Kapeng walu arani ro dul jabar wastani reku.
0: Ya Allah, dul jabar wastani nomor belu canciran keniko.
1: Amaja maja yang sagwi onok nyawa ni.
0: Ya Allah, semakin cak sangin cak pas bisa bajanya benda satu aja.
1: Amajah majah ing sakwi onok nyabani.
0: Ya Allah, cak saking bisa mati kini kok pas enten tali can bensin berbedu pas benda nyabana. Ya tak can pas benda nyabana.
1: Anika teretan, teretan semuanya perengakin anika. Anika kajing Nabi katuluran oleh jaran berbedu. Nikah kasihan Allah Ta'ala pancet kebaik contoh perang ni pakun ramih pakun bad cekit siap perang ki kanjeng Nabi ni apa perang anik kasihan Allah Ta'ala apa ring sekep mun kagula ben sekep jaran bebelu ni ni kasih ning perang ni kasih kata aku ku ni jaran bebelu bermacam-macam roban ni lah tadi direktan ni ka mangken pun aman tentrem. Pabanyak masa Sarawak, pabanyak atau pada Allah Ta'ala kita reh. Nika sebelumnya cita sul maca prem kirim salam apa ya sih agak belang
0: Thailand. Okay, ayah. Deka ni bini si berdebung ku jauh tedung, jauh tedung, jauh tedung lah, jauh tedung ngakan dia memberi nasihat kakan.
1: Ini berarti pun. Kol dulu kol ni bulan ni parah setengah 11
0: kini kira parah kan setengah jam pun
1: setengah jam.
0: Tapi tatan tatan setel
1: radio nak
0: tatan setel radio nak
1: kah sebenarnya gal gusil
0: kekelu okey paru paru gak
1: okey kekelu dari dajah dari Yuni Yuni kira sebenarnya gal gusi sukan ceping pernah ke Lahor tu kan suti sebab masa akhir jadi tu nak jadi tu ya di Senin lah macam ni RM1 makin dah lawak dari kau suti ni kah lewat kita ni kah anak nikmudin turis lek jadi tu lek setel dari dia ya
0: sebenarnya perang talih kan pernah kan kapi sebenarnya perang talih cek kalau pai muter muter muter
1: baju kan cek ini rugak je tu kamu copat je sendiri keliwining asal ditanggung jadi
0: polan mentokang mau copat ning gua ni kau seneng
1: gua je
0: cek boleh ngiding aki kalau sebelum ada mikirin cek sama cek ya okay. Masa ada sama nyaran ngiding aki boleh seneng cek cek cek mah nyaman mu ni ngiding aki ni ngeredium nyaman nyaman
1: padahal ni kata saya biasa kerja ni akhirnya terletan daripada akhirnya bener
0: akhirnya pada esena
1: esena secek pentingnya hikmah hikmah esena kitab Nur buat saya baca nikah. Nikah contohnya kanji Nabi Bektor Gasa perang. Saya perangin bermacam-macam musibah. Saya nganu ke kanji Nabi ni tak mempan nikah. Ini cembur kanji Nabi cepon utusan dari Allah Ta'ala. Ya, ya kapung jemik kapung, betul. Orang mereka jebel alam penting. Tadi, lepas kita salam, dia kata tanggul seperti rambi, rambi gundam, rambi buji, masakit seperti gugut.
0: Ha,
1: tadi tan gugut ni kah? Pernah gula undangan gula sepan.
0: Ki, taman sare, anu cukumire kuah.
1: Cukumire, cukumire cak saren. Ah, juga dia kata tadi tan gula ni kah seperti Sukarjo. Sukarjo ni kah? Ustaz Hamid ni kah? Cira kena kengdekem mi aro kata benda berabunan pecut bajung tanggung ni kah? Ustaz Hamid anak Batian.
0: Okey.
1: Sukarjo berabatan. Sukan mi melesek kuring ni kah? Dia nun lek tu hari ni kah? Batuna. Batuna lampu merah ni ke Sukarjo.
0: Okey.
1: Kirua tu hari kirua geng ba.
0: Tu hari kirunya.
1: Silakan sobung bon artikel tu nya.
0: Oh.
1: Bukan kepada-kepada mi perlu saya kuri sebagai lempoh. Anika Bu Anika ni telan lamba makai kata ni pantaian aku bian ada jualan tapi kurus. Anika sebagai suar jual ni.
0: Ata alang agak ni.
1: Betul betul. Anika selain talang kilo malay talang kurus cek talang esek lek mata talang plus anu talang karet malay lembut.
0: Ini nurtika kok. Atalang bi kak Yesin Eding Aki sambil pesemak radio naji.
1: Ben Anika kula kirim salam da ba Etik ba Etik sebab bisakin juga ba Lina ba sira.
0: Ki ba Lina.
1: Okey. Se ni ke belak sik kuring pun.
0: Okey ba baan. Ba sira.
1: Kelopai.
0: Baiti bini.
1: Bini baiti, bini baiti.
0: Nun?
1: Balita, balita.
0: Kirim mana? Kirim.
1: Bong, ke balita.
0: Sembilan nasi kuning. Kirim.
1: Mungkin ke balita.
0: Terbang berselamat oleh sahabat ada.
1: Semoga bersihat walafiat barakah umur balita yang selalu aktif memberikan jaminan ke Pak Yasin Majlis Samsul kata mata terbuka diterima Allah atau tambah rezeki sebarakatul mumpaat balita keng gula abis tak tambah kisah lagi telefon para
0: ajak kun bila kru lagi
1: ki sekali berlepak agak bergemuk makin ki alhamdulillah
0: ki
1: mungkin bila berkoros keng anu berkirim balita mun tepat siaran gula ni kata repuh gula kerau mengambian gula lah kau nerima sedangkan macam ni kamu termuka tambah lah terima Nabi Allah Ta'ala sedangkan terima tambah bulja Mbak Lita ki kapi pun ni kan bagaimana tanda dia ni kan jadi sepatutnya Mbak Lita ni kan alhamdulillah tuan ni kan atau mengatalang
0: ok kuk kan kuk ya doh talang talon-talon main betul kuluran amain leker amain leker

Yeah, aduh, talang ngale cering tepuaki akelok sabuk salakan sabuk salakan bula kering tu siapa taki atau abek katika.

muốn sẽ làm vợ cho kẻ ngại cana, muốn sẽ làm vợ cho kẻ ngại mà

0: Eman mataro sak kapekira salam berada ulam bibing mi are com perlemalam ngumbarale sengike bibir ngumbarale sengike bibir asare sempet ngenangan aduh mandeng se koning ngumbarale sengike bibir asare sempet ngenangan ya aduh talang entar jolo kapatikan lemak nembarung bunga du barung bunga nukro kuadu marena enggak seneng kate dungan kasur pejale lemah-lemah meleterong ke pasar malang syukur pada lek ngenang-ngenang manyitongah manyitong aduh kareng sorang aduh mandeng ke niko masih tong aduh kaseng sorang ya Allah cukup sekak dinta tempeng talang king anu lanyelai cing burung dika ketondu tedung dika burung burung tedung tedung can gule mi atalang mi kedua itu ti tedung gua ni kata tu, macam ke cekek ke, cekek ke, cek tedung ke, ane mana dah bula ni, ada mana dah bula ni gua ni kata, mana ramu ni, gitu, eh gitu na, macam cekek cekek.
1: Harus juga Jumatrah sama Mas Akin.
0: Paling kun kare du tembengan ya kawan. Karen tembengan sekalian ni bang paling.
1: Bang juga ndak ga tetretan gula sebede emok kedung. Pak Dayat kapi ini ga toboto tetretan sama Mas Akin. Cak sare kide kiri pari. Bang juga lagi salam ndak ga ketua Kuda Lumping Bapak Citra. Juga Pak Sijipto sama Mas Akin cak sare kiri pari. Nega Pak Yasin pun berde RI satu nempeng rumah. Nah juga nega Pak Nurul Kiman juga salam yakin nega aktif ke kubur apa? Nega nganoki kesenian Kuda Lumping.
0: Okey. Malam Kemis.
1: Malam Kemis.
0: Tidak ada yang. Iya.

0: Kang aran Sayyidina Ali.
1: Ya Allah, ini kak aran konya mana Sayyidina Ali se'e paringin apa keteguhan jalan gini kak?
0: Ya ning paperangan angamuk ajin lan seta
1: mun ibu berangan ketika ngamuk-ngamuk dek ajin ban setan pokok burung sebenarnya ben sampe dikaja pun jalan kini kok ki
0: nyatanya nama engrangin yang bumi
1: kun pada berita langit sebe bumi kepi mun parlo ye tini potom seben be sina ali sapo ni kaki
0: den cukut getek tan kare
1: ketek bercoko sidok na bureng kuis kaper ini ko
0: kawarno ya bujal ya bujal anonorat
1: kecatur makin abujal anonorat nulis surat nanging surat makin ibu kegama pun bujal eka bener.

0: mantreniki.
1: Ya Allah, tining kini kah make isro pada pak kini kah pesen-pesen ki.
0: Mareng sang nateng temas tinampanan muswina ca.
1: Allah, boleh tambah ni buat tak makin tinggi macam eser lagi ni kah?
0: Ya nen.

0: ابن عبد الله مبارک عبد الله مبارک ما
1: لو کنی کاسی اترو پاتی بود بجهل انا لطیت عبد الله ngubo akemah ngubo tetengkan
0: amba datan wesa matena nak ana ingwan
1: ya tan bujal engkau tak bisa mati dede anak banakan sekor ya
0: yento ansa pun matene nakara amba satengah sinung cereki
1: ya Allah tak ana bujal mun bisa maten sabar nak kere bekiya ke pa upa sabar ni ke cebun bejehal gi
0: lan panggang ge masalaka satus unta satus unta ya,
1: bal aku dari masalaka satus unta boleh gini segakui katombang katombang cebun abu jehal ebareng akidah kaginwan
0: raja habib amalan.

0: Raja Habib Amar Intar mangkin de Prabu Abu Jahal. Entar Raja Habib mangkin de Abu Jahal.
1: Ruang tanpa wilingan apa rata temas niki.
0: Ya Allah, pota ending bito kini kanya mana ahli se sunarap. Ah, kini kan ngomong anda tu temas kini kan.
1: Kakak para kosa anota ing Prabu Prapteng ing Prabu para bakti.
0: Ya Allah, makin anak lorok Prabu Barbati kini kan.

0: Lepada keratul berjahal makin sosok kun ararang patan pun macam macam ki.
1: Sawasidar Abu Jahal segera mojar.
0: Sama lah tak ada pas ngocak Abu Jahal kini kah.
1: Muhammad Ali Sinolab Aroba Salak Alak Sakwi.
0: Ya Allah, tak berjalan Muhammad tak menangkan ahli sulap. Sabalik aja pun berjalan kini kah.
1: Segera kini nangundang Nabi Muhammad utusan sampun promari.
0: Ya Allah, segera lekas gundang oleh dalam Nabi Muhammad atosan atosan atosan makin boleh tengkapi lumaris berangkat kini kepas
1: matering ajeng duta yang enggondang rata temat.
0: Ya Allah matur dah ajeng Nabi sakapi makin rata temas.
1: Ing perkara-perkara nguwakam dewi hati jasi gerakan toko miarsa.
0: Ya Allah, apa gerak makan Khadija. Kita sampai sebab pun ke Khadija kita ngiding ke apa cik kaji Nabi Elah orang kabar Abu Jahal.

0: Ya Allah, wonten bedemaken seka catur poleki.
1: Ya eksuk mangan

0: Allah, cik semakin miring kabar. Cik ikan je lebih makin pekal iloro kekalaban tentara sama on. Sapa ni kaki?
1: Sampun mojar ambak kininjang wite.
0: Ya Allah, mujer makin ambak kini ingin wide seko epakon Allah Taala. Siapa ni kece epon kiri kahingin?
1: Ya, alabut pakon jengkusti. Ya, jani kenon ambak angancur maringar de.
0: Ya Allah, sekorek itu bukan dari Allah Taala. Nebut makin dak kaji nabi ngalak kaji nabi. Ya jen kinun amba kapi kapi. Eh yang corah kabur ibu kisah beri kerja pon Omar kini ka.
1: Lan atawangan cersa aku kang sasa karsa tua.
0: Ya Allah, buat yetinin kau lah. Ya jur ke kapi sampai dia ke telefon Sayyidina Ali ke arah lagi.
1: Ya akti ambalak sani.
0: Ya Allah, yang tebi kau lah elak oleh kapi pemahati kapi. Sampai kajar Omar.

0: Ya terkepi. Pada pesat sebut kajeng Nabi, pokok itu gas. Cepon, oh, cepon baginda Ali Gringa.
1: Ali Soko, royang wede, risampuni rau.
0: Ya Allah, pada itu kajeng yang wede dalam tanah, epa kon apri dek kustega arwah.
1: Yeah.

0: Amerika pengirang.
1: Lagi nak ni, kerapi bagi bagi apa rida kaji nabi kini, kau ki?
0: Sameka kadang.
1: Sampun patu depak maket apa ki ben Abu Jahal boleh.
0: Rolai kadang ireng ajeng nabi.
1: Ya Allah, sabunnya para malaikat.

0: pedang-pedang jungris tebek ini, Kang.
1: Rupa-lupa sakwita dono sanyo kabin.
0: Tapi gini gak ada si tangguh senjata pada lekuk senjata kabin.
1: Lerwa siapa gini dan gini katiang rapet.
0: Si tunggu bisa gini katera kati apa gini kan rabek.
1: Sakwi manuk lawan Mega Amayungi sama Daya.
0: Ya Allah, tapi Mega on the manuk apa jungi dek ke tentera kanjeng Nabi satu je.
1: Sampun prapto ngimpa aduki raja Habib

0: bang ki kau dah waktu kali mancing dah ka setin ceran kini ka.
1: Waktu meron sakatai. Sakatai malaikat.
0: Ya Allah, pastor, senyap benyal malaikat kini kau.

0: akhirnya malaikat penaruh power yang harap kakak pikir ini.
1: Tawar tadir kakak kasih nganti sanding ingkudani kanjeng Nabi alingki ingkud si emas.
0: Ya Allah, makin kanjeng Nabi pun ke dekat tempat emas ini.
1: Yonayonan lal sabib sarwiyalah rasa.
0: Kalau perempuan yang sedang rasa ketika Omar Abu Lahab bin Kanjeng Nabi.
1: Ya bu.

0: tentara lahar kiriga angungan kiriga sang para butemas kena ingaposan
1: jalur lasang para butemas kena ingaposan bahmas nero agama Muhammad roi gua
0: engkena san pajaja sang nato temas nato temas
1: makin rata tiba seka ni ma'abu sobat kanjeng Nabi ni ka
0: acawe sinung angleng Muhammad apa neko
1: Allah Allah Muhammad kiri ka siapa ni kejayaan raja lahar kiri ka
0: karena

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Sepertinya nggak hanya kemarin ya hujannya, tadi sore juga hujan, yang mana sepertinya beberapa hari ini juga sudah mulai rutin untuk hujan. Jadi bagi Anda yang mungkin di perjalanan, tetap siapkan segala sesuatunya dengan baik, mulai dari mantel ataupun persiapan lainnya, karena bisa jadi ada perubahan cuaca yang tiba-tiba. Ya, pendengar, kami masih teman Anda di malam hari ini, masih di perjalanan Jember malam ini. Akan ada beragam informasi yang kami hadirkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan juga nanti akan berlanjut bergabung dengan Pro 3. Kita akan mengikuti bersama pertandingan antara Portugal melawan Uzbekistan. Tetap bersama kami.

0: Konon katanya makanan khas Jember yang tidak pernah dilupakan wisatawan adalah sajian khas Jawa Timurannya. Termasuk makanan yang sampai saat ini selalu dicari oleh wisatawan maupun masyarakat yang ingin sekedar mencicipi kuliner unik di waktu pagi hingga malam. Salah satunya adalah nasi langi. Nasi langi merupakan salah satu kuliner khas daerah Jember. Nasi ini berisi nasi yang dilengkapi dengan sambal goreng tempe dan juga kentang, daging sapi, telur asin, bumbu Bali, abon sapi, petis, mentimun, dan juga sambal. Menu nasi langi bisa ditemui dengan mudah di warung makan kota Jember. Jika Anda merasa asing dengan nama menu makanan ini, Anda mungkin lebih mengenalnya dengan nama nasi campur.
1: Men, ayo buruan berangkat. Kita sudah ditunggu Pak Santoso loh di kantor.
2: Iya, bro. Sabar. Oke, ayo.

0: Halo, halo. Iya, Pak, ini sudah di jalan.
1: Men, men. Kalau udah telepon minggir dulu. Bahaya, men.
2: Pada saat berkendara, kita dituntut untuk konsentrasi penuh agar kita bisa melihat situasi di jalan dalam keadaan tertentu yang sangat urgent atau darurat. Apabila ada telepon atau SMS penting, alangkah baiknya jika Anda menepi terlebih dahulu untuk menerimanya demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Pendengar, Anda bisa terus mendengarkan berbagai informasi yang kami hadirkan melalui aplikasi RRI Digital. Apalagi di Piala Dunia 2026 ini, bagi Anda yang keluar kota juga tidak perlu khawatir. Tinggal terhubung dengan smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store. Dan juga aplikasi ini gratis, tidak berbayar. Tentunya Anda bisa terus update ya pertandingan Piala Dunia 2026 melalui aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pengalaman bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

Pendengar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025 hingga 2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami. Karena berdasarkan survei kesehatan Indonesia tahun 2023, salah satu alasan anak tidak mendapat imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Jadi alasan lainnya ini juga antara lain takut terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi atau IPI. Bisa juga lupa ataupun tidak mengetahui jadwal imunisasi, atau mungkin anak sedang sakit, atau anggapan bahwa imunisasi itu tidak penting. Jadi memang harus mencari cara untuk mengedukasi yang sifatnya lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target imunisasi lengkap. Dan ini ditargetkan bagi seluruh sasaran pada 2025 hingga 2029.

Peringkat satu dimanapun Anda berada, berbagai informasi telah kami hadirkan di ruang dengar Anda di perjalanan Jember malam ini. Dan kali ini kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti secara langsung Pesta Bola Dunia 2026. Pertandingan di pukul 00 waktu Indonesia Barat antara Portugal melawan Uzbekistan. Kemudian berlanjut di pukul 3 waktu Indonesia Barat antara Inggris melawan Ghana. Tetap bersama kami.

0: Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Kedua belah tim, baik Portugal maupun Uzbekistan, sudah berada di lapangan hijau. Bung Jupri, nanti kita akan bahas di rehat babak pertama ya.
1: Ya.
0: Kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Uzbekistan. Informasi.
3: RRI Net, Radio Visual.
0: Ya, Bung Indra Virgiantara, silakan.
4: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri Alexander yang sudah bagaimana mengulas jelang pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan dalam lanjutan fase grup Piala Dunia 2026, dan kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana pada kesempatan kali ini Portugal mengenakan kostum merah-merah kos kaki merah, sementara Uzbekistan mengenakan kostum putih-putih kos kaki putih-putih, dan juga bagaimana terlihat formasi yang sudah diturunkan, di mana Cristiano Ronaldo turun sebagai ujung tombak dari Portugal sendiri. Kini Portugal mencoba menguasai bola, bagaimana tadi Ruben Dias mundur kembali pada Ruben. Di sana juga ada nomor punggung 13 Renato Veiga. Veiga masih alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Nuno Mendes, namun dapat tekanan tadi, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam di menit yang pertama ini bagi Portugal. Nuno Mendes sudah dilakukan, ada nomor punggung 21 nampaknya tadi, atau 23 nampaknya Vitinha. Ya, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan, ada pemain Portugal lainnya di sisi kanan, mencoba alirkan lagi bola ke tengah diam, mencari Vitinha. Neves sektor sebelah kiri, mencoba melepaskan umpan tadi, namun kembali gagal, atau upaya dari Portugal menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan berhasil dimentahkan dan berbuah. Lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sektor sebelah kiri sudah dilakukan dengan cepat, mencoba dikontrol dengan Neves, mencoba dari kotak penalti berbahaya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Kami mengudara kembali untuk menemani waktu pagi, siang, sore, dan malam hari Anda dengan rangkaian acara menarik yang dapat Anda dengarkan untuk edisi hari ini, Lembar ke-24 Juni 2026. Dari Jalan Lejen, Panjatan 61 Jember, kami ucapkan selamat menikmati program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Di edisi pagi hari ini Rabu 24 Juni 2026, kami akan mengawali pagi hari Anda dengan serangkaian program acara dalam Jember pagi ini. Yang mana pendengar, kami akan awali dengan tausiah dalam mutiara pagi bersama Majelis Ulama Indonesia. Itu narasumber kami Ustadz Muhammad Kholili MHI, yang kemudian yang akan menyampaikan tema tausiah dalam menyibukkan diri dengan aktivitas yang berarti dan mengabaikan yang tiada guna merupakan unsur kesempurnaan iman. Dan kemudian kami lanjutkan dengan buletin berita pagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar, Jember pagi ini menghadirkan info inspiratif pada pukul 6.30 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta hingga menit 30 lepas pukul 7 pagi. Jember menyapa hadir pada menit 30 lepas pukul 7 pagi hingga menit 45 lepas pada pukul 45 lepas pukul 7 pagi. Kami akan melanjutkan dengan info perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari BMKG Banyuwangi. Hingga pukul 8 pendengar, kami lanjutkan dengan dialog Jember menyapa yang akan menghadirkan satu tema perbincangan menarik hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar untuk daftar acara siaran program 1 RRI Jember edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Nantikan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember. Sesaat lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pendengar, pagi hari ini kami mengudara kembali untuk temani Anda dalam program acara Mutiara Pagi. Untuk edisi hari ini lembar ke-24 Juni 2026. Pendengar, tentunya pagi ini kami akan memperdengarkan Anda dengan tausiah, yaitu dengan tema menyibukkan diri dengan aktivitas yang berarti dan mengabaikan yang tiada guna merupakan unsur kesempurnaan iman. Yang dimana pendengar, pada pagi hari ini akan disampaikan oleh narasumber kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember, yaitu beliau adalah Ustadz Muhammad Khalili MHI. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Alhamdulillah di pagi hari ini bisa hadir di studio Pro 1 RRI Jember untuk memberikan tausiah terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Seperti biasa, Ustadz, kita juga masih akan terima untuk penelpon yang ingin bergabung seperti itu. Namun sebelumnya kami persilakan untuk Ustadz memberikan mukadimah terlebih dahulu. Silakan.
4: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Mun'imil Mutafaddil Ala Kuli Halin Wa Ni'matin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa kita akan ngaji di pagi ini tentang Al-Istighalu Bima Ya'ni Wa Tarku Ma La Ya'ni, yaitu menyibukkan diri dengan aktivitas, dengan kegiatan-kegiatan yang memiliki arti, yang memiliki makna, yang memiliki kebermanfaatan, dan juga meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, dalam bahasa yang lain itu al-i'rad an lawil kalam wal ahwal dan semacamnya. Jadi meninggalkan, berpaling dari segala sesuatu yang berupa ucapan, berupa aktivitas yang tidak ada kebermanfaatannya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita kategorisasi, yang tiada guna itu bisa berbentuk pikiran, bisa berbentuk ucapan, bisa berbentuk perbuatan gitu. Jadi misalkan yang tiada guna bagi kita itu dalam bentuk pikiran, yaitu mikir atau membayangkan sesuatu yang itu tidak ada, tidak akan mungkin terrealisasi, atau mikir sesuatu yang menjadikan kita itu justru tidak semakin dekat kepada Allah, itu tidak semakin mencintai kepada orang lain. Mikir hal-hal itu juga perlu dijauhi gitu. Nah, ada satu hadis itu disampaikan oleh baginda Rasul bahwa la tata'ammal fa inna ta'ammulah taftahu babasyayatin. Jadi janganlah engkau merenung, membayangkan, mikir-mikir tentang sesuatu yang tidak mungkin itu bisa didapat, tidak mungkin ada gunanya, tidak mungkin itu berguna. Kenapa seperti itu? Berangan-angan yang seperti itu jangan dilakukan. Fa inna ta'ammulah taftahu babasyayatin. Karena berangan-angan yang sebagaimana tadi disebut itu bisa membuka kepada pintu setan yang bisa menjerumuskan gitu. Oleh sebab itu jangan banyak angan-angan yang tidak ada guna. Kalaupun kita harus mikir-mikir, maka pikirkanlah yang bisa ada manfaatnya. Mikirlah sesuatu yang menjadikan kita semakin mengagungkan kepada Allah, menjadikan kita semakin sayang pada orang lain, pada makhluk lainnya gitu. Nah itu, karena sejatinya dalam kehidupan kita itu akan menjadi bermakna manakala kita bisa mewujudkan dua hal tadi, yaitu at-ta'zim lil khaliq, yaitu mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyafaqah lil makhluk, yaitu menunjukkan rasa kasih sayang, empatik, simpatik kepada makhluk lainnya itu. Jadi kalau kita mau mikir tentang hal itu, maka pikirkanlah yang mengarah kepada dua hal tadi gitu. Nah, begitu juga dalam bentuk ucapan. Dalam bentuk ucapan apa? Jadi kalau seandainya yang keluar dari pitutur kita itu bukan sesuatu yang baik, yang bisa memberikan pencerahan, yang bisa menambah ilmu, yang bisa meningkatkan keimanan, yang bisa menunjukkan suatu kebenaran, maka diam itu justru lebih baik. Malahan ini menjadi kadar keimanan kita. Gimana? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam sabda Rasul, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah ucapkan terhadap suatu kebaikan. Ucapkan dengan ucapan yang memiliki kadar atau makna atau nilai kebaikan gitu. Jika tidak begitu, pilihannya adalah auliasmut, diam saja gitu. Hendaklah diam gitu. Nah, ini supaya kita bisa berhati-hati kepada apa yang kita ucapkan gitu. Kalau itu yang kita lakukan, maka apa yang keluar dari mulut kita ini itu bisa sungguh sangat bermakna gitu. Jadi falyatakallam bima lahu fihi manfaatun. Ucapkanlah sesuatu yang memiliki dampak manfaat. Termasuk misalkan ka kalimatil haqqi inda amalin yakrahu syar'u fil muslimin gitu. Jadi ucapkanlah ka kalimatil haqqi inda zalimin gitu. Auliyaskut amma la manfa'atalahu fihi. Jadi ucapkanlah sesuatu suatu ucapan yang benar kepada orang yang melakukan perbuatan zalim gitu. Jadi ucapkan, kalau kita tidak bisa mengucapkan itu bisa menjadikan kezaliman itu semakin merajalela. Maka yang harus kita lakukan adalah ucapkan gitu. Apakah itu didengar apa tidak gitu. Apalagi kita berpikir apa yang kita ucapkan itu supaya menjadi efektif gitu. Jadi kalimat-kalimat yang kita susun supaya apa yang kita ucapkan itu menjadi didengar, atau menggunakan metode bagaimana supaya apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi efektif, itu penting kepada para pihak yang melakukan perbuatan zalim gitu. Sebagaimana yang terjadi belakangan ini gitu. Misalkan yang mula-mula seakan-akan, contohnya yang dalam realitas kehidupan yang saat ini begitu dirasakan dampaknya oleh banyak orang, MBG misalkan, yang mula-mula disanjung luar biasa, padahal dampaknya itu adalah sekian ribu anak keracunan, potensi korupsinya itu luar biasa, dan manipulasinya luar biasa, jual beli titik dan sebagainya. Itu kan sebetulnya perbuatan yang perbuatan zalim yang terorganisir oleh para sindikat gitu. Nah, ini penting disuarakan gitu. Siapapun para pihak termasuk para tokoh agama, jadi penting menyuarakan ini gitu. Itu yang dimaksud kalimatul haq inda zalimin. Jadi menyampaikan sesuatu yang benar kepada orang yang melakukan perbuatan zalim. Itu harus dilakukan sehingga karena itu disuarakan secara konsisten, secara apa efektif gitu, maka bisa terbongkarlah permainan-permainan yang semestinya itu tidak boleh terjadi gitu. Jadi apa, jangan sampai misalkan anak-anak itu dijadikan alasan, jangan sampai para pekerja itu sebagai tameng gitu supaya mendapatkan suatu keuntungan. Itu kan suatu kezaliman misalkan. Tetapi di sisi yang lain justru terjadi manipulasi, terjadi pemborosan terhadap anggaran yang sebetulnya itu seandainya dilakukan dengan cara yang lain akan lebih efektif, akan berdampak manfaatnya, akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya, terutama yang miskin dan yang membutuhkan misalkan. Itu perlu disuarakan. Nah, ini termasuk kata-kata yang perlu kita sampaikan, karena kalau kita menyampaikan itu menjadi kadar dari seberapa kualitas keimanan kita kepada Allah maupun hari akhir gitu. Nah, jadi itu harus disampaikan. Begitu juga dalam suatu perbuatan. Nah, kita saat ini senantiasa dihadapkan pada ucapan, pikiran, dan perbuatan yang bisa menyeret kita pada sesuatu yang tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita perlu memfilter betul gitu. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan gaya hidup yang ada pada kita gitu. Begitu kita pegang HP gitu, maka bisa jadi yang kita crossing itu tidak ada gunanya. Yang kita tulis itu justru sampah, yang kita sampaikan itu tidak ada manfaatnya. Ya lebih baik tidak melakukan itu gitu. Apalagi misalkan naudzubillah, kalau seandainya justru yang kita ucapkan bisa menyakiti orang lain, apa yang kita berbuat bisa merugikan kepada orang lain, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu menjadikan orang lain itu takut kepada kita gitu. Nah, maksudnya perbuatan zalim, perbuatan jahat. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu. Kenapa? Karena itu menjadi kadar keislaman kita, kadar keimanan kita, dan juga menjadi kadar ketakwaan kita gitu. Nah, dalam hal ini pengarang kitab ini mengutip satu hadis begini. Innal abda la yuktabu fil muslimin hatta yaslaman nas miyadihi walisanihi. Bahwa sesungguhnya seseorang itu tidak bakal dicatat dalam kategori muslim yang sempurna. Kenapa tidak dicatat sebagai muslim yang sempurna? Kalau seandainya tidak memenuhi kriteria ini, apa ya kriterianya? Hatta yaslaman nasu miyadihi walisani, hingga orang lain itu merasa selamat dari apa yang diperbuat maupun diucapkan. Nah, kalau kita bisa menggaransi diri kita bahwa orang lain itu bisa selamat dari apa yang kita perbuat dan apa yang kita ucapkan, maka bisa kita masuk kategori muslim yang tercatat sebagai orang yang memiliki keislaman yang sempurna gitu. Oleh sebab itu, ini yang harus kita perbaiki. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, harusnya itu bisa menggaransi tidak ada orang lain yang bisa terancam, tersakiti, terzalimi dengan apa yang kita perbuat gitu. Sekalipun itu menggunakan simbol-simbol agama, pakaiannya, aksesorisnya itu seakan-akan religius, tetapi yang diucapkan, tetapi yang diperbuat itu justru menyakiti kepada orang lain, mengambil hak orang lain, atau bisa membungkam kebenaran. Nah, itu tidaklah masuk kategori kepada orang yang memiliki kualitas keislaman yang sempurna gitu. Nah, sebabnya kita harus mawas diri ini supaya keislaman kita semakin menjadi sempurna gitu. Begitu juga, ini hal sederhananya, ukuran terkecil. Wala yanalu darajatal mu'minin hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Jadi seseorang itu tidak bakalan sampai pada derajatnya orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Hingga apa? Hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Hingga tetangga yang ada di sekitarnya itu merasakan bahwa dia merasa aman dari apa? Dari perbuatan buruk yang dia lakukan. Jadi begitu tetangga itu merasakan bahwa saya memiliki tetangga yang baik, tidak ada ancaman tetangga dari orang ini misalkan, itu maka yang seperti itu bisa masuk kategori derajat yang mukmin yang sempurna, orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Tetapi kebalikannya, kalau seandainya tetangganya saja itu bisa merasakan apa yang dia perbuat justru bisa menyakiti kepada tetangganya, bisa melukai kepada tetangganya, mengambil hak tetangganya, itu jangan kemudian membayangkan bahwa derajat keimanannya bisa mencapai derajat mukmin yang sempurna. Nggak bisa, nggak bakalan seperti itu. Mengapa? Karena itu bisa dia sedang melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama, sekalipun dia menggunakan aksesoris agama, pakaiannya, jubahnya, apapun itu yang seakan-akan agamis, tetapi justru gemar untuk mengambil hak orang lain itu. Nah, begitu juga sebetulnya yang ketiga adalah wala yu'addu minal muttaqin, dan tidak akan dihitung sebagai orang-orang yang bertakwa, hatta yad'ama la ba'sa bihi hadharan mimma bihi ba'sun, hingga dia bisa meninggalkan sesuatu yang tiada keburukan diperbolehkan, cuman karena dia hati-hati, khawatir terjebak pada perbuatan yang menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, sampai hati-hati kayak itu. Jadi misalkan bicara biasa-biasa saja yang tak mengandung makna misalkan, itu boleh, tapi dia tinggalkan. Mengapa? Karena khawatir apa yang diucapkan itu justru bisa menggerus kepada perbuatan yang sudah ditanam dengan baik, bisa menggerus kepada ucapan-ucapan yang bernilai misalkan. Lalu ucapan yang biasa-biasa itu dia tinggalkan. Nah, kalau bisa kita melakukan seperti itu, maka kita bisa masuk atau dihitung sebagai orang-orang yang bertakwa. Kalau masih menyia-nyiakan terhadap sesuatu yang semestinya tidak diucapkan, maka jangan dikira kita itu masuk kategori orang-orang yang bertakwa, tidak akan dihitung. Oleh sebab itu, kadangkala memang pilihan diam itu lebih baik. Kadangkala tidak berucap sesuatu yang tidak memiliki makna itu justru lebih baik. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita dalam satu aktivitas kehidupan sehari-hari itu menggunakan akal pikiran untuk menjadikan pertimbangan, jadi memfilter dengan hati nilai apa yang kita pikir, nilai apa yang kita ucapkan dan kita perbuat itu bermakna apa tidak. Kalau seandainya itu tidak guna, maka pilihannya itu diam lebih baik dibandingkan berucap atau bertindak, apalagi sampai ucapan dan tindakan itu justru bisa melukai kepada orang lain gitu. Itu sebagai pengantar, mungkin ada pertanyaan dan sebagainya.
3: Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan mukadimah di pagi hari ini terkait dengan tema menyibukkan diri dengan aktivitas yang berarti dan mengabaikan yang tidak guna merupakan unsur kesempurnaan iman. Sudah disampaikan ada banyak hal yang mungkin perlu untuk kita perhatikan ya, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan ini tidak lantas menyakiti orang lain, seperti itu gitu Ustaz nggih. Dan mungkin untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon 336652 kami persilakan hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, kami masih menerima untuk Anda ingin bergabung bertanya terkait dengan topik kita pada pagi hari ini atau tema kita pada pagi hari ini. Baik Ustadz, saya tertarik dengan apa yang jenengan sampaikan tadi. Apabila apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan ini kemudian membuat luka hati seseorang atau melukai hati seseorang, ini lebih baik kita diam, lebih baik kita tidak menyampaikan apapun, lebih baik kita memilih untuk mungkin lebih ke introspeksi seperti itu, Ustadz. Nah, ini bagi orang-orang, bagi sebagian orang yang sadar, tapi banyak juga loh Ustadz yang rupanya banyak dari, atau mungkin beberapa dari kita atau beberapa dari orang-orang yang menyampaikan perkataan ini begitu sangat menyakiti hingga meninggalkan trauma seperti itu. Tetapi dia tidak menyadari bahwa itu menyakiti hati orang lain atau meninggalkan luka bagi orang lain. Menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Nah, untuk menyadarkan orang seperti ini, apa yang perlu kita lakukan, Ustaz?
4: Nah, itu masuk kategori zalim sebetulnya. Ketika ada atau kita hadapi ya, ketika dalam satu pertemuan, dalam satu aktivitas, ada orang yang memiliki kebiasaan ketika berucap justru menyakiti kepada orang lain. Gimana caranya? Jangan diam kita. Jadi penting bagi kita itu menyampaikan kalimatul haq namanya, in the zalimin. Jadi menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kepada orang yang bisa menyakiti kepada orang lain. Nah, kalau itu dibiarkan, maka kebiasaan menyakiti kepada orang lain dari yang diucap maupun diperbuat itu akan dia anggap, pertama dia akan anggap sebagai suatu kebenaran, padahal berdampak menyakiti atau menzalimi kepada orang lain. Yang kedua, itu kalau tidak diingatkan, dia tidak akan sadar bahwa apa yang diucapkan atau yang diperbuat itu bisa melukai hati orang lain, atau apalagi menjadikan orang lain yang diucapkan atau yang berinteraksi dengan dia itu menjadi ketakutan. Nah, itu ucapkan, itu penting bagi kita memiliki keberanian untuk menyampaikan gitu. Dan itu suatu keharusan untuk mencegah perbuatan yang semestinya tidak diperbuat oleh orang yang seperti ini gitu. Nah, jangan diam kalau seperti ini gitu. Sama seperti yang kemarin yang lagi rame tren di isu nasional ya, soal anak-anak dampak MBG itu keracunan, tidak ada pengusutan secara hukum oleh polisi, manipulasi seakan-akan dibuat kebenaran, jual beli titik, potensi korupsinya begitu tinggi. Ini kan kalau tidak ada yang menyuarakan kan dianggap suatu kebenaran, padahal apa yang dirasakan manfaatnya, belum lagi potongan yang semestinya nilai yang harus nyampe kepada anak-anak itu 15.000 tapi ternyata dipotong sampai sekian sehingga tidak layak untuk dikonsumsi gitu. Itu suatu kebenaran yang harus diungkap, yang kalau seandainya itu tidak dikatakan, maka perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan

0: Memiliki keberanian anak-anak kaula muda itu. Kenapa? Karena ini perlu memang disuarakan. Begitu juga kepada kita-kita ini yang sudah tua gitu, yang ditokohkan di lingkungan masing-masing, itu jangan diam, jangan abai seperti ini. Karena ini bagian dari kalimatul haq yang harus disampaikan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman gitu. Nah, seperti itu dalam skala besar. Dalam skala kecil ya interaksinya seperti tadi yang disebut, ada orang berucap, ada orang yang berbuat, tetapi perbuatan dan ucapannya itu berimplikasi kepada orang lain menjadi tersakiti. Nah, itu harus diingatkan gitu. Sekalipun yang melakukan itu tokoh yang banyak bicara, yang banyak orasi gitu, itu harus diingatkan. Kalau tidak diingatkan, maka dia akan menganggap dirinya itu benar gitu. Dia sudah disampaikan, sekalipun dampak pasca mengingatkannya pasti akan ada sesuatu yang tidak enak. Tidak ada masalah gitu, atau bahkan kita dimusuhi tidak ada masalah. Tapi dia akan hati-hati untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari gitu. Itu penting diucapkan gitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab satu pertanyaan yang mungkin ini juga jadi satu hal yang kita temui di kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di 336652, monggo kami persilakan Ustaz untuk melanjutkan tausiah.
0: Saat ini itu juga kadang terbalik. Terbaliknya gimana? Justru interaksi yang penuh makna dalam kehidupan kecil di keluarga itu banyak digerus. Dengan apa? Dengan banyak diam. Diamnya gimana? Tidak benar-benar diam. Diamnya adalah fokus kepada handphone gitu. Jadi kita interaksi dengan suami istri, dengan anak, dengan orang tua, itu kadangkala tidak terjadi dalam kehidupan di rumah tangga itu. Kenapa? Karena masing-masing diam. Tapi diamnya tidak benar-benar diam. Diam dengan fokus dengan aktivitasnya, pencet-pencet HP gitu.
1: Baik, tahan dulu Ustaz. Kita sudah ada penelpon yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, April.
1: Inggih, dengan Mas Rendra di Semboro. Inggih, silakan pertanyaannya, Mas.
2: Berkaitan dengan tema pada pagi hari ini. Terkadang itu ya, jangankan orang tua lah ya, teman aja lah ya, Mbak ya. Pernah yang ngatain ya intinya di belakang lah misalkan, oh hari ini Rendra ini kayak modenya kayak gitu, gini lah. Tapi kalau di depan orangnya tuh dianya gak berani ngomong, melukai hatinya itu loh. Kayak saya mengalami sendiri soalnya, satu. Dan kedua, dengan salah saya tuh apa? Banyak sih teman-teman saya membenci kayak gitu, yang katanya inilah, yang katanya itu, yang katanya gak nyambung, gak punya etika loh. Padahal dianya sendiri, kalau cari pertemanan, melukai hatinya orang itu milih apa ya? Milih-milih lah. Lantas yang harus kita lakukan? Menurut Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Dan saya sebenarnya sih, apa ya, berusaha untuk diem dan berusaha untuk sabar. Tapi kok lama-lama kelamaan kok dibuat permainan? Lantas apa yang harus saya jawab? Nanti kalau saya jawab secara keras-keras tuh ya rame, soalnya sih orangnya tuh nggak kenaan loh Mbak modelnya itu. Kalau tak jawab ini rame lah. Menurut Ustaz, solusinya tuh bagaimana di situ nanti, Mbak? Saya tanyakan itu aja.
1: Sampun, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Matur nuwun, Mbak.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, bisa dijawab.
0: Itu apa fenomena yang bagi siapapun bisa mengalami hal itu. Tapi kalau seandainya kalau saya mengalami seperti itu, pertama memang tidak perlu sibuk untuk menjelaskan gitu, karena orang yang suka itu tidak perlu dijelaskan, dia tetaplah suka. Begitu juga orang yang benci, sekalipun kita menjelaskan, kalau dia benci tetaplah benci. Oleh sebab itu, seandainya kita berinteraksi dengan orang yang bisa menjadikan kita itu terdampak karakter negatifnya, atau akan tertulari karakter negatifnya, kita akan sibuk dengan yang tidak penuh makna, maka tinggalkan, carilah teman yang lain yang bisa menerima kita apa adanya, yang bisa menjadikan kita itu, apa yang kita ucapkan itu memiliki sesuatu yang sangat berarti, berguna bagi kita bersama, bukan hanya bagi kita pribadi tapi kita bersama gitu. Apa yang diperbuat itu bisa menjadikan kita justru mengasah kasih

0: sayang kepada sesama, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah misalkan. Nah, carilah teman seperti itu yang memiliki aura atau energi negatif seperti itu. Sudah, tidak perlu kita banyak mengklarifikasi, karena orang dimanapun kita berada itu pasti ada orang yang suka kepada kita atau orang yang benci kepada kita. Jadi kita tidak perlu sibuk untuk mengklarifikasikan hal itu, tetapi sudah, teruslah jalan, lakukan sesuatu yang penuh makna untuk diri kita dan orang lain. Itu bukan hanya untuk kita, apa yang kita ucapkan berguna buat kita bersama gitu. Sehingga itu kalau seperti itu, energi yang ada pada kita itu akan baik. Nah, kalau seandainya ternyata kita dizalimi misalkan ada hak kita yang diambil, ya, seandainya kita bisa menerima terhadap hal itu, sudah, bersyukur saja. Kenapa? Karena pada saat kita, hak kita diambil oleh orang lain, itu justru satu, Allah sedang mengangkat derajat kita. Yang kedua, menjadikan hijab penghalang terhadap doa yang kita panjatkan itu menjadi hilang. Oleh sebab itu, doalah yang baik. Pada saat kita dizalimi, pada saat ada hak kita yang diambil, itu sudah, berdoa yang baik supaya doa kita itu istijabah di situ gitu. Yang ketiga, kalau seandainya perbuatan zalim itu tidak berdampak lebih luas, maka pilihannya yang tadi, lebih baik kita diam. Tapi kalau seandainya berdampak itu pada orang lain, menjadikan suatu kemungkaran itu terus terjadi, dilakukan oleh orang yang berbuat zalim, maka jangan diam kalau seperti ini. Kita harus speak up, harus bicara, harus berani gitu.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan terima satu penelpon terakhir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak?
2: Dari Pak Jaya di Singgawang.
1: Oke, silakan Pak Jaya, pertanyaannya.
2: Ya, Ustaz Halili, assalamualaikum. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, kan saat ini kan apa ya, kalau saya mengatakan tuh fenomena hal-hal yang tidak guna gitu ya, kalau lihat dari layarnya gitu ya. Ini saat ini kayaknya dimodifikasi gitu sama orang-orang tertentu dalam artian, dalam tanda kutip, modifikasi dalam artian seperti ini. Banyak orang yang live streaming gitu ya, live streaming di medsos-medsos gitu ya, bahkan merendahkan martabat gitu ya, hanya demi aweran, hanya demi terkenal sebagainya, bahkan bikin konten-konten kayak gitu. Gimana kita ini menyikapi hal semacam ini gitu, bagaimana kita sebagai umat tuh bisa bersikap kritis gitu ya, memilah mana yang ini bisa bermanfaat, mana yang berisi gitu. Apalagi sekarang orang bilang tuh kayak dengan mudahnya gitu, wis joget-joget titik, wis ini. Kalau kita lagi aktifkasi titik gitu ya, itu ada orang kalau dapat donat nanti disiram. Bahkan ada kayak suami istri tuh kalau dapat donat, oh ini pasangan saya, sampai seperti itu. Ya, mana sih kita sebagai umat Islam bisa mengkritisi hal semacam ini gitu, Ustaz. Itu aja, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa dijawab, Ustaz.
0: Jadi sesuatu yang tak bermanfaat itu sesuatu yang memang tidak ada kegunaannya, sesuatu yang diperbolehkan tetapi tidak ada gunanya, itu tiada bermanfaat. Tapi kalau sesuatu yang memang dilarang, apalagi tidak ada guna, itu memang seharusnya ditinggalkan. Nah, kita itu memang saat ini sedang digerus oleh lifestyle ya, gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari yang memang itu diorganisir oleh pihak-pihak tertentu untuk menggerus kehidupan kita supaya menjadi rusak-rusakan gitu. Jadi bagaimana kita, misalkan kita membuat produk konten. Jadi kalau kita ilmiah, kalau kita memiliki makna yang nilai yang bagus, itu tidak bakal dibaca, akan dianggap sesuatu yang membosankan. Coba sesuatu yang bisa menjadikan orang lain itu menjadi kepikiran sesuatu yang lain. Nah, itu akan justru lebih banyak disuka. Nah, ini kenapa seperti itu? Ya karena memang pola pikir yang dibangun, yang disasar itu kalangan memang yang tidak suka tentang ilmu, tidak suka kepada sesuatu yang bisa dipikir manfaatnya gitu. Nah, oleh sebab itu konten-konten yang positif itu harus kita perbanyak untuk mengisi ruang atau bisa melawan terhadap hal itu. Memang penyadaran kepada para pihak itu tidak serta-merta itu terjadi begitu luasnya gitu. Tetapi itu bisa kita lakukan dari apa yang kita miliki, dari produk konten yang kita miliki, ya menyebarkanlah sesuatu yang berguna. Barangkali suatu ketika yang kita anggap berguna ini, sekalipun saat ini misalkan dianggap tidak berguna oleh sebagian yang lain, tapi suatu ketika orang yang satu arah dengan kita akan menganggap suatu yang berguna. Nah, kalau kita isi media sosial kita dengan sesuatu yang baik-baik seperti ini, maka setidaknya yang tidak baik seperti itu tidak akan mendominasi kepada media sosial yang ada gitu. Tapi kalau kita kemudian mengabaikan terhadap sesuatu yang terjadi seperti itu, maka itu akan justru akan mendominasi terhadap dunia maya, dunia media sosial kita gitu. Oleh sebab itu, menyampaikan konten yang positif tadi itu bagian dari yang harus kita lakukan saat ini gitu. Untuk menggerus kepada media sosial yang negatif tadi gitu. Kalau seandainya kita diam, maka akan dianggap benar itu. Nah, teruslah kita perlu menyadarkan baik secara offline maupun online ya, terutama kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, apakah itu istri, anak, keluarga yang lain, tetangga, murid-murid, santri gitu, semuanya perlu kita sampaikan gitu, bahwa pentingnya menggunakan media sosial secara positif, karena keimanan kita itu juga betul-betul akan digerus. Bukan hanya sesuatu yang boleh tapi tiada guna, tapi sesuatu yang sudah dilarang tetapi dianggap berguna. Ya. Itu yang harus kita lawan saat ini keadaannya. Itu perjuangan kita bersama. Jadi kita, saya, Pak Jaya dan sebagainya itu perlu terus melakukan edukasi baik secara online maupun offline kepada diri kita dan orang-orang terdekat dengan kita ataupun masyarakat luas gitu, supaya bisa bijaksana dalam menggunakan media sosial begitu. Karena yang justru tidak bijaksana itu yang mendapatkan reward tadi, sementara yang mau kita bijaksana itu akan dianggap sesuatu yang membosankan dan sebagainya. Tapi teruslah kita memproduksi sesuatu yang positif sekalipun saat ini tidak dianggap mendatangkan sesuatu yang menguntungkan begitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz karena waktunya sudah sangat terbatas. Kami persilakan untuk memberikan kesimpulan.
0: Ini sungguh sangat baik menurut saya apa yang ditulis oleh pengarang kitab ini, bahwa menjadi realitas kehidupan kita saat ini, karena sesuatu yang tak berguna itu justru mendominasi saat ini. Oleh sebab itu ini menjadi rem, menjadi cermin bagi kita supaya kita bisa meninggalkan terinspirasi untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, baik dalam bentuk pikiran, baik dalam bentuk ucapan, baik dalam bentuk tindakan. Sesuatu yang tidak ada gunanya bagi diri kita dan orang lain memang sepatutnya kita tinggalkan, sekalipun ini rem dalam skala inherent secara pribadi, kemudian sekalipun itu terus akan digerus oleh pihak-pihak yang melakukan sesuatu yang tak benar tapi dianggap sesuatu yang ada gunanya, itu setidaknya kitalah yang menjadi rem terhadap hal ini begitu.
1: Oke, baik, terima kasih Ustadz Muhammad Holili sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih hati-hati dengan lisan kita, dengan apa yang kita sampaikan, agar tidak sampai menyakiti hati orang lain seperti itu. Baik, selamat menjalani rutinitas kembali Ustaz. Insyaallah kita akan bersua kembali di lain waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik pendengar, demikian tadi untuk Mutiara Pagi hari ini dengan tema menyibukkan diri dengan aktivitas yang berarti dan mengabaikan yang tiada guna merupakan unsur kesempurnaan iman. Dan semoga ada banyak hal yang bisa kita petik dari apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Baik, sesaat lagi informasi dalam buletin berita pagi hari ini dapat Anda ikuti tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember hari ini Rabu 24 Juni 2026. Pemkab Situbondo membagikan pupuk cair organik kepada sejumlah masyarakat dan petani. Gerakan Jejak Purba Bondowoso diproyeksikan menjadi pintu masuk pengembangan sektor pariwisata. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Pemkab Situbondo usulkan 30 titik pembangunan jembatan Garuda. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, pemerintah Kabupaten Situbondo membagikan pupuk cair organik kepada masyarakat dan petani. Pembagian pupuk cair organik itu karena dinilai mampu mendongkrak hasil panen padi serta sayur yang ditanam masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo terus mengkampanyekan penggunaan pupuk organik cair yang dibuat dari sampah rumah tangga oleh Bank Sampah Induk atau BSI. Wakil Bupati Situbondo, Ulfia mengaku melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus melakukan kampanye pupuk organik cair kepada masyarakat. Kampanye dilakukan dengan membagikan satu botol kemasan 600 ml pupuk organik cair dan sayuran seperti sawi, selada, terong, dan gambas hasil panen yang mengaplikasikan pupuk organik cair. Ulfia mengaku Pemkab konsisten untuk menyebarluaskan penggunaan pupuk organik cair sehingga tidak hanya warga di wilayah tengah atau sekitar kota yang merasakan manfaat pupuk organik cair ini, namun juga warga di wilayah barat dan timur Situbondo.
2: Tentunya kami sangat mendukung, kemarin Mas Bupati juga menyampaikan kita sudah akan menyuntikkan, mungkin jika kita cukup anggaran terkait dengan inovasi ini sehingga tidak hanya tergerak di wilayah tengah tetapi juga tersebar timur dan juga di barat.
1: Kata Ulfia, pupuk organik cair ini terbukti mampu meningkatkan produksi tanaman padi menjadi 9,1 ton gabah dalam 1 hektar serta menekan biaya produksi tanaman karena tidak menggunakan pupuk kimia melainkan pupuk organik cair yang ekonomis. Ulfia juga mengajak masyarakat untuk menanam sayur dengan memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan sempit di rumah dengan menggunakan pupuk organik cair agar tanamannya tumbuh subur dan sehat. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Situbondo, Kurotul Aini mengaku, kampanye pupuk organik terus digaungkan seiring dengan upaya pemerintah menekan penggunaan pupuk kimia yang dapat merusak unsur hara tanah dan untuk menekan biaya produksi penggunaan pupuk kimia. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga menyatakan kesiapannya jika ada warga yang membutuhkan pengetahuan cara membuat pupuk organik cair. Pantauan RRI mendengar ratusan emak-emak mengantri di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menunggu giliran untuk mendapatkan sayur sawi, terong, selada, dan gambas, juga satu botol pupuk cair kemasan 600 ml. Informasi dihimpun, pupuk organik cair buatan kelompok tani yang tergabung dalam Bank Sampah Induk atau BSI di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, terbuat dari sampah rumah tangga organik seperti kulit buah-buahan, sampah pengarangan, dan sisa sayuran dan buah yang diolah menjadi pupuk organik cair. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Pendengar, gerakan Jejak Purba Bondowoso diproyeksikan menjadi pintu masuk pelestarian sekaligus pengenalan kekayaan peninggalan megalitikum kepada masyarakat luas. Peninggalan sejarah Bondowoso yang tersebar di beberapa titik itu diharapkan bisa bersinergi untuk memajukan sektor pariwisata daerah. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso terus memperkenalkan kekayaan peninggalan megalitikum yang tersebar di berbagai wilayah. Upaya itu diwujudkan melalui gerakan Jejak Purba Bondowoso yang berlangsung di Museum Terbuka Megalitikum Desa Pekauman, Kecamatan Grujukan. Kepala Disparbud Pora Bondowoso, Gede Budiawan, mengatakan bahwa Bondowoso memiliki kekayaan benda cagar budaya megalitikum yang sangat melimpah. Berdasarkan data yang ada, terdapat 1.400 unit benda cagar budaya yang tersebar di wilayah Bondowoso. Meski begitu, menurutnya masih terdapat tantangan besar dalam mengenalkan kekayaan budaya itu kepada masyarakat luas, khususnya sebagai destinasi wisata edukasi.
4: Ini lebih kepada mengedukasi sebenarnya acara ini. Makanya di dalam acara ini kita menampilkan kesenian lokal Bondowoso selama 2 hari. Terus ada juga seperti trip untuk mengenalkan megalit di sekitar museum terbuka ini. Terus juga ada seminarnya juga. Artinya kita melibatkan adik-adik di tingkat SMA, SMK untuk hadir, berdiskusi bagaimana perkembangan megalit di Bondowoso ini.
3: Selama ini, Disperbupora terus melakukan berbagai upaya pelestarian dan pemeliharaan situs megalitikum. Kegiatan itu dilakukan melalui kerjasama dengan juru pelihara dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Trowulan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, serta petugas internal di Bondowoso. Selain pemeliharaan, Disperbupora juga menggratiskan kunjungan ke Museum Terbuka Megalitikum Bondowoso, terutama bagi kalangan pelajar. Kebijakan itu diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan edukasi sejarah dan budaya kepada generasi muda. Untuk memperkenalkan jangkauan edukasi, Disperbupora juga menjalin kolaborasi dengan Dinas Pendidikan agar memperkenalkan warisan megalitikum dapat masuk ke lingkungan sekolah secara berkelanjutan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo usulkan 30 titik pembangunan jembatan Garuda yang tersebar di sejumlah titik wilayah terpencil. Pembangunan jembatan Garuda tersebut untuk mempermudah akses mobilitas masyarakat desa yang ada di Kabupaten Situbondo. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo mengusulkan 36 titik pembangunan jembatan Garuda di pelosok desa untuk mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah terpencil. Jembatan Garuda merupakan salah satu program strategis nasional pada tahun anggaran 2026 sebagai jawaban atas kerusakan jembatan di seluruh wilayah Indonesia akibat bencana alam. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku akan menambah usulan pembangunan jembatan Garuda karena di Situbondo masih ada banyak lokasi terpencil yang butuh akses jembatan.
5: Ini sangat dibutuhkan, dan di titik-titik yang lainnya kami juga terus mencari informasi tentang jembatan yang paling dibutuhkan.
1: Terutama apa indikatornya? Indikatornya apa, Pak?
5: Satu, karena rusak karena bencana. Yang kedua memang karena belum ada jembatannya, akses itu. Makanya kita terus berkoordinasi dengan pihak Kodim dalam ini yang sebagai tugas dari jembatan Garuda itu dari Kasat ya.
1: Bupati menjelaskan dari usulan 36 titik itu, 21 titik diantaranya dibangun pada tahap pertama dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2026. Jembatan yang dibangun yakni jembatan Perintis atau yang disebut jembatan Gantung dan jembatan Aramco. Kata Bupati, pasca banjir bandang di Situbondo yang terjadi dalam rentang waktu Februari-Maret 2026 merusak sejumlah infrastruktur termasuk jembatan hingga mengganggu aktivitas masyarakat terutama aktivitas perekonomian. Sementara itu mendengar, Dandim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian menjelaskan, ada 21 jembatan yang mulai dibangun di tahap pertama. Selebihnya atau sebanyak 15 jembatan sisanya akan dibangun setelah tahap pertama rampung. Pembangunan jembatan Garuda tahap pertama ini sudah ada 10 jembatan yang dibangun, sedangkan 6 jembatan sisanya masih menunggu turunnya anggaran. Namun yang pasti, 21 jembatan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2026. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.
0: Pendengar, seorang siswi asal SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso, Angelika Teona Putri, berhasil lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Pengumuman kelulusan disampaikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP usai rangkaian seleksi nasional yang berlangsung di Jakarta pada 15 hingga 19 Juni 2026. Keberhasilan Angelika menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Bondowoso. Ia berhasil bersaing dengan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga akhirnya terpilih mewakili Jawa Timur di tingkat nasional. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Bondowoso, Ahmad, menjelaskan menegaskan bahwa proses seleksi calon paskibraka tahun 2026 dimulai sejak 31 Maret hingga 9 April 2026 di tingkat kabupaten. Dari tahap tersebut, sebanyak 72 siswa SMA dan SMK mengikuti proses seleksi selanjutnya. Bondowoso mengirimkan 4 siswa terbaik untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi Jawa Timur. Pendengar, Polsek Randu Agung Polres Lumajang mengintensifkan patroli dini hari untuk menekan angka kriminalitas di wilayah Kecamatan Randu Agung. Kegiatan berlangsung ya, di mana pendengar, untuk kegiatan berlangsung pada Selasa 23 Juni 2026 mulai dini hari hingga menjelang pagi menyasar ruas jalan sepi yang dinilai rawan tindak kejahatan. Petugas menyisir sejumlah titik yang menjadi perhatian kepolisian. Sasaran utama meliputi jalan minim aktivitas warga guna mengantisipasi kejahatan jalanan seperti curanmor, cura, dan tindak kriminalitas lain. Selain patroli mobile, polisi juga melakukan pemeriksaan selektif terhadap pengendara roda 2 yang melintas. Pemeriksaan mencakup identitas pengendara, nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, serta penggeledahan badan untuk memastikan tidak ada barang berbahaya atau mencurigakan. Proses dilakukan secara humanis dengan pendekatan persuasif. Kapolsek Randu Agung AKP Edi Kuswanto menyebut, patroli dini hari merupakan strategi preventif. Jam menjelang pagi dinilai rawan karena aktivitas masyarakat menurun sehingga berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan. Baik pendengar, informasi berikutnya, seorang jemaah haji asal Kabupaten Bondowoso yang tergabung dalam kloter sub 87 dilaporkan wafat di kota Makkah, Arab Saudi pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 16 waktu setempat. Jemaah tersebut bernama Ahmad Bunaksan dengan nomor paspor E9790411. Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Haji dan Umroh, almarhum sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Makkah. Ahmad Bunaksan diketahui menderita melena dan sirosis hepatitis sebelum akhirnya meninggal dunia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Astono menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya jemaah tersebut. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Satu Haji, Ahmad Bunaksan merupakan jemaah yang berangkat bersama kloter sub 87 rombongan 5 pada 15 Mei 2026. Selama berada di Makkah, almarhum tercatat menempati Hotel Dorat Al-Tawid. Ya, Al-Tauhid Hotel 407 di wilayah Syiah. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember menegaskan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan penarikan maupun pendataan pajak. Penegasan tersebut disampaikan menyusul masih adanya masyarakat yang ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Kepala BPS Kabupaten Jember, Penny Dwi Wahyu Winarsih, mengatakan salah satu kendala yang ditemui di lapangan adalah kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa data usaha yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Menurut Penny, seluruh data yang dikumpulkan petugas sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan. Data tersebut juga dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan, sensus ekonomi 2026 bertujuan memetakan berbagai aktivitas usaha yang ada di masyarakat. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak boleh ada daerah di Indonesia yang tertinggal karena minimnya akses infrastruktur jalan. Menurut Kepala Negara, keberadaan jalan memiliki peran yang penting sebagai urat nadi perekonomian. Presiden Prabowo mengatakan melalui jalan yang bagus, maka masyarakat, petani dapat menjual hasil panen dan berbagai produk lainnya. Mobilitas masyarakat dapat menggerakkan perekonomian di desa-desa. Menurutnya, melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi kawasan industri, dan sebaliknya dari mana-mana menuju ke desa. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga, Pro1, kanal inspirasi.
0: Pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Republik Indonesia Erick Thohir menggelar pertemuan koordinasi Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Pertemuan dilaksanakan di kantor Kemenpora Senayan, Jakarta pada Selasa 23 Juni 2026. Audiensi ini dihadiri langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melquiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal beserta jajarannya. Pada kesempatan tersebut, Menpora Erick turut menyerahkan surat keputusan penetapan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028, sekaligus penyerahan surat pengantar terkait penyelenggaraan PON 22 tahun 2028. Kedua surat keputusan tersebut menandakan bahwa ketiga provinsi tersebut resmi menjadi tuan rumah perhelatan pesta olahraga nasional. Surat tersebut juga menandai persiapan penyelenggaraan pesta olahraga nasional tersebut. Pendengar, Timnas Hoki Lapangan atau Field Hockey Putra dan Putri Indonesia terus berupaya meraih tiket ke Asian Games 2026. Mereka akan menjalani program pemusatan latihan secara mandiri di luar negeri. Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia tengah melaksanakan training camp di Darwin, Australia. Sebanyak 40 penggawa Timnas Hoki Putra dan Putri Indonesia sudah berada di negeri kanguru tersebut sejak Sabtu 20 Juni 2026. Tim asuhan Muhammad Dharma Raj akan menjalani serangkaian uji coba dengan klub-klub lokal hingga 30 Juni 2026. Selain TC dan uji coba, 5 pemain putra dan 6 pemain putri diberikan kesempatan memperkuat klub hoki Liga Australia.

Pendengar, tentu sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Berlia Perbasari bersama rekan operator Rifki serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember, senang sekali pagi hari ini saya temani Anda kembali dalam serangkaian program acara menarik untuk edisi hari ini, lembar ke-24 Juni 2026. Pendengar, ini masih hari Rabu, jadi masih banyak sekali pekerjaan yang mungkin akan kita lakukan, akan kita selesaikan pada hari ini sebelum menjelang weekend kembali, seperti itu ya. Tetap semangat pendengar, karena kondisi cuaca juga pagi hari ini cukup cerah, saya melihatnya ya, dari pelataran RRI Jember. Sehingga tidak ada alasan Anda untuk tidak bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda pada hari ini. Dan sembari itu pendengar, sembari mempersiapkan segala sesuatunya, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu untuk menjaga semangat Anda dalam menjalani rutinitas hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah nggak sih Indonesia masuk Piala Dunia? Jawabannya, pernah. Meski dengan nama berbeda. Pada Piala Dunia FIFA 1938 di Perancis, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi tim Asia pertama yang tampil di ajang tersebut. Namun langkahnya terhenti cepat setelah kalah 0-6 dari Hungaria di babak pertama. Menurut catatan resmi FIFA, keikutsertaan ini menjadikan Indonesia sebagai pelopor wakil Asia di Piala Dunia, meskipun saat itu belum melalui kualifikasi seperti format modern sekarang.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, berkali-kali ya tentunya kami selalu mengingatkan Anda, apabila Anda akan melakukan perjalanan, baik perjalanan jauh, perjalanan dekat, atau ya yang hanya berjarak berapa meter ya, harus selalu hati-hati, harus selalu waspada pendengar, karena kondisi

tidak membahayakan diri dan juga tidak membahayakan orang lain. Karena satu informasi ini ada kaitannya dengan peristiwa kecelakaan, pendengar, yang ada di wilayah Bondowoso. Nah, pendengar, kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan adu banteng antara dua mobil terjadi di Desa Jatisari, Kecamatan Pringin, Kabupaten Bondowoso pada Selasa kemarin, 23 Juni 2026. Dan insiden tersebut melibatkan Suzuki R3 bernomor polisi B1358FXR dan Toyota Innova berplat nomor P1205AKI. Nah, berdasarkan pantauan di lokasi, pendengar, kedua pengendara ini mengalami kerusakan parah pada bagian depan akibat benturan keras, dan kendaraan yang terlibat kecelakaan kemudian dievakuasi oleh warga ke bahu jalan untuk menghindari kemacetan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas. Nah, seorang warga setempat berinisial R menjelaskan kecelakaan ini bermula ketika mobil Suzuki R3 melaju dari arah selatan menuju utara, dan saat berada di lokasi kejadian, pengemudi R3 diduga berusaha mendahului kendaraan Grand Max yang berada di depannya. Namun pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju Toyota Innova Reborn, jarak yang terlalu dekat membuat tabrakan tidak dapat dihindari. Nah, pendengar, usai kejadian warga sekitar langsung memberikan pertolongan kepada para korban. Mereka mengevakuasi korban yang mengalami luka-luka ke Puskesmas Pringin untuk mendapatkan penanganan medis. Selain itu juga warga juga bergotong royong memindahkan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ke bahu jalan agar tidak menghambat pengguna jalan lainnya. Petugas dari Satuan Lalu Lintas Polres Bondowoso ini segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan polisi juga meninjau kondisi para korban yang tengah menjalani perawatan di Puskesmas Pringin. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Bondowoso, Ibda Abdillah Muhtar, belum dapat memberikan keterangan rinci, pendengar, terkait jumlah korban maupun penyebab pasti kecelakaan karena proses pendataan masih berlangsung.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
5: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

tentunya informasi aktual masih akan kami hadirkan dari berbagai wilayah di tanah air, rangkum dalam Warta Berita Sentral, disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari RRI Jakarta tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Warta Berita nanti, pendengar, kami akan hadir kembali dengan informasi aktual dan faktual lainnya, masih terangkum dalam Jember pagi ini, dalam Jember Menyapa tentunya. Sesaat lagi, jangan sampai Anda lewatkan. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan rutinitas pagi Anda. Nantikan sesaat lagi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah